0: amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
5: Mangrove.
4: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya

0: dengan metode-metode yang berubah-berubah. Akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Layar.
1: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurleta, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
2: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
1: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
5: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
4: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
6: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
4: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung.

0: ke IKN tahun ini, meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
1: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini sana, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
2: Sudah rampung, Pak?
1: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
2: Wapres sendiri ada input, Pak?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
3: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
4: Ada pembatasan juga pengunjung nggak tiap hari?
3: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
0: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
6: Konstitusi perempuan nelayan.
7: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
8: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
7: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
9: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga dan organisasi solidaritas perempuan.
7: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi.
11: Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
5: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Bagus Batara dari BMKG Tanpa Padang akan informasikan perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi, rekan Batara.
2: Selamat pagi, Mak.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini masih cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mamasa, Bambang, Buntu Malangka, dan Tabulahan. Kemudian Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Tapalang, Kalumpang, Bonehau, Kaluku, Papalang, Sampaga, dan Tomo. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, ini merata di seluruh wilayah kecamatannya. Kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Baras, Bulutaba, Tikeraya, Pedongga, dan Pasangkayu. Untuk malam harinya ini masih sama, cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Bonehau, Kaluku, dan Mamuju. Serta untuk dini harinya, ini kondisi cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 54 hingga 94%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, kemudian di pesisir Kabupaten Majene, dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kepulauan Balabalakang. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Bagus Batara menginformasikan perakiran cuaca untuk hari ini, pendengar. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda dalam siaran Gereja Kasih yang tak terbatas bersama dengan Pelayan Pendeta Hermin Manggarai STH.

Shalom. Sekali lagi shalom. Dan selamat pagi jemaat terkasih Tuhan. Marilah kita tenang dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kehadirat Tuhan. Dan pada saat ini, dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dan saat perjamuan kudus nanti diawali dari race sebelah kanan saya maju ke depan dan berurut sampai selesai. Itu nanti jadi bahan perhatian kita semua. Baik, mari kita berhimpun menghadap Allah. Syukur kepada Allah atas kasih-Nya yang besar melampaui kesanggupan kita memahaminya. Kasih itulah yang selalu nyata dalam hidup sehingga kerinduan bersekutu terus hadir menggugah iman. Dalam merangkul kita dalam kasih karunia-Nya untuk datang dalam penyembahan saat ini mengalami kasih yang tidak terbatas. Seperti tema perenungan saat ini, dalam kasih itulah kita memuji dan memuliakan Dia. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian, kasih Tuhanku lembut, padanya aku bertelut.

Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

0: Salam sejahtera dari semua orang kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.
1: Melimpahmu juga.
0: Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita akan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya serta mohon pengampunan-Nya. Kehidupan yang kita jalani terkadang dijalani tanpa kasih, bahkan kalaupun kasih itu ada, hanya sebatas pada mereka yang kita anggap layak dan memberikan keuntungan. Tak luput kita membeda-bedakan sesama, merasa diri lebih layak sehingga cenderung menghakimi dan menolak mereka yang kita pandang tidak layak. Terlebih dalam bingkai persekutuan, kita tidak memelihara hidup rukun yang adalah cerminan kasih dari Allah. Dalam cara hidup yang demikian, sesungguhnya kita sedang menyakiti Tuhan. Karena itu, dalam kasih karunia-Nya melalui ibadah saat ini, mari datang mengakui dosa dan kerapuan kita di hadapan-Nya dalam pujian, meski tak layak diriku tetapi karena darah-Mu.

0: Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan di hadapan Allah, Allah menyatakan berita anugerah-Nya juga bagi kita. Ia teguhkan dari Yohanes 3 ayat 19. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
1: Agunglah kasih Allahku.

0: Dan mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin.
1: Mari kita mempersiapkan pembacaan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan kita membacanya secara antifonal dari kelompok tiga rei kelompok kanan saya dan tiga rei kelompok kiri saya, dan dimulai dari kelompok kanan saya. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di bawah judul perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala
0: meleleh ke janggut,
1: yang meleleh ke janggut Harun
0: dan ke leher jubahnya.
1: Seperti embun gunung Hermon yang turun
0: ke atas gunung-gunung Sion.
1: Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat
0: kehidupan untuk selama-lamanya.
1: Amin. Merespon pembacaan Mazmur kita, kembali kita angkat pujian tang pada Maelona.

0: Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kemudian dari surat Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a dan ayat 29 sampai 32. Kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a dan ayat 29 sampai 32. Kemudian dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Mari kita berdoa mendahului pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami datang sujud menyembah Engkau, memuji memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan syukur hormat kami. Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Allah yang maha kuasa, maha besar dan maha agung, juga Allah yang maha pengasih, penyayang dan selalu memberkati, menjaga, melindungi kami. Sepekan kami lewati dalam berbagai kesibukan pekerjaan dan pelayanan, semuanya itu dalam penyertaan dan kasih sayang-Mu. Bahkan Tuhan, kekuatan, kesehatan Engkau berikan kami, serta juga kemampuan. Sekalipun kadangkala dalam menjalani kehidupan ini, begitu banyak problem, begitu banyak beban-beban, bahkan masalah-masalah kami hadapi. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan selalu hadir menguatkan dan memampukan kami. Juga ya Tuhan Allah, ketika iman kami mulai goyah, ketika kami mulai bimbang dan ragu, firman-Mu juga Engkau berikan bagi kami untuk meneguhkan dan menguatkan kami. Dalam penyembahan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu itu. Kuasai dan terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan mengertinya. Dan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu pula kami akan selalu mengingat untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Jauhkan daripada kami berbagai kuasa kegelapan, rupa-rupa pekerjaan si iblis. Seluruh hidup kami, pendengaran hati, pikiran kami, kiranya hanya terarah terpusat kepada-Mu ya Bapa. Jauhkan daripada kami juga rasa bosan, rasa mengantuk dan rasa suntuk. Kiranya sukacita dan kegembiraan sungguh-sungguh kami alami dan kami rasakan di hadapan hadirat-Mu dalam penyembahan ini. Berkenanlah berfirman, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.
1: Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada orang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istanahnya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Firman Tuhan.
2: Bacaan kedua dari kitab Roma, pasal 11, ayat 1 sampai ayat 2a, dan ayat 29 sampai ayat ke-32. Firman Tuhan, sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian pula mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin firman Tuhan, haleluya.

Mari kita berdiri. Injil Markus pasal 15 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bawah tema kasih yang tidak terbatas, batu pak pakaborok tai upuna, kasih yang tidak terbatas, kita akan merenungkan seluruh pembacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang kita bombe atau yang bombe kita, ada orang yang kita tidak suka, ataupun dia tidak suka kita, kira-kira apakah kita mau mengasihi dia? Ya, kita jujur ya. Kita mau mengasihi orang yang kita tidak suka? Atau orang yang tidak suka kita, apakah kita mau mengasihi dia? Yang pasti tidak ya. Ya, pasti tidak. Mengapa? Karena bagaimana kita mau mengasihi sedangkan kita benci dia, kita musuhi dia. Ya, begitu juga orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, bagaimana kita mau mengasihi nah dia tidak suka kita. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang terjadi pada manusia umumnya. Hanya orang yang kita suka atau yang menyukai kita yang kita kasihi. Hanya orang yang menyenangi kita dan yang kita senangi juga yang kita kasihi. Hanya orang yang akrab dengan kita, hanya orang yang dekat dengan kita. Apalagi ya, mungkin pada orang itu ya ada sesuatu. Biasanya itu yang kita kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara melakukan kasih seperti ini itu umum pada manusia. Tetapi ada cara mengasihi yang unik. Cara mengasihi ini adalah cara mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan. Memang kata kasih itu sebenarnya dapat dipahami dalam beberapa pengertian, apalagi kalau kita melihat kata-kata bahasa Yunani yang sekaitan dengan kasih itu. Lumrah biasa kita dengar atau kita ucapkan, bahkan mungkin ada yang diberi nama dari kata kasih itu dari bahasa Yunani, kecuali ada satu yaitu eros. Misalnya kasih terhadap orang tua, antara anak dengan orang tua. Kasih antara teman dengan teman. Kasih seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan juga kasih antara Tuhan dengan manusia. Itu yang lazim. Dan dari keempat pemahaman atau pengertian kasih ini, kasih yang istimewa, kasih yang tidak terbatas, bahkan kasih yang tidak menuntut balas, itulah kasih Tuhan terhadap manusia. Tetapi bukan karena kasih ini adalah kasih Tuhan terhadap manusia, maka dengan demikian manusia tidak boleh melakukannya. Justru Tuhan menginginkan dan mau. Tuhan menuntut manusia, apalagi orang yang percaya, juga melakukan kasih yang demikian. Karena kalau hanya mengasihi orang yang kita sukai atau yang menyukai kita, kalau hanya mengasihi orang yang senang dengan kita atau yang kita senangi dan seterusnya, ya kata Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya pun melakukan yang seperti itu. Orang yang tidak mengenal Yesus pun melakukan seperti itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan seperti itu. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya Yesus, dia berbeda. Berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Perbedaannya adalah
bahwa orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Yesus, yang percaya Tuhan dan percaya Yesus, justru ia melakukan kasih seperti yang Allah lakukan. Kasih yang bagaimana itu? Yaitu kasih yang tidak terbatas, yang biasa disebut kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Kasih yang tidak memandang bulu, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun ia akan kasihi. Dan Yesus mengajarkan itu, kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang mengutuk engkau. Pengajaran-pengajaran ini tidak pernah diajarkan selain oleh Tuhan. Dan hal ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, telah dilakukan oleh Yusuf, salah satu dari anak Yakub. Yang mana, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf hingga ia menjadi penguasa di Mesir, menjadi perdana menteri di Mesir, sangat luar biasa perlakuan-perlakuan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya cemburu, iri hati kepada Yusuf. Lalu kemudian bagaimana perlakuan kakak-kakak Yusuf ketika Yusuf datang membawakan perbekalan ke tempat mereka menggembalakan kambing domba Yakub, ayah mereka. Justru Yusuf diambil jubahnya, kemudian menipu orang tuanya dengan memotong salah satu ternaknya. Darah ternak itu dicampur dengan jubah Yusuf lalu dibawa ke Yakub ayahnya, sehingga seolah-olah bahwa Yusuf itu mati diterkam oleh binatang buas. Bagaimana Yusuf tidak mereka langsung jual kepada pedagang Midian, tetapi terlebih dahulu mereka masukkan ke dalam sumur kering. Kita tidak tahu apa-apa yang ada dalam sumur kering, tetapi kita bisa membayangkan, bisa saja di sana ada kalajengking, ada lipan, ada ular dan binatang berbisa lainnya. Yang selanjutnya dijual kepada pedagang Midian yang kebetulan lewat menuju ke Mesir. Tidak berhenti di situ, pedagang Midian pun juga menjualnya lagi kepada Potifar. Walaupun boleh dikatakan hidupnya sudah enak di rumah Potifar, tetapi kemudian istri Potifar melakukan suatu penipuan kepadanya, mencemarkan nama baiknya, menjatuhkan dia, yang membuat ia harus dipenjara. Boleh dikatakan perjalanan hidup Yusuf sangat menyakitkan, sangat mengecewakan, dan sangat melukai batin, melukai hati dan perasaan. Lalu kemudian ia akhirnya menjadi seorang perdana menteri, seorang penguasa di tanah Mesir. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perbuatan saudara-saudara kandungnya ini, kalau kita memposisikan diri kita pada Yusuf, kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya, bagaimana kecewanya, bagaimana terlukanya jiwa, hati dan perasaan dari Yusuf. Namun demikian, sepertinya Yusuf mengabaikan itu. Karena ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, karena mereka sudah kehabisan makanan, sekalipun mereka punya uang, punya ternak. Singkat cerita, Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka, dan justru Yusuf menyatakan kasih yang tidak terbatas,
menyatakan kasih bagi saudara-saudaranya dengan tidak memperhitungkan lagi semua perbuatan-perbuatan tingkah laku saudara-saudaranya yang beruntun tidak hanya satu dua kali, tetapi malah ia mengatakan bahwa semua yang telah terjadi pada masa yang lampau itu terjadi oleh karena rencana Allah. Itu adalah cara Allah untuk memelihara kehidupan. Itu adalah cara Allah agar supaya saudara-saudaranya bersama dengan orang tuanya dan sebagian dari keluarga besarnya itu dapat tertolong. Karena bayangkan, sudah 2 tahun kelaparan tidak hanya terjadi di negeri Mesir tetapi juga di daerah-daerah lain. Sehingga saudara-saudara Yusuf ini harus pergi membeli bahan makanan di Mesir.

bahkan ada kehidupan yang terjaga dan terpelihara. Yusuf dalam menyatakan kasih kepada saudara-saudaranya, ia mengampuni semua perbuatan, semua sikap, semua perlakuan-perlakuan saudara-saudaranya kepada Yusuf. Yusuf tidak fokus pada rasa kecewa dan sakit hati, pada luka batin yang ia alami. Tetapi ia lebih fokus pada kasih Allah yang tidak terbatas, yang tidak hanya Tuhan mau nyatakan kepada saudara-saudara Yusuf, tetapi juga bagi Yusuf. Karena seandainya Bapak Ibu saudara-saudara, bukan Tuhan yang mengasihi Yusuf, maka ia tidak akan dapat sampai pada kedudukan dan jabatan sebagai seorang penguasa di tanah Mesir. Kalau bukan karena kasih Tuhan, semua pencapaian-pencapaian yang dialami Yusuf itu tidak akan ia alami. Amat terlebih bahwa Tuhan pakai Yusuf untuk dapat memelihara kehidupan saudara-saudaranya dan juga memelihara kehidupan orang tuanya. Kasih yang tak terbatas dari Tuhan dipraktekkan oleh Yusuf, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kasih yang tak terbatas yang dari Tuhan ini pula, oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa sesungguhnya kita semua ini tidak ada yang terkecuali, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi dalam jemaat, semuanya adalah orang-orang yang mengalami kasih yang tidak terbatas yang dari Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Oleh karena jikalau kita mau melihat perbuatan-perbuatan umat manusia, perbuatan-perbuatan sidang jemaat di Roma, baik yang berlatar belakang Yahudi maupun yang berlatar belakang Yunani atau non-Yahudi, mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dari sikap dan perbuatannya, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam penilaian kita sebagai manusia, tentu kita akan mengatakan, termasuk diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Jemaat di Roma harusnya menjadi jemaat yang ditolak oleh Tuhan. Orang-orang Yahudi di sana, orang-orang Yunani di sana, harusnya menjadi orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Karena perbuatan mereka, sikap mereka, lebih banyak yang tercela daripada yang terpuji. Lebih banyak melakukan dosa dan kesalahan daripada kebaikan dan kebenaran. Yang atas dosa dan kesalahan itu tidaklah berkenan di hadapan Allah, melainkan semata-mata akan ditolak oleh Allah, akan dihukum oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas itu, ia seolah-olah tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan orang Israel, seolah-olah tidak memperhitungkan dosa umatnya. Tetapi ia mengasihi umat Israel, ia mengasihi umat manusia dengan kasih yang tidak terbatas. Bahkan kasih yang ia nyatakan itu pula, ia tidak pernah menyesalinya. Ia terus-menerus menganugerahkan kasih itu dalam berbagai bentuk kepada umat manusia. Ia mengasihi baik orang yang percaya kepadanya maupun yang tidak percaya kepadanya. Kitab Amsal mengatakan, bukankah ia menurunkan hujan kepada orang yang percaya pun orang yang

0: tidak percaya. Ia memberikan kemarau kepada orang yang tidak percaya pun kepada orang yang percaya. Seperti dalam Kejadian, tidak hanya kemarau panjang terjadi di Mesir, tetapi juga bagi umat pilihan Tuhan, bagi Yakub dan keluarga besarnya. Padahal kepada nenek moyang Yakub, Abraham, Tuhan mengatakan, "Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit." Tetapi bagaimana mungkin akan terjadi itu ketika kemarau panjang mencekam? Kita saja belum 1 tahun, ya mungkin baru kurang lebih 1-2 bulan. Itu pun ya masih di beberapa tempat ada sekali-sekali hujan. Kita sudah merasakan dampaknya. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dalam konteks zaman Yusuf di kitab Kejadian, itu akan terjadi 7 tahun. Tetapi kasih Allah yang tidak terbatas, Ia nyatakan kepada semua orang. Ia nyatakan kepada dunia ini, sebagaimana dalam berita anugerah tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengasihi dunia ini. Dan oleh karena itu, atas kasihnya yang Ia anugerahkan untuk menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan umat manusia, orang-orang yang tidak taat kepada Allah pun Ia kasihi. Tetapi kasih Allah yang tidak terbatas bagi setiap orang ini bukan berarti membiarkan dan membenarkan dosa. Kasih yang tidak terbatas dari Allah bukan berarti Allah kompromi dengan dosa, toleransi dengan dosa. Tetapi kasih Allah yang tidak terbatas bagi dunia ini, bagi umat manusia, adalah justru untuk mengalahkan dosa dan justru untuk memberikan pedoman bagi umat manusia bagaimana hidup yang sesungguhnya. Yaitu hidup dalam kasih Allah dengan hidup mengasihi pula. Yaitu hidup sebagai orang-orang yang telah mendapat anugerah kemurahan, maka ia pun harus hidup sebagai orang-orang yang murah hati. Sebagai orang-orang yang dikasihi, harus pun hidup sebagai orang-orang yang berbelas kasihan. Bagaimana orang yang hidup berbelas kasihan? Karena ia merasa sudah dikasihani, ia pun mengasihi dengan cara suka menolong, suka mengampuni. Ia akan suka memberi, ia akan suka berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, karena ia telah terlebih dahulu dikasihi. Ia telah terlebih dahulu mendapatkan kemurahan Allah. Ia telah terlebih dahulu mendapatkan anugerah dari Allah. Memang kalau orang-orang yang belum mengimani bahwa ia dikasihi oleh Allah, ia diampuni oleh Allah, kalau ia belum menyadari bahwa ia telah mendapat kemurahan dari Allah, maka orang itu juga tidak akan menunjukkan kehidupan yang suka bermurah hati, suka mengampuni dan suka mengasihi. Walaupun kalau penglihatan manusia pada dirinya begitu banyak belas kasihan Allah, begitu banyak anugerah Allah, tetapi ia tidak menunjukkan pola-pola hidup yang demikian, maka orang yang demikian memang ia menerima, tetapi ia tidak tahu bersyukur. Orang yang demikian adalah orang-orang yang egois dan orang-orang yang keras hati. Orang-orang yang demikian adalah juga orang-orang yang rakus dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, karena ia menyadari bahwa Tuhan telah mengasihinya dengan kasih yang tak terbatas, bahkan dosa dan kesalahannya yang sangat banyak, yang sangat tak terhingga, yang selalu mengurungnya dan terus-menerus mengurungnya, mengkungkungnya, mengikatnya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap menganugerahkan cinta kepadanya. Maka sekalipun dosa mengungkungnya, ia akan terus mau menyatakan cinta kasih pula dalam kehidupannya. Kalau ia menyadari bahwa perbuatannya telah banyak melukai Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi dia, maka ketika ia merasa disakiti, merasa dikecewakan, merasa dilukai, ia akan sama seperti Yusuf, bahwa karena rencana Tuhanlah, karena rancangan Tuhanlah, maka semua ini terjadi, tetapi itu adalah untuk kebaikan. Memang kadangkala kita mengalami tindakan-tindakan yang kurang adil dan kurang benar. Kita kadangkala dizolimi. Dan jika itu terjadi dalam hidup kita, itu lebih sakit dibanding kalau memang karena kesalahan kita, kita disakiti atau dilukai. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat itu sebagai pekerjaan iblis yang mau menjauhkan kita dari kasih Allah dan yang mau mengajak kita, menggoda kita untuk tidak mengasihi, maka kita pun tentu tidak mau memberikan hati dan hidup kita dilukai atau disakiti. Bisa saja orang bertindak melukai dan menyakiti kita, tetapi kita tidak mau terlukai dan tersakiti. Dan jika kita tidak mau terlukai dan tersakiti, maka kita pun akan selalu berpikir positif. Kita akan selalu mau mengasihi pula, mau mengampuni dan mau memaafkan seperti Yusuf. Bahkan seperti perempuan Kanaan yang memang bagi orang Israel, orang Kanaan itu adalah orang yang tidak layak bagi Tuhan, tidak layak dikasihi, tidak layak ditolong. Anaknya yang kerasukan setan, tidak layak untuk disembuhkan. Tetapi itulah kasih Allah yang tidak terbatas. Sekalipun Tuhan menguji imannya, terlebih dahulu menguji iman perempuan Kanaan ini. Apakah ia mau hati dan hidupnya dilukai? Tetapi justru tidak. Ia terus berharap dan meminta kepada Tuhan agar supaya anaknya disembuhkan, agar supaya Tuhan menolong dia. Bahkan sekalipun ia diumpamakan seperti anjing yang hanya diberikan remah-remah, sesungguhnya ini kata hinaan yang sangat sangat merendahkan, sangat luar biasa. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak mau mempedulikan itu. Ia pun seolah-olah menerima bahwa sekalipun ia diumpamakan seperti anjing, toh anjing itu juga akan mendapat remah-remah dari meja tuannya. Ia mengimani bahwa sekalipun ia tidak mendapatkan yang utama dari Tuhan, remah-remahnya saja, tampias-tampiasnya saja, sisa-sisanya saja, bahkan yang sudah terbuang saja yang diberikan kepadanya, ia percaya bahwa itu akan menjadi berkat dalam kehidupannya. Dan Yesus katakan, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kadangkala kita sulit menerima perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, yang tidak wajar untuk kita imani sebagai berkat. Tetapi tentu kita ingat bagaimana Balak dan Bileam. Ketika Balak meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi apa yang terjadi? Bukan kutuk yang diucapkan oleh Bileam, tetapi yang diucapkan adalah berkat. Kita percaya kutuk orang-orang yang tidak suka dengan kita itu Tuhan dapat ubahkan jadi berkat jika kutuk yang disampaikan kepada kita itu adalah kutuk yang tidak tepat. Ketika itu hanya karena kebencian tanpa alasan, ketika itu karena memusuhi tanpa alasan, mungkin saja karena iri hati atau karena cemburu, mungkin saja oleh karena ia merasa tersaingi. Tetapi jika kita selalu hidup dengan mengasihi pula tanpa batas seperti Tuhan, bahkan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, mengasihi orang yang memusuhi dan membenci kita, maka percaya kutuk dari orang-orang yang memusuhi kita itu Tuhan akan ubahkan jadi berkat. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia telah mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Ia sendiri turun ke dalam dunia ini, merendahkan diri dalam rupa seorang hamba, bahkan lebih rendah dari hamba. Ia mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaan dan kekudusannya. Ia mati terkutuk di atas kayu salib demi menebus dan menyelamatkan kita. Kasih yang paling agung, kasih yang melebihi segala-galanya. Biarlah dalam kehidupan yang kita jalani ini, sekalipun dosa mengungkung kita, tetapi janganlah karena kungkungan dosa itu menghalangi kebebasan kita untuk hidup mengasihi pula tanpa batas. Karena dosa telah dikalahkan oleh kasih Tuhan, dan kita percaya bahwa dengan kasih kita pun dapat mengalahkan akan dosa itu. Seperti firman Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Surat Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma. Terpujilah namanya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mau mengasihi kita sedemikian rupa dengan kasihnya yang tak terbatas? Karena ia mau mengubahkan kita pula untuk hidup mengasihi seperti dia. Karena itu marilah kita pun hidup dengan saling mengasihi. Karena bukankah ia telah terlebih dahulu mengasihi kita? Nyatakanlah kasih itu dengan mengampuni, dengan menolong, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena itulah tanda dan bukti respon kita terhadap kasih Allah yang tidak terbatas. Atas kasihnya yang tak terbatas, semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk kemudian kita akan mengikrarkan iman kita di hadapannya. Mari kita berdiri. bersama dengan semua orang yang percaya di segala tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan penuh keyakinan di hadapannya menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
1: Hanyalah Yesus Juru Selamat.

Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan untuk segala berkat-berkat yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita dengar ratus persembahan yang terambil dari Roma 11 ayat 31 sampai dengan 32 terjemahan baru 2 yang berkata, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan belas kasihnya atas mereka semua. Mengiringi persembahan kita, sama-sama kita angkat pujian, besarlah untungku.

0: Ada lelang. Ada lelang. Lelang Natura.
1: Dipersilakan lelang Natura.
2: Demikian tadi kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam siaran gereja untuk hari ini langsung dari gereja Jemaat Raja Kasih yang tak terbatas bersama dengan Pendeta Hermin Manggarai.

Pendengar, setelah siaran gereja yang kami hadirkan menutup perjumpaan kita di siang hari ini, yang tadi kami hadirkan dari Gereja Jemaat Toraja, ya, menyampaikan kasih yang tak terbatas bersama dengan Pendeta Hermin Manggaria tadi, pendengar. Saya pamit, pendengar, sebentar akan ada rekan saya selanjutnya menemani Anda di siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Nita Wahyuni di ruang dengar Anda. Dan tentunya akan kami hadirkan berbagai rangkaian informasi, baik itu musik maupun informasi-informasi pilihan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda untuk tetap memonitor kami. Wilayah Mamuju berada di frekuensi 96, Polewali Mandar, Wonomulyo dan sekitarnya berada di frekuensi 97,6, Majene dan sekitarnya 100,2 MHz. Dan dimanapun Anda berada bisa memonitor kami melalui frekuensi 100, melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Pendengar, beredar informasi bahwa Prabowo meminjam dana 500 triliun rupiah dari Korea dan Jepang untuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah unggahan pendengar menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto yang sedang berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di belakang, kedua pemimpin tersebut juga terlihat latar belakang bendera Indonesia dan Korea Selatan. Unggahan ini menarasikan bahwa Presiden Prabowo menerima pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk melanjutkan program makan bergizi gratis dan koperasi desa. Unggahan ini pendengar juga menyebut bahwa total utang negara telah mencapai 15.000 rupiah triliun. Namun pendengar, berdasarkan penelusuran, foto dalam unggahan tersebut identik dengan foto dalam sebuah artikel yang memperlihatkan Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Seoul pada 1 April 2026. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Dilansir dari Antara, pendengar, dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo menyaksikan pertukaran 10 nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Korea Selatan. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang, antara lain ekonomi, energi, digital, kesehatan, kecerdasan buatan, mineral kritis, energi bersih, serta kerjasama keuangan antara Danantara dan Exim Bank of Korea. Nah, pertukaran MOU tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia dan juga Korea Selatan untuk memperkuat kemitraan strategis dan kerjasama lintas sektor. Dan dalam informasi tersebut, pendengar, sama sekali tidak disebutkan bahwa Indonesia menerima pinjaman senilai 500,5 triliun rupiah dari Korea Selatan untuk membiayai program MBG dan juga koperasi desa. Dengan demikian, klaim bahwa Presiden Prabowo menerima pinjaman dari Korea Selatan dan Jepang untuk melanjutkan program MBG dan koperasi desa adalah tidak benar. Informasi mengenai kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan telah disalahartikan sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Informasi selanjutnya, ada tautan yang beredar ini terkait dengan pendaftaran CPNS 2026 yang dikatakan resmi dibuka per Agustus 2026. Sebuah unggahan video menampilkan Menteri Pan-RB Rini Widiantini yang disebut menyatakan bahwa pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka. Dalam unggahan tersebut terdapat narasi pendengar yang menyebut bahwa pendaftaran CPNS dan P3K 2026 telah resmi dibuka dan mencantumkan sejumlah formasi, persyaratan umum, dan juga tahapan seleksi. Namun setelah dilakukan penelusuran, setelah dibuka tautan yang tercantum, tautan tersebut ternyata meminta pengguna untuk memasukkan data pribadi seperti nama, provinsi, dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram. Tautan ini juga menyebut bahwa nomor telepon pengguna akan didaftarkan ke sebuah grup Telegram. Dan pola tersebut pendengar menunjukkan adanya indikasi phishing, yaitu modus penipuan cyber yang bertujuan memperoleh data pribadi dengan cara mengarahkan pengguna ke tautan atau situs yang merupakan layanan resmi.
0: Cek fakta.

kemarahan, amarah, keberangan, kegusaran, atau kemurkaan adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Rasa marah menjadi suatu perasaan yang dominan secara perilaku, kognitif, maupun fisiologi saat seseorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan dan untuk menghentikan secara langsung ancaman dari pihak luar. Ekspresi luar dari kemarahan dapat ditemukan dalam bentuk raut muka, bahasa tubuh, respon psikologis, dan kadang-kadang tindakan agresi publik. Manusia dan hewan lain sebagai contoh dapat mengeluarkan suara keras, upaya untuk tampak lebih besar secara fisik, dengan memamerkan gigi mereka, atau melotot. Marah adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk memperingatkan pengganggu, untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Kontak fisik jarang terjadi tanpa ekspresi kemarahan, paling tidak oleh seorang partisipan. Meskipun sebagian besar pelaku menjelaskan bahwa rasa marah timbul karena apa yang telah terjadi pada mereka, ahli psikologi menunjukkan bahwa orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif. Marah ialah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan.

0: Berita selanjutnya kami hadirkan dalam ruang dengar Anda, paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Ini ada kami hadirkan di sini, ada dialog interaktif idola bersama dengan Hidayat Fathur Rahman, Grand Winner dari World Junior Tourism Ambassador 2026 di Vietnam. Yang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, siang hari ini kami hadir di ruang dengar Anda dengan idola dari Sulawesi Barat yang mungkin belakangan juga Anda lihat di mana-mana di media sosial Sulawesi Barat. Di sini ada Hidayat Fathur Rahman. Dengan topik pendengar di hari ini ada inspirasi remaja dari Hidayat Fathur Rahman, Duta Wisata Junior Dunia. Hidayat Fathur Rahman, selamat pagi.
1: Ya kak, selamat pagi.
0: Oke, ini dia pemenang kita pendengar. Suaranya mungkin tidak asing lagi bagi kita, tapi hari ini kita akan mengulik bagaimana pengalamannya tampil di Vietnam baru-baru ini. Yang tadi juga sebelum dialog ternyata baru tiba lagi di Mamuju ini, ya. Kamis kemarin ya, baru-baru ini.
1: Kamis kemarin.
0: Oke. Oh, ini luar biasa karena pulang membawa 4 gelar baru. Ini setelah juga kita ikuti beberapa unggahan dari media sosial Hidayat ya, tentang bagaimana perjalanannya ke Vietnam, kemudian bagaimana di sana menampilkan budaya-budaya dari Sulawesi Barat. Ini tentunya adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan karena membawa nama besar mewakili Provinsi Sulawesi Barat dan memperkenalkannya ke dunia. Ini sebelumnya ini bagaimana, kita mau tanya dulu langsung bagaimana perasaan Hidayat akhirnya menjadi pemenang dalam lomba tersebut.
1: Alhamdulillah, perasaan saya sangat bersyukur, bangga dapat membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga kemenangan bagi budaya dan pariwisata di kancah internasional.
0: Oke, ini karena membawa juga beberapa ini ya, membawa memperkenalkan pariwisata di Sulawesi Barat juga di sana. Nggak deg-degan jika di sana, Dayat?
1: Tidak. Tidak. Alhamdulillah, tidak.
0: Karena sudah terbiasa atau?
1: Ya, sudah terbiasa.
0: Mm-mm. Itu ke sana sama siapa?
1: Ada 12 orang.
0: 12 orang ya. Dari
1: 13.
0: 13 orang ini perwakilan dari Indonesia semuanya atau apa itu, teman-teman?
1: Itu pendamping.
0: Pendamping.
1: Ya, yang mewakili Indonesia itu ada 3, yaitu saya, Sulbar, Manado dan Jawa Timur.
0: Semuanya di range usia berapa ini untuk duta wisata ini?
1: Kalau Manado itu prince.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Kids.
0: Ya, oh, kids.
1: Ya, kalau dari Jawa Timur Crown Princess. Mm-mm. Sama kategori sama saya.
0: Ini Dayat, ini adalah pertama kali ajang yang diikuti yang internasional atau sudah beberapa kali?
1: Baru 2 kali Kak, sama ini.
0: Yang pertama apa?
1: Yang pertama itu Winner Junior Glam International.
0: Di mana?
1: 2023 di Manila, Filipina.
0: Wah, berarti keluar dan mengikuti ajang seperti ini bukan hal yang baru bagi Dayat. Ini kalau boleh kita tahu apa sebenarnya yang akhirnya Dayat tuh mau memulai mengikuti ajang-ajang seperti ini? Apakah dukungan dari orang tua kah atau dari sekolah atau seperti apa?
1: Ya, betul Kak. Seperti dukungan orang tua dan saya terinspirasi dari orang-orang lain.
0: Orang-orang lain yang dilihat di sekitarnya atau di media sosial?
1: Di
0: atau?
1: Media sosial, seperti model-model begitu.
0: Oh, memang Dayat dari dalam dirinya tertarik seperti ini.
1: Iya.
0: Dan akhirnya ada karena adanya juga dukungan orang tua, dukungan keluarga dan sekolah juga.
1: Iya.
0: Kalau oke, nanti kalau dari daerah kita tanyanya belakangan ya, Dayat. Iya, oke. Okay. Persiapannya seperti apa Dayat mengikuti ajang yang baru-baru ini dilaksanakan di Vietnam? Ini ajangnya tanggal berapa kemarin?
1: Kemarin itu ajangnya tanggal 27, cuman saya berangkat dari Mamuju tanggal 22.
0: 22 Juli?
1: Iya, 22 Juli.
0: Berarti kurang lebih berapa hari di sana?
1: Di Vietnam itu selama 1 minggu.
0: Satu minggu, ya. Lumayan lama. dan itu di Ho Chi Minh City ya?
1: Ho Chi Minh sama Dalat.
0: Oh, di Dalat juga.
1: Iya. Wah, Dalat kak.
0: Berarti mengeksplor wisata-wisata di sana juga jadinya.
1: Iya, karena ada city tour di sana.
0: Oh, ada city tour. Wah, lumayan panjang berarti perjalanannya dari Ho Chi Minh ke Dalat.
1: Iya.
0: Oke, ini bagaimana persiapannya dari Dayat sendiri selama mengikuti ajang yang terakhir ini yang diikuti yang di Vietnam?
1: Persiapannya itu sangat banyak karena kita perlu belajar public speaking, belajar catwalk, belajar Q&A, pertanyaan dari juri, sama interview.
0: Ya. Interview itu pas ditanya-tanya dari juri berarti di sana.
1: Iya, interview.
0: Oke, dan itu berarti memang perlu diasah ya.
1: Iya, Kak.
0: Kalau penampilan-penampilannya, karena beberapa juga dilihat beredar di media sosial tuh penampilan-penampilannya yang memukau, yang dengan memperkenalkan baju-baju khasnya, itu boleh diceritakan seperti apa?
1: Saya menampilkan tarian Icalo Amana Iwewang.
0: Itu tari apa?
1: Tari pahlawan dari Mandar.
0: Wih, oke. Okay.
1: Terus ada national costume yang menceritakan pelaut Samudra Biru, yaitu Blue Ocean Sailor. It combines Nusantara batik elements with dominant blue tones and yellow gemstone accents. It represents the strength, discipline, and courage of Indonesian sailor with wave, paddle, and head elements symbolizing determination and spirit. The ocean is not a barrier, but a bridge that unites Indonesia with the world.
0: Itu arti dari atau filosofi dari baju yang Dayat kenakan.
1: Ya, yang national costume itu.
0: Wih, dan itu national costume-nya dapat penghargaan juga?
1: Untuk hari ini, untuk sekarang enggak.
0: Oke, tapi itu keren banget yang warna biru yang kelihatan di media. Yang biru kan?
1: Iya. Yang besar itu.
0: Iya, yang banyak cabang-cabangnya.
1: Iya. Ya. Karena itu seperti menceritakan ombak katanya.
0: Oke.
1: Yang di belakang itu.
0: Oke, berarti semua yang muncul itu di baju-baju itu semua punya cerita tersendiri gitu.
1: Iya.
0: Itu desainernya dari Mandar juga atau dari mana?
1: Kalau yang tema nasional kostum itu dari Mamuju, namanya Kak Tika.
0: Wih, orang Mamuju juga yang jadi desainer dari baju sekeren itu yang Dayat kenakan.
1: Iya.
0: Wih, keren sekali. Berarti ternyata di Mamuju ini kita tidak kalah ya dengan daerah-daerah lain. Bahkan kita tembus internasional memperkenalkan baju yang memiliki cerita-cerita seperti itu. Dan bahkan desainernya anak anak daerah begitu.
1: Iya. Terus ada saya menampilkan di grand final itu Wastra Sekomandi.
0: Seperti apa itu?
1: High fashion local fabric.
0: Itu juga dari di bawah dari Mamuju juga?
1: Iya, itu kainnya dari khas Sulawesi Barat.
0: Kampang. Yang Sekomandi itu?
1: Iya, yang kain tertua di dunia.
0: Wih. Berarti ini Dayat di Duta Wisata ini tidak hanya memperkenalkan pariwisata, tapi budaya-budaya seperti itu juga diangkat begitu.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Kalau yang di pariwisatanya sendiri, apa yang Dayat perkenalkan?
1: Yang saya perkenalkan itu ada Pulau Karampuang.
0: Pulau Karampuang?
1: Iya, Pulau Karampuang.
0: Kenapa memilih akhirnya Pulau Karampuang yang bakalan diangkat, Dayat?
1: Karena itu adalah destinasi wisata di Mamuju yang sangat keren. Dan speech-nya juga tentang bertemakan Pulau Karampuang itu.
0: Oh, speech-nya juga tentang Pulau Karampuang. Oke. Okay. Ini karena bahkan ini yang Pulau Karampuangnya dapat menang kan?
1: Runner up 1.
0: Runner up 1.
1: Juara 2. Video tourism.
0: Video tourism.
1: Iya.
0: Wih, karena memang keren sih. Saya juga menamatkan video itu, ada Dayat juga yang
1: menari.
0: Iya, menari dan memilih Karampuang. Wah, berarti memilih Karampuang dibandingkan tempat yang lain ini, kalau Dayat sendiri seperti apa? Kenapa akhirnya milih, wah, Pulau Karampuang deh saya ambil. Ada kan ada Malawa juga.
1: Iya. Karena seperti tadi, itu Pulau Karampuang pulau yang sangat indah di, menurut saya pulau yang sangat indah di Mamuju. Dan terumbu karangnya itu sangat memukau.
0: Itu berapa lama proses syutingnya kemarin Dayat yang di Pulau Karampuang?
1: Kemarin itu sempat 2 hari.
0: 2 hari?
1: Iya.
0: Dengan hasil semaksimal itu.
1: Ya. Wah.
0: Berarti ini Dayat tipikal-tipikal yang tidak mempersulit tim ini ya. Semua ya, cepat, semua gampang. Berarti itu harus latihan juga. Kalau yang melatih menari siapa?
1: Yaitu Kak yang saya tampilkan di Vietnam.
0: Iya, yang ditampilkan di video Pulau Karampuang itu.
1: Oh, itu Kak Iqbal.
0: Kak Iqbal dari iya, Mamuju juga.
1: Dari Mamuju juga.
0: Ah, berarti ada banyak orang yang terlibat di prosesnya Dayat ini akhirnya iya, menang menjadi juara satu gitu ya.
1: Iya, juara dua.
0: Juara dua. Yang di grand ininya.
1: Oh, iya.
0: Wih, luar biasa sekali, dan itu rata-rata orang-orang dari Mamuju di Sulawesi Barat ini.
1: Iya, Kak.
0: Siapa lagi Dayat yang menurut Dayat itu punya peran penting dalam kemenangan Dayat membawa 4 gelar dari Vietnam ini?
1: Yaitu kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya itu adalah role model bagi saya. Karena dia selalu support saya, mendukung, banyaklah.
0: Orang tua.
1: Iya.
0: Kalau orang tua tidak pernah marah Dayat, jangko begitu.
1: Tidak,
0: harus begini, harus begini.
1: Alhamdulillah, tidak, akhir ini tidak.
0: Oke, ini memang jadi pendengar sebegitu pentingnya sebenarnya peran orang tua itu dalam menciptakan anak-anak yang berprestasi. Dan ini Dayat sudah merasakan bahwa dukungan orang tua menjadi salah satu yang dijadikan sebagai role model akhirnya menciptakan anak-anak yang berprestasi seperti ini. Ini juga bisa ditiru mungkin dari pendengar-pendengar yang lain yang mungkin punya anak dan bisa diarahkan begitu. Apalagi kalau anaknya punya keinginan gitu ya kan. Keren sekali Dayat membawa identitas, memperkenalkan Sulawesi Barat, memperkenalkan Pulau Karampuang juga tentunya
1: ya, yang
0: mungkin ini tidak banyak diketahui juga oleh orang lain ya, bahkan di Indonesia itu sendiri. Namun putra Sulawesi Barat, pendengar, Hidayat Faturrahman telah memperkenalkannya ke dunia internasional. Kalau yang menjadi teman-teman Dayat di sana yang bersaing untuk memenangkan gelar ini ada berapa negara?
1: Ada 8 negara.
0: Itu dari mana saja?
1: Ada dari Malaysia, Vietnam, Filipina, India, Nepal, terus apa lagi ya? Laos.
0: ASEAN ya?
1: Iya, semua Asia.
0: Wih.
1: Cuman 32 peserta.
0: Oh, 32 peserta dari 8 negara.
1: Iya.
0: Karena per satu negara itu bisa mengusulkan 3 begitu ya?
1: Iya, ada 3, 4.
0: Oh, ada bahkan yang 4.
1: Ya.
0: Wah, itu informasinya Dayat dapat dari mana?
1: Dari sebenarnya kan saya winner Putra Kebudayaan Cilik Nusantara. Cuman yang grand winner itu dibawa ke internasional lagi.
0: Oh, berarti kayak berjenjang ini ya, dari nasional hingga internasional lagi. Setelah dari Vietnam ini seperti apa rencananya Dayat?
1: Rencananya saya ingin mempromosikan wisata-wisata, mengedukasi masyarakat, dan selalu apa ya? Selalu on duty.
0: Oh, ini berarti punya masa kerja?
1: Iya.
0: Berapa lama?
1: Selama 1 tahun.
0: Wah, selama 1 tahun.
1: Iya.
0: Bagaimana Dayat, apakah ada kegiatan-kegiatan khusus yang bakal dilakukan selama 1 tahun ini? Dan bagaimana kayak membagi waktunya? Kan Dayat juga adalah seorang pelajar gitu kan? Ini bagaimana membagi itu semua?
1: Cara itu
0: ikut arus ya aja ya, karena pasti jadwalnya juga tidak bakalan.
1: Iya, karena saya ada grup privat.
0: Seperti apa itu?
1: Seperti guru matematika, bahasa Inggris.
0: Oh, ya. Jadi tidak bakalan ketinggalan.
1: Ketinggalan
0: ya,
1: pelajaran, ya.
0: Wah, ini berarti yang harus diapresiasi juga adalah orang tuanya yang supaya anaknya tetap bisa berprestasi di luar sekolah, tapi tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Wih, ini keren, bisa ditiru pendengar. Nah, kalau dari 4 yang Dayat menangkan itu ada grand winner, terus best social media, first runner up, best tourism video award, dan juga
1: Hope Star Award.
0: Itu mana yang paling berkesan bagi Dayat?
1: Yang paling berkesan adalah Grand Winner World Junior Tourism Ambassador.
0: Kenapa?
1: Karena itu sangat susah. Ya, karena itu kita bersaing semua kategori. Jadi saya bersaing itu ada mulai dari Crown Prince, mulai dari Prince, Princess, Crown Prince, Crown Princess, King and Queen.
0: Oh, berarti semuanya Dayat yang jadi Grand Winner.
1: Iya, gitu. Tapi saya bagian yang laki-laki.
0: Yang perempuannya dari negara mana yang menang?
1: Yang menang itu dari Filipina.
0: Oh, dari Filipina. Iya. Berarti sesusah itu ya, ya untuk mendapatkan posisi itu dan akhirnya Dayat keluar sebagai grand winner-nya. Apa yang kayak sempat hopeless tidak di sana, kayak wis ini susah sekali nih. Bagaimana caranya Dayat itu tetap termotivasi akhirnya keluar sebagai grand winner gitu? Atau sempat kayak merasa enggak apa-apa aja deh, yang penting sampai makan di sini.
1: Saya di sana selalu percaya diri.
0: Ya,
1: karena kalau kita tidak percaya diri itu tidak akan tidak akan bagus penampilan kita.
0: Oh, jadi apapun yang terjadi percaya
1: kita
0: diri.
1: Percaya diri.
0: Wih, ini bagus sih mentalnya, karena memang mental juga ini kalau berlaga seperti itu harus bagus ya. Karena mungkin kalau saya Dayat, kalau kulihat teman-temanku tampil, kayaknya enggak bisa makan ini lagi. Tapi ternyata Dayat tahu mentalnya terlatih memang, dan jadi memang mentalnya ini juga yang harus kita apresiasi tentunya, karena tampil di panggung yang bahkan itu bukan hanya orang Indonesia yang nonton, tapi orang luar itu pasti punya pressure tersendiri ya Dayat. Kalau di sana tuh seheboh apa Dayat dari orang-orang sana? Apakah supporter-supporter dari sana tuh Dayat juga sempat merasa, wih besarnya suaranya supporter lain?
1: Banyak kak, cuman banyak. Lebih ter mempesona itu Indonesia.
0: Jadi gak kalah di supporter tadi sana. Seharusnya banyak, seharusnya kita ini ya. Harus sewa supporter lagi lebih banyak ini supaya karena supporter itu seberpengaruh itu kan Dayat kalau kita di atas panggung atau kalau dari Dayat sendiri bagaimana?
1: Menurut saya itu supporternya kalau kita lebih semangat kalau kita
0: di atas panggung tampil
1: di atas panggung terus ada supporter jadi semangat.
0: Nah ini kan juga ada, kita kembali ke baju-baju atau penampilan-penampilan yang Dayat tampilkan itu dari fashion, kemudian ada tari-tariannya, public speakingnya juga, terus video-videonya itu. Kami mau tahu ini Dayat sebenarnya yang lebih detail lagi itu bagaimana persiapan dan fittingnya, apakah juga susah, berapa kali diganti bajunya Dayat?
1: Banyak kali sih kak.
0: Oh banyak kali.
1: Ya, cuman saya bawa di Vietnam itu ada 22 baju.
0: 22 baju?
1: Iya.
0: Wow, itu dan semua baju punya filosofi dan karakter tersendiri begitu.
1: Iya.
0: Dan itu semua dari desainer?
1: Dari desainer-desainer yang terkenal.
0: Oh, bukan cuman satu desainer gitu?
1: Iya, banyak. Ada dari Makassar, Bandung, Malang, Jakarta, Sumatera.
0: Wih, sebanyak itu 22 baju dipakai selama seminggu tampil gitu.
1: Dan Jogja.
0: Dan Jogja?
1: Iya, Jogja juga.
0: Wih, ternyata ada 22 baju. Nggak over bagasi ya, Kidayat?
1: Over, kak.
0: Oh, over?
1: Iya.
0: Iya sih, karena kan...
1: banyak.
0: Iya, karena sebanyak itu. Pulangnya lebih-lebih over ini. Kalau saya lihat-lihat wajahnya lebih-lebih over ini pulang. Kalau ini saya juga melihat bahwa video-videonya kan penarinya ada. Ini kalau Dayat sendiri dari public speaking, karena ini juga adalah hal yang penting. Ini bagaimana Dayat mengasah public speakingnya?
1: Saya latihan setiap hari sama Kak Sugi, sama Kak Andre, public speaking.
0: Jadi betul-betul setiap hari ya dilatih bahasa Inggris juga berarti?
1: Iya bahasa Inggris, karena kalau mau ke internasional itu harus persiapan yang matang.
0: Ya. Bahasa Inggrisnya harus di sana full English kah pas nanti?
1: Iya, full English.
0: Wow, berarti Q&A-nya juga full English?
1: Iya, English.
0: Wow, dan bisa sampai ke grand winner full
1: ya,
0: English.
1: Alhamdulillah.
0: Ada kesulitan tidak Dayat ini full English sementara kita di sini di Mamuju bahkan menggunakan ya bisa jadi bahasa daerah begitu, belum tentu juga bahasa Indonesia.
1: Kesulitannya itu dari Q&A ya sih kak.
0: Oh, Q&A-nya karena kita tidak bisa mendeteksi pertanyaannya.
1: Iya. Dari pertanyaan juri kan.
0: Tapi bagaimana Dayat mengatasi dan mempersiapkan itu?
1: Ya, saya setiap hari di Vietnam saya selalu belajar, mengasah public speaking saya, itu aja.
0: Wah, berarti coaching online jadinya dengan coach-coachnya?
1: Iya, karena saya bawa Kak Kazaki dari Makassar.
0: Kazaki,
1: iya.
0: Itu juga yang ikut membantu. Oi, tapi Dayat bagaimana istirahatnya di sana? Tetap jadi tidur 8 jam atau 2 atau bagaimana? Karena kan pasti kalau misalnya mau tampil fit, itu juga kan istirahatnya begitu. Sementara Dayat juga harus mungkin latihan menari, harus latihan public speaking, terus mungkin belum lagi pressure-pressure yang lain. Ini bagaimana Dayat?
1: Kalau latihannya itu saya persiapannya yang matang di Mamuju.
0: Dimatangkan memang mie dari Mamujunya.
1: Mamuju, iya. Cuman kalau acaranya itu full, full day. Seperti jam 5 saya disuruh bangun, terus breakfast, ada acara, terus pulang jam 1 malam.
0: Jam 1 malam?
1: Iya.
0: Berarti itu sangat-sangat padat kegiatannya.
1: Iya kak, karena kan internasional juga kan.
0: Nggak sempat jisakit daya di sana?
1: Sempat, tapi waktu sebelum lomba.
0: Iya.
1: Saya sakit itu di Jakarta.
0: Jadi enggak panik Ji, keluarga apa tim semua dan lain-lain?
1: Alhamdulillah tidak Ji.
0: Dan alhamdulillah juga akhirnya bisa sehat.
1: Jadi grand winner.
0: Dan jadi grand winner. Wah, berarti cerita di balik grand winner itu tidak semudah yang orang-orang lihat di sosial media ya. Ada banyak persiapan. Kalau kendala selama proses ini dari mungkin Mamuju sampai akhirnya menjadi grand winner di Vietnam, pulang membawa 4 gelar juara, kendala yang daya terasa, wah sebenarnya ini di sini sebenarnya kendalaku begitu. Ada kendala-kendala tidak yang daya alami yang kayak butuh belajarnya lebih serius di situ?
1: Sejauh ini belum ada.
0: Ya, sejauh ini ada. Aman ya?
1: Ya aman.
0: Jagonya Dayat. Kita mau coba being full English-nya Dayat. Kita mau tahu what's your motivation to join this program Dayat? Silakan.
1: I join World Junior Tourism Ambassador 2026 because I believe tourism is not only about beautiful places, but also about stories, culture, and the people behind them. Through this platform, I want to be a voice for young people in promoting Indonesia's rich heritage and showing that you can actively contribute to the growth of tourism.
0: Jadi pariwisata itu katanya bukan hanya tentang tempat yang cantik, tapi itu ada ceritanya, ada budayanya, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya juga. Dan ini yang memotivasi Dayat juga untuk mau memperkenalkan pariwisata ke dunia begitu. Kalau di Mamuju sendiri atau di Sulawesi Barat, selain Karampuang apalagi yang Dayat? Wah, kayaknya ini tempat punya potensi tapi promosinya kurang. Apa Dayat?
1: Seperti Malawa sih kak.
0: Malawa?
1: Iya Malawa. Terus apa lagi ya? Rangas Beach.
0: Rangas Beach.
1: Terus
0: itu yang Rangas Beach yang sekarang ada pedal-pedalnya juga ya? Yang ada pedal, kayaknya sih kalau tidak salah saya lihat di media sosial juga. Berarti semua tempat-tempat itu sekarang butuh promosi yang lebih ini ya. Berarti bakalan padat ini Dayat. Bakalan padat ini Dayat di ini ya, nanti promosi-promosinya, karena ada, kalau saya melihat ya sebagai anak pariwisata ini masih banyak tempat-tempat yang kayak belum dipromosikan secara luas untuk daya tarik wisata yang ada di Mamuju. Berarti ini PR Dayat nanti bagaimana agar pariwisata-pariwisata itu bisa terkenal keluar Sulawesi Barat, Indonesia, bahkan hingga internasional begitu. Oke. Kita ke Vietnam lagi, pengalaman atau bahkan dari Mamuju sebelum berangkat ke sana, apa pengalaman yang menurutnya itu paling berkesan selama kegiatan di sana?
1: Pengalaman saya itu yang paling berkesan seperti perjuangan sih Kak. Perjuangan untuk ke internasional tidak mudah bagi saya, karena kita itu harus mempersiapkan banyak banyak hal.
0: Berapa lama persiapannya Dayat?
1: Kurang lebih ada berapa ya?
0: Empat bulan. Wah, selama itu juga ya, dengan tetap bersekolah. Berarti padat sekali jadwalnya Dayat. Tetap bersekolah, tidak mengesampingkan mungkin pelajaran-pelajarannya, tapi tetap akhirnya membuahkan hasil yang maksimal. Ini kalau Dayat tampil di Vietnam kemarin, menurut Dayat sendiri, ini sudah maksimal atau kayak, weh kayaknya masih ada kurangku di bagian ini, kalau ku tampilkan itu lebih bagus lagi?
1: Alhamdulillah, penampilan saya di internasional maksimal. Karena harus percaya diri.
0: Kalau teman yang akrab di sana dari negara apa, Dayat?
1: Dari Malaysia.
0: Malaysia.
1: Iya, sama Vietnam.
0: Oh, sama Vietnam juga. Yeah. Berarti tuh komunikasinya full English dong, full English.
1: Tapi kalau Malaysia bahasa Melayu.
0: Oh ya, karena rada-rada mirip ya dengan kita, jadi lebih mudah. Keren sekali Dayat bisa tampil membanggakan yang mungkin banyak remaja mungkin yang di usia yang sama tapi mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, kalau menurut Dayat sendiri, ini supaya bisa menjadi seperti Dayat, apa sebenarnya yang paling penting? Apakah dukungan dari keluarga kah, atau memang kemauan dari orangnya itu pribadi kah, atau apa yang harus dipersiapkan anak-anak lain mungkin kalau mereka mau juga menjadi orang seperti Dayat gitu?
1: Seperti lebih percaya diri sih Kak. Percaya diri, memberanikan diri untuk selalu tampil, selalu semangat, dan terus berprestasi.
0: Kalau misalnya ada orang yang bilang Dayat, biasanya enggak bisa kayak begitu karena enggak ada uangku, ini bagaimana tanggapannya Dayat? atau yang penting bakat dulu.
1: Iya.
0: Bakat dulu baru uang itu ada Ci. Dayat, ini menarik sekali karena ada banyak ternyata tim yang terlibat, dan memang kalau saya lihat Dayat ya sepercaya diri itu sih untuk menampilkan, dan sepede itu. Bayangkan pendengar, dari Indonesia pun kita punya 3 perwakilan dan kita mengalahkan itu semuanya karena Dayat lah yang tampil sebagai grand winner. Pulau Karampuang kita dilihat seluruh di panggung internasional pendengar, dan ini dibawakan oleh anak yang berumur
1: 13 tahun.
0: Mungkin saya dulu bikin 13 pada saat usia 13 tahun, tidak semua orang bisa seperti Dayat, namun kata Dayat yang penting percaya diri, memang kemauan juga dari dirinya, tetap semangat, dan tentunya dukungan dari
1: orang tua
0: dan keluarga dan lingkungan sekitar, inilah yang membentuk Dayat akhirnya menjadi sosok yang seperti ini. Dayat, kalau mau mengucapkan terima kasih, mau mengucapkan terima kasih kepada siapa Dayat?
1: Semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, ke putra-putri kebudayaan Nusantara, para mentor, pemerintah Sulawesi Barat dan masyarakat, serta bapak dan ibu guru Bu Hati Islamic School Mamuju yang telah mendukung saya atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan untuk mengharumkan nama Indonesia dan memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata di di Sulawesi Barat.
0: Oke, wih keren sekali Dayat. Ini bahkan yang menarik katanya dari mendarat di bandara saja sudah ada penilaian. Itu isu-isunya ada seperti itu, apakah betul itu?
1: Iya betul Kak.
0: Wow, turun dari bandara, masuk bandara saja di Vietnam?
1: Sudah dinilai.
0: Vietnam atau dari Jakarta?
1: Dari Vietnam.
0: Dari Vietnam? Iya. Seperti apa? Maksudnya ada dibocorkan ke seperti ini penilaian masuk bandara atau bagaimana?
1: Kurang tahu sih Kak, cuman
0: itu dinilai?
1: Iya dinilai.
0: Wow, berarti kita tidak bisa sembarangan bertingkah ya, iya, pada saat masuk sana karena sudah dinilai.
1: Iya.
0: Wow, berarti ini termasuk salah satu ajang yang lumayan ketat berarti bagi Dayat.
1: Menurut saya semua ajang kayaknya begitu Kak.
0: Oh, semua ajang begitu. Iya. Wah, lumayan ketat juga ya, berarti ini dari gerak-gerik juga bisa jadi selama lomba itu jadi, iya, penilaian,
1: iya,
0: ya.
1: Karena wah, mulai dari karantina juga. Mm-mm. Sampai grand final.
0: Wah, ya. Makanan di Vietnam diet cocok tidak?
1: Cocok sih kalau saya.
0: Oh, oke. Okay. Ayamnya cocok. Ada nasinya?
1: Kalau nasi di Vietnam itu kurang.
0: Kurang kan?
1: Iya kurang.
0: Oke, kalau dari bandara tadi apa saja kegiatannya Dayat di awal? Apakah sudah kayak di briefing ini kita ketemu di bandara?
1: Di bandara Vietnam. Vietnam. Mm. Kalau dari bandara Vietnam itu kita berkumpul sama Indonesia.
0: Mm-mm. Itu tiba bersamaan dengan teman-teman yang dari Indonesia?
1: Iya.
0: Mm-mm. Kalau dari daerah negara lain beda berarti beda-beda?
1: Iya Kak.
0: Oke, berarti beda-beda ketemunya di karantina gitu?
1: Ketemunya di bandara.
0: Oh, ketemunya di bandara sama semua negara lain?
1: Tidak.
0: Sama teman-teman Indonesia ketemu ya, di bandara.
1: Ya, ketemu, okay, bandara. Terus pergi ke hotel, mm-mm, ke Ho Chi Minh. Mm-mm. Terus disitulah saya ketemu teman-teman dari berbeda negara.
0: Oke. Okay. Untuk rencana lanjutnya ada lagi ajang yang mau diet kayak center-center dulu kayaknya ini bisa deh. Atau kan ini sudah puncak kan yang internasional yang di Vietnam kemarin. Yeah. Nah, next ada lagi ajang yang mau Dayat ikuti?
1: Tidak Kak.
0: Oh iya, berarti ini sejauh ini masih.
1: Nanti saya lihat.
0: Oh, nanti dilihat lagi.
1: Ya karena masih lama perjalanan saya.
0: Oh iya, berarti selama kan setahun tidak, iya, bisa mengambil ajang lain ya?
1: Iya, nggak boleh.
0: Oh alah, oke. Okay. Wah ini luar biasa Dayat anak muda. Wow, punya tugas yang lumayan berat, susah-susah gampang ya menjadi pemenang karena harus mengembang amanah yang harus dipertanggungjawabkan juga selama satu tahun ini. Ya pokoknya apapun itu Dayat luar biasa sekali dan tentunya ya, dari RRI Mamuju bahkan selalu mensupport Dayat dan juga mengucapkan selamat karena keluar sebagai grand winner. Sebenarnya Dayat juara berapapun itu tetap juara ya, kalau dari Mamuju Sulawesi Barat, tapi alhamdulillah jarak Dayat bisa hadir dan menang menjadi
1: juara umum
0: gitu ya, dari ajang yang diselenggarakan. Sebelum menutup mungkin Dayat sejauh pulang ke Indonesia sudah bertemu dengan pemerintah atau bertemu dengan pemerintah, sudah bertemu kah dengan pemerintah daerah bahwa Dayat itu sudah mengharumkan nama Sulawesi Barat?
1: Baru
0: siapa saja?
1: Mm-mm. Baru ibu wakil bupati sama bapak wakil bupati.
0: Ibu bupati dan wakil bupati.
1: Ibu wakil bupati.
0: Ibu wakil
1: sama bapak wakil bupati.
0: Oh, seperti apa Dayat respon dari mereka?
1: Ya, dia sangat mensupport dan sangat gembira, mm-hmm, karena bisa mengharumkan nama Sulawesi Barat.
0: Alhamdulillah ya, karena
1: ya, alhamdulillah.
0: Berarti ini dukungan betul-betul dari semua pihak ya, ada dari pemerintah, keluarga, teman-teman, sekolah bahkan. Pokoknya sekali lagi selamat buat Dayat.
1: Ya, Kak,
0: terakhir
1: makasih.
0: Mungkin Dayat harapannya ke depan seperti apa?
1: Harapan saya semoga saya bisa
0: menjalankan tugasnya dengan baik.
1: Iya, dengan baik dan semoga tetap lancar lah.
0: Oke deh. Terima kasih banyak
2: untuk Dayat. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk keluarganya Dayat, orang tua, ya, para tim-tim hebat yang juga berhasil menciptakan Dayat ini gitu. Menang tidak menang, Dayat adalah anak yang luar biasa karena memperkenalkan Sulawesi Barat ke panggung internasional. Terima kasih Dayat dan ya, selamat atas semua gelar yang diraih. Semoga lancar untuk perjalanan selama 1 tahun menjalankan tugas dan selanjutnya. Semoga nanti lebih banyak lagi event yang Dayat bisa ikuti dan juga menangkan.
1: Ya, amin.
2: Baik pendengar, demikian dialog interaktif idola kita di siang hari ini bersama dengan Hidayat Fathur Rahman, Duta Wisata Junior Dunia. Saya Nita Wahyuni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Pendengar Prosatir Rima Muji dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Olahraga yang akan disiarkan dari Pro 3 RRI. Oleh karena itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rima Muji, sembari menunggu akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpacho Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Pupimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pupimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftar sendiri.
1: Pro 1 RRI

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Dendang Nusantara. Untuk Anda di siang hari ini yang mau bergabung bersama kami, request lagu-lagu se-Nusantara, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp, nanti saya bacakan dan putarkan lagunya. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denda Nusantara, semua lagu daerah ada di Mbak Nita.
0: Oke, Pak Zidan apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik Denita.
0: Bagaimana Miko?
1: Kalau kita sendiri gimana kabar tak?
0: Alhamdulillah. Bagaimana Miko meriahan kemerdekaan kalau di sekitar di sana, Pak Zidan?
1: Kalau di tempat aku nih Denita tidak ada kegiatan 17-an, cuma anu saja nak kasih naik orang umbul-umbul sama bendera terus di kecamatan. Di kecamatan dia ada pertandingan, ada pawai.
0: Oh, ada pawai nanti besok. Atau sudah?
1: Kemarin.
0: Oh.
1: Kemarin.
0: Berarti umbul-umbul tuh sa bendera tanah ini juga.
1: Iya dong.
0: Mantap sekali Pak Zidan. Baik, kalau begitu lagunya mau diputarkan lagu apa di siang hari ini?
1: Saya mau request lagu Bandar, lagunya Mamat GS, judulnya Melo Anandiang.
0: Mamat GS.
1: Melo Anandiang judulnya.
0: Oke, ini lagunya artinya apa ini?
1: apa namanya itu ya, mau tidak mau begitu.
0: Mau tidak mau?
1: Iya.
0: Melo anak Andian.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Iya.
0: Untuk siapa film lagunya?
1: Salah buat Anto dan Rekan Duri. Terus ada Oni, ada Dina, ada Popawati, Mamawati, ada Randy. Terus ada Bobby Kamesacor Maulana, ada Elisabina Padilla Irwangani. Terus ada Pak Erwin Jalan Tamasati. Ada Ani di Boteng, Mida di Adi-Adi, Papa Ulan di Adi-Adi. Kemudian ada Pak Rizal, ada Sarah di Galuh Lengke, Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babana, Bu Murni di Kalimamuju. Ada juga si Patuo, kemudian ada Parelal Gisar, Baim Putra, kemudian ada Sriani Alia di Majene, ada Bunda Adi, kemudian ada juga Pak Rahim bersama Pak Abdul Kusukur di Kota Kartanegara, ada Pak Syahrudin, Pak Mahir, ada Medi Mada, ada Sambal Anipa, ada Asri di Lu Timur, kemudian ada Mananda, Pak Salman, dan ada juga Gunawan di Salari, Alip di Majene, ada Rizky Amila di Makassar, dan ada juga Pida di Balad, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik kalau begitu.
1: Buat Dede Fitri ada sih lagunya tau?
0: Ada dong.
1: Iya, buat Dede Fitri Mbak Nita. Nita lanjut tuas, sehat-sehat, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan. Selanjutnya kita mau bacakan chat, ini dari SMS. Assalamualaikum, saya Unding di Salubala. Selamat siang Pak Unding. Mau request lagunya Junaidi, judulnya Pide Tongamma. Salam buat Pak Salman, Bapak Rizal, Pak Syukur, Ani, Ibu Dharma, Ibu Murni, Erwin, Bobby, Zidan, Maulana, Astri, Ibu Lia, Sahara, Aji Tondeng, dan semua pendengar RRI Bamuju tanpa terkecuali. Buat penyiar, semoga panjang umur, makin cantik dan sehat selalu. Doa yang sama pastinya buat Bapak Unding di Salubalo. Kita terima penelpon selanjutnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, ini Gunawan. Iya.
2: Mbak Nita.
0: Iya, apa kabar Ki?
2: Kabar baik.
0: Lama tidak bertemu ini.
2: Mbak, Mbak Nita.
0: Oh, panas di sana matahari.
2: Ya.
0: Di Selari.
2: Bisa tapi request lagu ah.
0: Iya, masih bisa. Mau request lagu apa?
2: Lagunya Saripah. Bisa lagu Mantara.
0: Iya, bisa. Saripah yang mana?
2: Junaedi.
0: Judulnya penyanyinya Junaedi.
2: Iya.
0: Judulnya Saripah.
2: Ya.
0: Ah, baik kalau begitu. Kirim salam silakan.
2: Salam-salam KMS Maulana Antok dan Rekang. Asal di Lu Timur. Mamak Nanda Sidang Sultang. Asal di Anik di Majene. Alia Bu Murni. Ibu Lia semuanya mau Mbak Fitri. Tambar wes kecuali acorek tak kumit.
0: Iya.
2: Mbak Nita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Gunawan di Selari yang siang hari ini bergabung bersama kita di sini di ruang dengar Pro 1 RRI Mamuju pendengar. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Nusantara.
3: Waalaikumsalam, semuanya lagu daerah ada di sini.
0: Iya, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, Made Cengmo.
0: Oh, dari Endre Kang, Lubu Timur?
3: Lubu Timur.
0: Oh, Pak Asri ternyata.
3: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan di sana seru-seru ini kan tentang kemerdekaan Pak Asri?
3: Seperti tadi yang ambil Bang Sidam tadi tidak ada.
0: Oh, kenapa?
3: Hanya disatukan saja di situ juga ya.
0: Di kecamatan begitu atau di kabupaten begitu?
3: Di kecamatan.
0: Oh, di kecamatan juga.
3: Jadi ke sana aja orang menonton itu.
0: Oh, ke sana aja orang.
3: Sekitar aja, enggak terlalu jauh juga, ada sekitar 7 kilo lah.
0: Kenapa enggak pergi nonton?
3: Nanti sih, sore.
0: Oh, sore. Apa ini kegiatan hari ini kalau di sana sore?
3: Main bola nanti.
0: Oh, main bola. Weh, kenapa kita enggak bergabung main bola juga?
3: Gabung menonton ji.
0: Gabung menonton ji, cocok. Biasa saya juga gabung menonton mami. Iya. Kalau ada kegiatan-kegiatan.
3: Gabung saja menonton.
0: Oke deh kalau begitu. Maki, lagu apa di siang hari ini?
3: Lagu Nusantara.
0: Iya.
3: Iya, saya mau request lagunya. Lagu Minang.
0: Lagu Minang, judulnya?
3: Iya. Yeah. Rindu di Awan Biru. Oh iya.
0: Rindu di Awan Biru.
3: Dari Boy Sandi.
0: Oke. Okay. Untuk siapa ini lagunya?
3: Ya, lagunya ada siapa lagi ya? Ani Beteng, ada Ibu Mida di adik-adik bersama Papa Ulan, ada di Kutai ada Pak Syukur, ada Pak Rahim di sana, ada Pak Trukian di Galung Tulu, ada Pak Salman di Galung Lombok, ada Gunawan, ada Bain Putra, Anton Rekanduri, Bang Sidan, Bobby, Alex Katino, Maulana, Bang Kumis KMS, ada Erwin di Galam Tamasati, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, buat Topa Ulan, ada Topa Rizal, Popanya Indran, ada Irnawati Pasangkayu, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, Padila Ani, Mama Nanda di Parma, Bunda Adi, ada Sriani bersama Ale di Majene, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, buat semuanya saja tempat ya, kecuali. Buat Dina juga, Dino. Buat semuanya, buat Nita, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Asri di Luwu Timur yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Nusantara.
4: Dendang Nusantara, lagu daerah ada di studio.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Iya, dari Sipatua di Karampuang.
0: Ah, Ibu Dharma, apa kabar Ki?
4: Oh, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
4: Oh, masih sakit kakiku tambah-tambah anu dia.
0: Kenapa bisa?
4: Ya, lututku sakit karena tulangnya.
0: Wih, ada mi puskesmas itu di Karampuan dibangun, iya, di dekat rumah ta itu?
4: Ada tapi tidak ada.
0: Tidak ada apanya?
4: Karena tidak bisa kak jalan yang jauh.
0: Waduh, pada itu yang puskesmas baru itu di sekitar tempat tinggal tak?
4: Di Baja. Kalau saya Karayang.
0: Oh, jauh.
4: Iya.
0: Wih, jadi bagaimana ini solusinya?
4: Iya.
0: Nggak sembuh-sembuh iya. Gitu kalau tidak berobat, Ki. Nah, harus berobat ini berarti.
4: Iya.
0: Ibu Dharma, supaya sehat Ki selalu, karena supaya setiap malam minggu bisa Ki lagi bergabung, toh.
4: Iya.
0: Baik, lagunya Paeng, semoga sehat Ki selalu. Lagunya
4: masih
0: mau Ki apa?
4: Lagu Mandar.
0: Apa judulnya?
4: Hare-hare, lagunya Iis Ghazali.
0: Hare-hare?
4: Iya.
0: Hare-hare Iis Ghazali. Apa itu hare-hare?
4: Tidak ketujuh kan orang.
0: Baik, nanti kuputarkan Ki. Untuk siapa lagunya?
4: Oh, semua pendengar yang baru lewat tadi, Asri di Duk Timur. Ada juga Gunawan Bisa Lari. Ada juga Ban Sidang, ada juga Lia, Alia, ada juga Sahara. Bagus, bagus banget tadi malam suaranya, Sah.
0: Iya.
4: Iri saya enggak bagus, Sah. Ada juga Ban Roy, ada juga Pak Core. Ada Pak Mahir, Aji Jamili, Wanto Dianrekan, ada juga Dina, Pak Braham, Anik di Beteng, ada juga Mamak Mida. Ya, ada di sini di rumah yang baru datang di Bontang.
0: Siapa? Oh, Iparta.
4: Saya sama adik, sama suaminya. Adikku itu. Ya. Oh, ada Sarita, ada Anti. Ada mamanya Arpan.
0: Mamanya Arpan, Anti, antar gitu tante tak ke puskesmas cepat.
4: Iya. Ya, Mbak Nita, buat Mbak Nita mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan juga banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Tambah cantik.
0: Amin.
4: Makasih ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Dharma di Pulau Karampuang. Ini lagunya Pak Unding, belum saya dapat. Ini boleh mungkin pendengar yang lain yang tahu. Ini judulnya Cocok Minika judulnya. Mana itu tadi? Nah, sempat ada pendengar yang tahu ini judulnya Pi Detongamah. Sudah cocok kah itu penulisannya? Supaya nanti saya cari ya.

0: Baik,
1: Iya.
0: Didi Kempot.
1: Kirim salam ada, kirim salam ada tadi Dharma, Asri,
0: Ya.
1: Bung Roy, ada juga Ibu Murni, Bu Lia, Bobby, Gibran, Abraham, Pak Mahir, terus Acore, siapa lagi ya, Sriani, dan Yang Asena,
0: Ya.
1: Top Pengerena,
0: Baik
1: Din
0: kalau
1: dan
0: begitu.
1: Nusantara tanpa terkecuali. Selamat ke Pelangi untuk Daeng Nita, selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: Oke,
0: banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia lagu-lagu yang sudah masuk. Sambil menunggu lagi sempat ada yang mau membantu, ini lagunya Pak Unding seperti apa judulnya, boleh dicatkan kembali ke kami. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung. Nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Mulai dari lagu dari Mamat GS, Melo Anna Andiang. Ini dia lagunya untuk Anda.

Tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu, berbeda dengan lebih dari 75 negara di dunia yang memperingati Hari Ibu pada bulan Maret dan juga bulan Mei. Kenapa ya Hari Ibu dirayakan pada 22 Desember? Penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu berawal dari Kongres Perempuan pertama kali diadakan di Yogyakarta pada 22 hingga 25 Desember 1928. Dalam kongres tersebut, para perempuan berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, untuk memperjuangkan mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak kesetaraan. Tanggal 22 Desember kemudian ditetapkan sebagai perayaan Hari Ibu Nasional untuk menghargai semangat dan perjuangan perempuan, khususnya ibu untuk membangun keluarga dan bangsa. Peringatan dan perayaan Hari Ibu biasanya dilakukan dengan membebastugaskan ibu dari tugas domestik sehari-hari yang dianggap merupakan kewajibannya, seperti memasak, mengurus anak, dan juga urusan rumah tangga lainnya.

Bagi kamu yang memiliki hobi membaca buku, pasti tahu ada diksi atau kata yang unik pada suatu kalimat yang disebut sebagai idiom. Idiom adalah suatu kata yang maknanya sudah melekat dan tidak dapat diinterpretasikan dari makna-makna unsur pembentuknya. Saat ini, idiom sudah banyak terdapat di berbagai platform. Tidak hanya buku saja, namun sudah ada di majalah, media sosial, hingga percakapan di dalam sebuah film. Idiom menjadi gaya bahasa yang unik dan khas, namun secara konseptual bertentangan dengan struktur kekomposisian. Idiom pada dasarnya ada di hampir semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Karena seperti kata Longman, idiom is a phrase which is something different from the meaning of the separate words from which it form. Artinya, idiom merupakan frasa atau gabungan beberapa kata dengan arti tersendiri yang berbeda jika diartikan secara harfiah alias kata per kata. Menurut buku Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa dijelaskan bahwa idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna daripada anggota-anggotanya. Idiom menjadi ungkapan yang merupakan peleburan diksi atau kata yang mereproduksi makna baru dan tidak memiliki hubungan dengan makna dasar. Selain itu, idiom merupakan ungkapan ekspresif dalam bentuk frase atau istilah yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna harfiahnya. Kemudian ciri khas dari idiom ini memiliki interpretasi makna yang sifatnya kiasan dalam percakapannya. Lebih dalam lagi, dalam buku Sosiologi Bahasa yang dirilis tahun 1985, mengkonseptualisasikan jika idiom adalah grup kata-kata yang mempunyai makna tersendiri dan berbeda dari makna setiap kata-kata dalam grup tersebut. Idiom ini tidak dapat diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa asing. Idiom sendiri banyak ditemukan dalam peribahasa-peribahasa lokal, di mana idiom memiliki makna yang lebih luas daripada peribahasa yang ditilik dari pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah umum mengenai ilmu bahasa.

Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Lapisan ozon adalah lapisan gas yang berada sekitar 60 km di atas permukaan bumi. Fungsi utamanya adalah menjaga suhu bumi dan melindungi kita dari sinar ultraviolet atau sinar UV yang berbahaya. Sinar UV bisa menyebabkan kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem termasuk tumbuhan dan biota laut. Sayangnya, aktivitas manusia membuat lapisan ozon semakin menipis. Ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi. Menurut World Wide Fund for Nature, lubang ozon pertama kali ditemukan di Antartika pada tahun 1980-an karena zat kimia. Kita bisa membantu melindungi lapisan ozon dengan cara-cara sederhana. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Gunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi dan kemacetan. Kedua, pilih bahan ramah lingkungan. Hindari pembersih dengan bahan kimia berbahaya dan gunakan bahan alami. Di pertanian, pilih pestisida alami atau predator hama. Hindari CFC. CFC digunakan dalam pendinginan dan aerosol. Jika menggunakan alat ini, periksa secara berkala untuk mencegah kebocoran. Dengan langkah kecil, kita semua bisa menjaga lapisan ozon di bumi kita.
1: Yang tetap orang wara, dian doa ini nak apa segala, bahkan dian anak-anak, melok lo lupa, menekan-nekan lo lupa, ia waktu biasa ku silakan ikut ku, ia waktu ku STNK, sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu, memang udah murah rejo di Sapona, sejuk-sejuk mampu bomo. Ia mesti biasa kemungkinan itu maku pengantin baru tu ini waspada tak punak kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa punak jarum nemen tu di Sapo. Ia tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini bukan sekedar pengumuman, melainkan sebuah deklarasi yang penuh makna.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Proklamasi kemerdekaan mengandung makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Pertama, proklamasi ini menandai akhir dari penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari 3,5 abad. Rakyat Indonesia yang selama ini hidup dalam penindasan dan keterbatasan, kini bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, proklamasi ini adalah simbol kebangkitan bangsa. Ini adalah bukti bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita mampu bangkit dari segala keterpurukan dan mencapai kemerdekaan. Para pahlawan kita berjuang tanpa pamrih, mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan yang merdeka dan berdaulat. Ketiga, proklamasi ini adalah janji untuk masa depan. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya panjang untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Proklamasi kemerdekaan juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya yang diikat oleh satu tekad yang sama, membangun Indonesia yang lebih baik. Semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan harus terus kita jaga dan pelihara. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan para pendiri bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, serta terus berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Semoga semangat proklamasi 17 Agustus 1945 selalu menginspirasi kita dalam setiap langkah kehidupan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya.
8: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Halo RRI.

Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman.

0: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah Kilas Sulbar edisi 16 Agustus 2026. Selengkapnya pendengar, bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Posi Sulbar bersih-bersih pantai dan bawah laut di Pulau Karangpuang. Menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Sulawesi Barat menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karangpuang Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen POSI Sulawesi Barat pendengar dalam memeriahkan hari jadi ke-81 Indonesia sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan laut. Ketua Panitia Pelaksana dari POSI Sulbar Arwin menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan khususnya dari sampah plastik yang sulit terurai. Dan kegiatan bersih pantai dan bawah laut ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah seperti Lanal Mamuju, hingga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mamuju dan program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Sulawesi Barat. Selain itu ada komunitas selam seperti Kandora Dive Center dan Mamunusan Konservasi juga turut berpartisipasi dalam aksi nyata ini. Tindak tegas mafia BBM, Kapolda Irjen Adi Derian tidak pandang bulu termasuk oknum. Di tengah semarak perayaan kemerdekaan pendengar di Pantai Manakara, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta memberikan peringatan keras terkait praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak ilegal yang masih menjadi atensi di wilayah hukum Polda Sulbar. Dalam wawancaranya bersama RRI, Kapolda menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu dalam menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan praktik mafia BBM. Penegasan ini berlaku bagi seluruh elemen, mulai dari masyarakat sipil, hingga peringatan keras bagi oknum aparat yang berani menjadi backing atau ikut main-main dalam bisnis haram tersebut. Kapolda mewanti-wanti seluruh pihak agar tidak mengambil celah untuk meraup keuntungan pribadi dari pendistribusian BBM yang tidak sesuai aturan, mengingat dampaknya yang merugikan masyarakat luas dan juga perekonomian daerah. Masih bersama kami dalam Kilas Sulbar edisi 16 Agustus 2026. Masih juga tentunya pendengar rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia, TVRI Sulbar menggelar peduli kasih di Panti Asuhan Campaloga. Dalam semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan peduli kasih di Panti Asuhan Campaloga, Kabupaten Mamuju. Kegiatan yang mengusung tema berbagi menebar kebahagiaan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-15 TVRI Sulawesi Barat dan hari ulang tahun ke-64 TVRI Nasional sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini jajaran TVRI Sulawesi Barat menyerahkan sejumlah bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak panti dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak-anak yang berada di dalamnya. Kepala Subbagian Tata Usaha TVRI Sulawesi Barat, Inyoman Wiradnyana,
mengatakan bahwa kegiatan peduli kasih merupakan bentuk nyata kepedulian TVRI Sulbar terhadap masyarakat. Informasi terakhir, Forky Sulbar soroti minimnya dukungan pemerintah untuk atlet karate. Federasi Olahraga Karetedo Indonesia atau Forky Sulawesi Barat menyoroti belum maksimalnya dukungan pemerintah dalam pembinaan atlet karate berprestasi. Sekretaris Umum Forky Sulbar Amran HB mengatakan bahwa prestasi karateka Sulbar sejauh ini masih banyak ditopang semangat pribadi atlet dan dukungan perguruan. Menurut Amran, mencetak atlet hingga mampu bersaing di tingkat nasional membutuhkan latihan yang konsisten dan dilakukan setiap hari. Pembinaan tersebut juga harus didukung fasilitas latihan yang memadai, orang tua, perguruan, serta pemerintah. Ia menyebut bahwa fasilitas latihan, khususnya matras, menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pembinaan karate di Sulbar. Selama ini, banyak perguruan harus menyediakan fasilitas latihan secara mandiri. Selain fasilitas, Amran mengungkapkan bahwa masih banyak atlet karateka yang mengikuti pertandingan menggunakan biaya pribadi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan atlet tidak hanya sebatas latihan, tetapi juga biaya mengikuti kejuaraan. Amran berharap pemerintah melalui KONI maupun pihak swasta dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap pembinaan karate di Sulawesi Barat. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 16 Agustus 2026 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Nak dia ni tetap orang wara. Dia doa ini nak apa segala. Bahkan dia anak nak. Melok lo lupa. Menekan lo lupa. Ia waktu biasa kau sila kan ikut kau. Ia waktu kuah STNK.
7: Aku nanti
6: sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat ente te memang anu memang udah murari jadi sapona sejuk mampu bomo ya mesti biasa kumpul kue tu maku pengantin baru tu ini waspada tak punak kita mesti ente te semua ente te waspada tak apa punak jarum nemen tu disapo ya mesti tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi.
8: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini edisi 16 Agustus 2026. Sehari lagi pendengar, besok kita akan merayakan ulang tahun ke Indonesia yang ke-81. Jadi untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini hingga sore hari nanti, bolehlah kita ngobrol-ngobrol sedikit juga tentang mungkin bagaimana persiapan Anda menyambut hari kemerdekaan, apa yang terjadi di sekeliling Anda. Sempat juga ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya di hari ulang tahun ke-81 ini. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Ya, dari Sipatuo di Karamsuang.
1: Oh, Ibu Dharma lagi. Ibu Dharma.
2: Ya.
1: Apa di sana di Karamsuang kegiatan ini besok?
2: Oh, besok katanya orang makan kerupuk.
1: Oh, lomba makan kerupuk. Apalagi, oh, berarti ya, ramai juga berarti di sekitarnya Ibu Dharma ini.
2: Iya, di lapangan ada juga tarik tambang, ada juga laki-laki main bola, pakai baju daster.
1: Oh, sama dengan itu ya yang di ini tadi, Kak Amar.
2: Kalau perempuan pakai main bola, apa? Pakai baju ya laki-laki.
1: Ya, wih, seru berarti di Karamsuang ini.
2: Iya.
1: Jangan lupa berbagi keseruannya besok.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu. Siang hari ini, Bu Dharma, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Mirnawati, bukan yang pertama.
1: Mirnawati, bukan yang pertama. Untuk siapa lagunya?
2: Semua pendengar, ada Haji Jamili, ada juga Pak Mir, ada juga Julia, ada juga adik ibu saya, Mama Mida, Dina, ada juga Abraham, Pak Isra, ada juga Pak Rizal, Pak Ulang, ada juga Pangeran Kodo. Pangeran Kodo.
1: Iya, Kodo, belum total, belum sembuh total.
2: Iya, mudah-mudahan sembuh total kasih.
1: Amin.
2: Ada juga Bobby, Pipo, Mandroy, Pak Core. Ada juga di rumah, ada Ardi, ada istrinya, Mama Arfan, juga Rita, Anti, besok mau pentia tuh semuanya. Buat adik Mita, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur. Makasih,
1: adik. Baik, terima kasih banyak Ibu Mirna. Misalnya bilang, Ibu Dharma, lagunya Mirnawati bukan yang pertama. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar, Pak Jamili?
3: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
1: Iya, di mana lagi alamatnya Pak Jamili?
3: Di Kelatan SMP 2,
1: Ah, apa keseruan di sekitar situ Pak Jamili menyambut hari ulang tahun?
3: Tidak ada juga kan. Semua kegiatan saya lihat dikhususkan di apa namanya parkiran.
1: Iya sih. Berarti pergi nonton. Mungkin pergi nonton upacara besok.
3: Ya, insya Allah.
1: Insya Allah. Oke deh, baik, terima kasih. Mungkin dengar lagu apa di...
3: Putarkan, Kak. Payung Senja.
1: Payung Senja?
3: Lembayung. Lembayung Senja.
1: Lembayung Senja. Lagunya siapa ini?
3: Dulu pas siapa penyanyi.
1: Oke, nanti ku carikan. Untuk siapa lagunya?
3: Ya, ya. Ini ada Ibu Darmawati. Ada Ibu Murni, Ibu Sahara, Ibu Norma, Ibu Inang, Ibu Arfa, Ibu Lia, Acore, Asriani, Pak Rizal, Pak Herudin, Anto Jenrekan, Hasil Ada Undur Sampai Ini, Alan, Haji Tondeng, Ayu, Haji Capar, Maher, Pak Gunawan, dan seluruhnya pendengar.
1: Baik.
3: Semoga sehat-sehat semua.
1: Amin.
3: Utamanya menghadapi besok. Utamanya penyiar semoga sehat-sehat selalu panjang umur dan mudah rezeki.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Jamili. Selanjutnya kita terhubung dengan Aji Tondeng. Prodangdut. Iya. Apa kabar Ki? Apa kabar di sana Aji Tondeng?
4: Sedikit sakit.
1: Kenapa bisa? Sakit apa ini?
4: Mungkin keluar karena ikut nonton.
1: Oh, jadi besok mungkin juga pergi nonton.
4: Keluar kan terlalu panas kamera, jadi itu mungkin.
1: Oh alah, wah, bawa payung ini berarti. Baik, Moki, lagu apa di siang hari ini?
4: Kalau lagu, lagunya aduh gak minta, lagunya Secangkir Kopi.
1: Lagunya apa?
4: Secangkir Kopi.
1: Secangkir Kopi, yeah. Untuk siapa ini?
4: Lagunya untuk ikutan saja yang tadi sudah berapa.
1: Oke, baik kalau begitu.
4: Terima kasih kita,
1: selamat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Haji Anti di Sidra, minta lagu Cinta Kasihku. Baik, Cinta Kasihku ini melalui chat WhatsApp. Kita baca lagi chat WhatsApp selanjutnya. Ini assalamualaikum Kak Nita. Lagunya Desi Pata, judulnya Jalan Cinta nomor 5 dari Penguasa Hati di Mamuju. Baik, terima kasih banyak. Kita ke penelpon selanjutnya lagi. Ada Haji Tondeng tadi, terus ada Haji Anti, Penguasa Hati. Kita terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Sudah lupa barangkali ya, yang dari Adi-Adi.
1: Dari Adi-Adi?
5: Papa Ulang.
1: Oh, Papa Ulang. Karena biasa menelpon.
5: Baru bisa kegabun.
1: Iya, susah ketembus.
5: Susah sekali.
1: Wah. Wah, ini selalu, saya lihat ini.
5: Salam terus.
1: Iya, ini teleponnya juga Ibu Mida. Saya lihat-lihat juga terus naik, mau diangkat, tembus lagi penelpon yang lain, turun lagi, naik lagi, jadi susah diangkat. Apa kegiatan Papa Ulan di sana? Kalau mau menyambut ini?
5: Aduh, tinggal tunggu finalnya ini.
1: Oh, final.
5: Tapi hampir nih, saya rasa ini kalau di kampung apa yang finalnya saya tunggu adalah hujan.
1: Oh, hujan yang ditunggu. Kayaknya mau
5: kalau di tempatnya Papa Rizal ada pertandingan katanya.
1: Jadi
5: pertandingan gendong istri.
1: Oh, gendong istri. Jadi ikut Bapak Rizal. Ikut Jeki, ya, Bapak Rizal.
5: Tunggu, kita tunggu mau informasinya dari Bapak Rizal, mudah-mudahan bisa tembus.
1: Iya, karena ada juga memang itu, lomba gendong istri. Enggak masalah sih sebenarnya, yang penting istri tak sendiri iya. digendong. Bagaimana, iya, Kak?
5: Tapi kalau dibilang gendong janda, wah enggak mampu kata ya.
1: Oh, dan kenapa enggak mampu? Nanti ada yang marah.
5: Iya. Ya, bukan ya. Yang marah tapi bagaimana? Tapi, bagaimana kalau dia lebih besar daripada saya?
1: Satu juga sih, tidak semua orang mampu gendong memang.
5: Iya. Kecuali kalau,
1: kecuali kalau
5: sendiri terserah.
1: Bisa-bisa aja Ji.
5: Lagunya Irfan Mansur bisa kan?
1: Irfan Mansur.
5: Hanya kamu.
1: Irfan Mansur, hanya kamu. Ya. Baik.
5: Siapa dulu Bu?
1: Ya, silakan.
5: Ada Bapak tadi, Pak Haji Jamili, salam kenal Pak. Ada Ibu Nurma, ada Ibu Darmawati, ada Ibu Murni, Pak Erwin, Ibu Lia, Asri. Ya. Ani di Boteng, ada juga Haji Tunden tadi, salam kenal semuanya sama istri. Ada Pak Sultan, Acore, Maulana, ada juga Pak Sidan, Bapak Rizal, ada juga Pak Guru, Pak Mahir di Tapalan, ada juga ya saya di Galung Lombok, Pak Salman, dan semuanya tanpa terkecuali apa banyak teman yang mau masuk.
1: Oh, iya.
5: Ya, untuk Mbak Nita, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Papa Ulang. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam, Pro Dandut.
1: Wah. Dandut. Ini keberuntungan macam apa ini? Setelah tembus iya. satu muncul lagi satu. Jangan bilang dekatan Jiki.
6: Alhamdulillah pasti ada nih pertandingan gendong istri karena
1: iya. Jadi ini kita mau klarifikasi dulu ini dari Bu Mida. Ikut Ji, Papa Ulang gendong istri. Katanya kalau gendong istri, Beng, masih bisa Ji. Tapi kalau gendong janda tidak terlalu bisa. Takutnya, Beng, besar tidak bisa dia angkat atau bagaimana?
6: Iya.
1: Bukan Ji karena takut, toh. Tapi karena memang berat, Ji, memang ini yang mau digendong.
6: Iya.
1: No, begitu. Baiklah ya. Kalau begitu semoga lancar perlombaannya Ibu Mida. Ya. Mau ki request lagu apa kita?
6: Ya.
1: Mau ki dengar lagu apa kalau Ibu Mida?
6: Lagunya Yus Yunus.
1: He is?
6: Ni Yus Yunus.
1: Oh Yus Yunus. Yang mana?
6: Ya, judulnya apa ya?
1: Kertas putih kemarau. Sapu tangan iya, merah.
6: Okay. Jakarta Lampung, Pak.
1: Oh, Jakarta Lampung. Oke, okay. Untuk siapa ini lagunya?
6: Salam-salam, ada Bapak Ulan, Diadi, ada Ibu Dharma, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Asri, ada juga Pak Erwin di Jalan Tamasapi, Bapak Rizal Italudu, Anik di Boteng. Ada juga Acuk Herudin di Posada, ada juga Pak Maher, Acore, Maulana, Piko, Abraham, Pak Tarmang, terus ada juga Ban Sidang, Anto, Pak Sultan, ada juga Dina, Alia, Asriani, Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim, dan semuanya Mbak Nita.
1: Baik.
6: Tanpa terkecuali.
1: Baik.
6: Buat Mbak Nita, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida. Yang semangat Ki, jangan Ki marahi Papa Ulang kalau mau ikut lomba gendong istri. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Kak Bobby kah ini atau siapa dengan siapa ya. Di mana?
7: Betul. Bang Bobby. Yang Bobby.
1: Bobby di Polewali Mandar. Apa kabar di sana?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Lama tidak berjumpa ini.
7: Iya, susahnya tadi di gagu daerah.
1: Oh, alah. Mana
7: tembok tadi ya dilumba lagi sama WA.
1: Iya, tapi aman Ji, sekarang tembus Mi.
7: Ya alhamdulillah.
1: Apa kegiatan kalau di daerah ta?
7: Kalau banyak sih, ada kira jarang. Tidak ikutan, cuma nonton saja.
1: Oh, nonton jeki saja. Kalau nah, besok ada pengibaran bendera juga, Dik?
7: Iya, insyaallah.
1: Mau pergi nonton?
7: Pastinya nonton
1: besok. Pergi nonton baru nanti ceritakan di sini toh bagaimana? Iya. Baik. Mau lagu apa, Pak Bobby?
7: Lagunya apa, Dik? Bagus, lagunya Romerama.
1: Yang mana?
7: Apa ini? Lupa lagunya ini. Apa ini? Rahim.
1: Rahim.
7: Rahim.
1: Roma Irama. Untuk siapa ini lagunya?
7: Oke, menyapa buat yang baru lewat ada Ibu Mida, ada Niboteng, kemudian Pak Salman, ada Pak Abdul Rahim, Pak Syukur, Pangeran Kodok. Alhamdulillah Pangeran Kodok sudah kedengaran suaranya ya.
1: Iya.
7: Iya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
7: Kemudian ada Rizky Amalia di Makassar, kemudian Pak Salman. Ada Titondeng, ada Sidan, ada Fiko, Alia, Asriani, KMS, Sultan, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, Cuhairuddin, Papa Ulan, dan semuanya. Oh, hampir lupa ini, Antok bersama Asri dan bersama Sari.
1: Iya.
7: Oke, Renita.
1: Baik.
7: Makasih banyak ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Bobby di Polewali Mandar. Semoga sehat selalu pastinya. Kita ke penelpon selanjutnya lagi pendengar di sore, di siang hari ini maksud kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
8: Waalaikumsalam.

0: masih ada.
1: Apa yang kita ikuti?
0: Yang bisa diikuti nanti insya Allah masuk lo ya, sambung lagu
1: Oh,
0: hasilan
1: boy.
0: juga.
1: Ini ke sebenarnya tadi itu ku tahu aja kalau bakalan
0: Ya.
1: ikut lomba itu cuman bertanya aja saja karena kalau giliran menyanyi menyanyi ay bagiannya mi itu Mama Nanda.
0: Alhamdulillah senang memang berdendang.
1: Iya, semoga menang ki besok ke lombanya.
0: Amin amin. Insya Allah banyak mulai malam minggu kayaknya.
1: Oh,
0: Tanggal 20.
1: oke, Mas. Iya,
0: Tanggal 20 ya insya
1: latihan-latihan
0: Allah.
1: memang Meki berarti.
0: Iya, insya Allah semangat.
1: Iya, jadi mau dengar lagu apa di siang hari ini?
0: Mau kak lagunya Bercanda?
1: Bercanda, siapa
0: Karena
1: nyanyi nih?
0: karena itu nanti lagunya.
1: Oh, aduh, harus terputar ini berarti.
0: Iya, terima kasih atas
1: Elvi
0: bantuannya.
1: suka sih, Elvi suka sih ya?
0: Iya, betul sekali, Dita.
1: Oke deh,
0: iya.
1: Salam-salam.
0: Ya, salam-salam untuknya yang sudah lewat tadi ada Bobby. Lanjut untuknya juga ada Sidang, ada Anto Endrekan, juga untuknya Bulia, ada Bu Murni di Kalimamuju. Terus untuknya si Patuo, ada Bunda Adi, Dale Pandini, juga untuknya Medi Parma, Mada Parma. Lanjut salam untuknya Kak Zidan, juga untuknya Sultan, ada Pak Kumis, juga untuknya Pak Maher, ada Asli dulu timur, pokoknya semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Baik, kalau
0: salam
1: begitu.
0: sehat semuanya, salam jabat hati selalu untuk Mbak Dita yang cantik manis, merdeka. Lanjut tugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga menang Mama Nanda. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Nanti kita terima kembali penelpon jika masih ada waktu. Kita mulai dari Mirnawati, Bukan Yang Pertama.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Cek fakta.
8: Presiden Prabowo akan menyita penggilingan padi berpendapatan besar untuk dikelola Koperasi Desa Merah Putih. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan menyita unit usaha penggilingan padi dengan pendapatan besar untuk dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Namun faktanya, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan unggahan YouTube milik Sekretariat Presiden pada 21 Juli 2025. Dalam unggahan video aslinya, pendengar, Presiden Prabowo menghadiri peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ia berpidato terkait produksi beras dalam negeri yang dianggap penting untuk hajat hidup masyarakat Indonesia. Dan video ini kemudian dipotong dan disunting dengan narasi yang menyatakan bahwa Prabowo akan menyita usaha penggilingan padi dengan pemasukan besar. Cek fakta selanjutnya, BMKG memprediksi peluang El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Hal ini beredar, pendengar, klaim ini beredar banyak di media sosial. Namun setelah ditelusuri, BMKG melalui Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama RR, Rima Eryani, mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole positif pada periode September hingga 2026. Kepala BMKG pendengar Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan serta kekeringan.
7: Cek fakta.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ya.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
3: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi, minuman. Cuman kenapa bilang kak?
4: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
2: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro1 RRI Mamuju.
3: Sebenok ni agak medi papai babai nono yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
4: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya ini jalan raya bu.
3: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
4: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang nih bahaya kami nih, bu.
3: Bentar, saya lihat dulu.
4: Lihat dulu sana.
3: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
4: Tuh kan.
3: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
4: Dijawab, kon hak gue kena.
5: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa di...
2: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
5: Is, hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
6: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
7: Stop bullying.

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Taklim Udara dipersembahkan oleh RRI dan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, disiarkan setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan taklim udara bersama narasumber kita, yaitu Haji Taufik Abdullah MAGMM yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi bersama dengan co-host Ibu Dian Media Suara.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pendengar dan pemirsa RRI Mamuju, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di acara Taklim Udara. Dan seperti biasa, saya Dian Media Suara bersama narasumber insyaallah akan membersamai Anda hingga di pukul 17 nanti. Dan pendengar, saat ini di bilik siar kami sudah hadir narasumber Al-Ustaz Haji Taufik Abdullah SAG MM. Susah nyebutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Tabarakallah. Memang sih selalu saya mengatakan, tanpa ditanya pun udah nampak loh.
2: Masya Allah.
1: Tabarakallah. Ustaz, ya. Kali ini kita akan mengupas masalah hati mati karena harta haram. Subhanallah. Ini luar biasa. Hati yang mati dikarenakan harta haram. Dan kita mengetahui Ustaz, memahami bahwa setiap insan, setiap manusia berkeinginan untuk hidup yang mencapai kebahagiaan yang sejati, jauh dari kesulitan, kesengsaraan, semua kepengen menjadi dalam hidupnya bahagia sejati. Ya. Nah, sementara Islam juga hadir sebagai bentuk ada batasan-batasan tertentu dalam hal itu. Tapi ironisnya Ustaz, lagi-lagi ada yang kayak melenceng dari aturan dari Islam itu, Ustaz. Iya, banyaknya di luar sana bergelimang harta, tetapi ditahu sih, wah ini kayaknya samar-samar ini. Baik Ustaz, mukadimah dari tema ini silahkan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama, saya mengajak rekan-rekan, mengajak para pendengar kita untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah karena Allah memberikan begitu banyak nikmatnya yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah sehingga kita juga tidak pernah mampu mendustakannya. Begitu banyak nikmat Allah. Andaikan saja pepohonan dijadikan kalam, lautan dijadikan tinta, niscaya nikmat karunia Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Salam salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim.
2: Nabi yang kelak memberikan syafaat di yaumil kiamah, di saat tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, tentu kita sangat merindukan bertemu bersua dengan baginda Rasulullah. Walaupun di saat sekarang ini kita cuma mampu bersua lewat sirahnya Rasulullah. Mudah-mudahan lewat sirahnya Rasulullah ini kita senantiasa menjadi umatnya Rasulullah yang kelak di yaumil kiamah, tanda-tanda bahwa kita ini umatnya Rasulullah ada dalam diri kita. Terkait dengan harta, pada dasarnya Allah itu memberikan amanah kepada manusia. Begitu besarnya itu amanah yang Allah berikan, sehingga cenderung manusia ketika menggenggam amanah itu memiliki dua sifat. Sifat zaluman dan sifat kedua adalah jahula. Sifat zolimnya dan sifat bodohnya. Amanah salah satu di antaranya itu adalah harta. Cenderung manusia itu harta. Betul dalam sebuah kalimat yang sering diwariskan kepada kita, bahwa izzatid dunya bil mal, kemuliaan dunia itu ada pada harta. Tetapi harta ini adalah amanah. Dan betapa seringnya manusia ketika menggenggam amanah atau harta, sifat yang dua itu muncul. sifat zolim dan sifat jahil. Kalau harta kemudian kita coba telusuri, maka ada harta yang sumbernya halal, ada harta yang sumbernya haram. Kalau dalam kaidah agama kan jelas, jangan campur adukkan antara yang
1: halal
2: dengan yang haram.
1: Betul.
2: Ya, jelas itu nggak bisa kita campurkan. Tetapi ada kecenderungan manusia ini yang tadi saya sampaikan, ada target ingin meraih kemuliaan. Ingin target kemuliaan, dan kemuliaan itu adalah harta.
1: Harta
2: yang halal ataupun harta yang haram itu dicampur sudah. Untuk apa? Untuk sebuah kemuliaan. Tanpa disadari bahwa sesungguhnya harta yang diperoleh dari hal-hal yang haram itu bukannya mendatangkan kemuliaan, melainkan akan mendatangkan kehinaan. Jadi ada harta yang kalau sekiranya kita ingin dapatkan aspek kemuliaannya, maka kemuliaan itu harus diambil dari jalur yang halal, bukan jalur yang haram. Jalur yang haram itu banyak sekali jenisnya. Banyak sekali jenisnya. Misalnya saja ya, meminta seseorang untuk menginfak. Ya, ini kata infak ya. Infak ini kan amal. Tetapi kalau kategori infak itu dalam tanda petik digunakan untuk kepentingan seseorang, memperkaya seseorang, memperkaya korporat atau memperkaya orang lain, maka ini tanda petik apa yang dikatakan infak tadi berubah menjadi sesuatu yang bersifat memaksa. Nah, jadi dalam kategori ini sesuatu yang mengarahkan kita kepada keharaman. Di mana letak haramnya sebenarnya? Haram itu ketika ada pemerasan. Ada pemerasan. Orang enggak sadar ini. Ini infak kalau diperas ya pemerasan namanya. Infakan itu dalam kategori agama adalah membelanjakan sesuatu dengan nilai keikhlasan. Jadi kalau sudah keluar dari nilai ikhlas itu pemerasan atau pemaksaan. Nah, itu juga sebenarnya sudah masuk kategori sesuatu yang diharamkan. Kalau kita membicarakan soal harta yang kemudian mengarah kepada matinya hati, pada dasarnya ketika kita memakan sesuatu, meminum sesuatu, memakai sesuatu dari barang haram, itu sudah mendidik hati untuk mati. Jadi tidak ada balasan selain api neraka bagi seseorang yang makan, minum, pakai dari sesuatu yang haram. Seperti itu.
1: Yang berlebihan Ustaz, ya. Baik Ustaz, di acara ini kita akan mengajak pendengar untuk berinteraktif ya, via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ini menarik Ustaz. Yang Ustaz tadi sampaikan bahwa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tak ada lagi untuk mendustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi engkau dustakan? Ustaz, terjadinya harta haram itu apakah merupakan dari ketamakan seorang hamba terhadap harta? Oh ya, tahan Ustaz, ada penelpon. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Irma.
1: Iya, halo Irma. Irma di Polman? Iya, silakan Irma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan maksud saya bagaimana acaranya tentang itu kok kira-kira.
1: Halo. Halo.
3: Halo.
1: Kayak kurang jelas ini.
3: Kenapa ya?
1: Bisa sedikit dikecilkan volume monitornya?
3: Tunggu dulu, Mbak.
1: Iya, agak-agak feedback ini.
3: Iya,
1: silakan.
3: Iya, Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Bagaimana kita mengetahui kalau umpamanya kita punya hati yang transformasi dari diri umpamanya apa kita berpikir apa pokoknya minimal tadi ibadah-ibadah yang kita sering lakukan atau kan kita tahu umpamanya di luar sana, apa nggak ada capek kamu kalau dilakukan kesesuaku.
1: Halo.
3: Demikian.
1: Ya. Halo Ibu Irma, bisa diulang lagi pertanyaannya, ini agak-agak apa ini, kurang-kurang jelas. Iya, bisa diulang lagi, bagaimana hati kita, bagaimana?
3: Bagaimana kita mengetahui hati kita? Kalau itu kan soalnya tidak seolah-olah hati kita pokoknya mati. Kalau pokoknya apa kan ada katanya pokoknya. Kalau kita di luar sana sempat memakan sesuatu dari hal yang demikian.
1: Oh gitu.
3: Jadi apakah kita bisa juga dikena dampaknya pokoknya.
1: Iya. Baik.
3: Terus yang kedua.
1: Yang kedua.
3: Soalnya di luar daripada tema. Kan ada pendapat begini Pak Ustaz. Kan perempuan ya ada dikatakan haid itu.
1: Ya.
3: Kalau pemanya.
1: Halo.
3: Saya ya.
1: Halo, pendapat mengatakan perempuan bagaimana?
3: Ya kalau perempuan haid kan katanya ada pendapat bilang kalau tidak perempuan haid tidak bisa boleh masuk masjid.
1: Yo.
3: Juga pendapat mengatakan bisa masuk, yang penting selagi bisa menjaga yang umpamanya tidak mengotori. Yang Pak Ustaz yang saya ingin tanyakan, yang mana lebih baik saya ambil, apakah memperbolehkan masuk masjid sementara haid atau tidak sama sekali?
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan Ustaz. Tapi yang pertama dulu di dijawab ini, bagaimana kita mengetahui bahwa hati kita ini sudah mati, apakah karena kita memakan hal-hal di luar, sesuatu yang di luar, tapi kita tidak tahu lah atau bagaimana mengetahui hasilnya itu yang kita makan agak samar-samar tanda kutip atau sama sekali tidak, ya silakan Ustaz.
2: Jadi kalau terkait dengan hati mati ini sebenarnya terkait kepekaan ya, kepekaan dalam memperoleh harta. Kalau kita ini aparatur sipil negara kan jelas kehalalannya, tetapi ada juga yang tidak jelas. Ada subhatnya ya.
1: Ada subhatnya.
2: Ada yang haramnya. Jadi harta yang kita dapatkan ini salurannya jelas. Ada yang halal, ada yang antara halal dan haram, ya, diragukan. Ada yang jelas haramnya. Sekarang kalau kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang memiliki kepekaan? Misal ya, seorang istri atau seorang ibu itu mendapat sesuatu dari suami ya, dalam bentuk honor atau gaji. Istri yang punya kepekaan, dia akan bertanya. Tanyanya, ini dari mana? Nah, kalau misalnya dari sesuatu yang tidak jelas, maka istri atau seorang ibu itu berani mengatakan jangan terima atau kembalikan. Sebab harta, mohon izin, harta yang diperoleh dari cara yang haram harus dikembalikan. Bukan untuk dimiliki. Misal ya, mohon izin. Kalau ada seseorang mendapatkan gratifikasi atau suap dari seseorang, maka jalan untuk tobatnya adalah mengembalikan. Dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh ganti dengan pakaian, dia tidak boleh belanjakan kepada orang-orang istri, anak, atau orang-orang fakir, miskin, tidak boleh. Karena hal-hal yang haram harus tempatnya di haram, jangan dihalalkan. Ya, jadi kalau dapat harta seperti itu, syaratnya jangan bawa ke rumah, digunakan untuk istri anak, nggak boleh. Sebab mamanat aimanukum pengaruh alabi, bahan bakarnya adalah api neraka. Tidak ada jawaban lain. Jadi harta yang haram, dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi tidak boleh diberikan kepada istri, tidak boleh kepada anak, sebab itu akan menghilangkan kepekaan hati. Seorang istri, seorang anak, ketika seorang suami mendapatkan harta yang haram. Lalu sekiranya kita makan di luar nih, kita dapat makanan. Kalau sekiranya ya, sekiranya kita ini orang beriman, maka kita pun akan berkata atau bertanya, ini makanan halal apa haram? Kalaupun halal, lalu uang yang kita belanjakan ini halal apa haram? Maka itu pertanyaan muncul sebagai bukti kita punya kepekaan. Daripada yaumil kiamah baru ditanya, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Ini lebih susah ini pertanyaan dijawab di akhirat dibanding di dunia kan.
1: Tapi Ustaz kalau melihat itu mau bertanya sama yang memberi, wah kayaknya sungkan juga sih. Entari bilang apa sudah dikasih ini masih nanya-nanya. Jadi bagaimana menyikapi hal begini Ustaz? Diterima, dikonsumsi atau bagaimana Ustaz?
2: Lebih bagus ditolak.
1: Oh ditolak.
2: Daripada kita dimasukkan ke dalam siksa api neraka.
1: Iya.
2: Itu lebih susah.
1: Iya. Ya Ustaz, pertanyaan kedua tadi.
2: Ini cocoknya sama Ustaz.
1: Tapi kan beliau minta Ustaz juga ya. Apakah dia ya tetap dia bimbang ini Ustaz ya. Saat dia berhalangan, karena ada pendapat dia dengar bahwa yang berhalangan itu tidak dibolehkan masuk masjid. Ada juga yang membolehkan, yang penting hati-hati ya. Bagaimana ini Ustaz? Ya,
2: saya menjawabnya sederhana ya. Iya. Kita cari yang terbaik. Sama dengan harta sebenarnya ini pertanyaannya. Ada tempat yang memungkinkan kita berada di situ, tetapi kalau muncul sesuatu yang meragukan, maka prinsip dalam agama itu meninggalkan yang meragukan.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya ragu kita ini melakukan ini, tinggalkan keraguan itu. Ada ibadah yang saya kerjakan, tapi saya ragu, tinggalkan.
1: Tinggalkan.
2: Ini mau masuk masjid atau saya di luar masjid, ragu, tinggalkan keraguan itu. Itu prinsip utama itu sebenarnya dalam agama. Orang tidak boleh ragu. Sama dengan harta ya. Harta kalau jelas kehalalan namanya, jelas kehalalannya pakai. Kalau ragu, jangan pakai.
1: Insyaallah,
2: seperti itu. Daripada siksa azab Allah itu yang paling ngeri ya.
1: Iya. Baik Ustaz, kita masih menanti pendengar untuk berpartisipasi di acara ini via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Dan untuk Anda pengguna RRI Digital, Anda bisa melayangkan pertanyaannya di live chat. Iya Ustaz, saya kembali ke apa yang saya sampaikan tadi bahwa apa ya, di luar sana bergelimang harta.
2: Betul.
1: Samar-samar tanda kutip. Saya bilangnya samar-samar lah Ustaz. Apakah ini faktor dari ketamakan, terlalu cinta kepada dunia? Nah, sementara kita mengutip dari surah Al-Fajr ini, wa tuhibbuna ma la hubban jama. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
2: Betul.
1: Nah, Seperti itukah jalannya Ustaz?
2: Betul.
1: Silakan.
2: Balik lagi, orang kan tidak menolak apa yang disebut dengan kemuliaan ya, izzatid dunia. Siapa sih tidak senang dengan kemuliaan? Dan kemuliaan yang paling sering dijadikan ukuran adalah harta.
1: Harta.
2: Dan harta ketika punya kebiasaan harta ya, saya balik lagi harta. Harta itu punya daya tarik begitu luar biasanya, sehingga Al-Qur'an itu mengingatkan ya ayyuhallazina amanu, ini perintah ini. La tulhikum amwalukum. Ingat ini, jangan sekali-kali karena faktor amwal, harta kamu. Wala auladukum, anak-anak kamu, an zikrillah. Ternyata kalau kita telusuri ini ayat, dua penghalang orang untuk ingat Allah. Penghalang pertama itu harta, penghalang kedua adalah anak. Jadi Allah ingatkan dengan sebuah kalimat perintah itu. Ya ayyuhallazina amanu. La, jangan sekali-kali. Kan banyak orang yang gara-gara harta nih lupa kepada Allah. Banyak kan, banyak sudah itu. Untuk apa? Untuk meraih kemuliaan dunia. Padahal kemuliaan bukan, itu kehinaan dunia sebenarnya.
1: Iya.
2: Sebab kaidah itu kan jelas, izzati fid dunya wal mal wa izzatil akhirah wal amal. Jadi yang satu itu bukan harta, melainkan amal. Walaupun banyak harta, tapi itu dikumpul-kumpulkan saja karena kecintaan harta, tidak digunakan, tidak diamalkan gitu, tidak dimanfaatkan, maka sebenarnya bukan kemuliaan akhirat yang didapatkan. Itu kehinaan akhirat. Yauma yukhma 'alaihim fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa dzunubuhum wa zuhuruhum. Harta yang dia punya itu kan kelak akan dibakarkan, dididihkan, dilelehkan, dituangkan di atas jidatnya, dituangkan di atas punggungnya, dituangkan ke dalam perutnya. Hazama kanastum li anfusikum, rasakan ini yang kamu kumpul-kumpulkan. Ini kalau orang tidak paham, wah ternyata mengerikan sebenarnya ini harta. kalau tidak dimanfaatkan.
1: Manfaatkan.
2: Nah, kalau dimanfaatkan itu namanya amal.
1: Iya.
2: Kalau tidak dimanfaatkan itu namanya mal.
1: Subhanallah. Iya, iya, iya. Baik, Ustaz.
2: Ya.
1: Ya, masih kita mengajak pendengar di acara ini untuk berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Iya, saya mencoba mengutip lagi satu ayat ini, Ustaz.
2: Ya.
1: Iya. Wa huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Iya. Di sini, Ustaz, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali atau dibangkitkan.
2: Yeah.
1: Nah, kalau melirik dari ayat ini, Ustaz, bagaimana dengan kehidupan sekarang? Apakah betul-betul segala penjuru mereka jalani untuk mencari rezeki ini demi kebahagiaan sejati, lalu ujung-ujungnya menjadi malah petaka dunia dan akhirat? Itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa harta haram itu, Ustaz, adalah malah petaka dunia dan akhirat.
2: Betul,
1: subhanallah.
2: Betul,
1: bagaimana
2: betul.
1: Ini, Ustaz, dengan ayat yang tadi?
2: Iya, jadi sebenarnya Allah bentangkan ini alam semesta ya. Bukan sebatas kita berada dalam ketidakkemuliaan ya, melainkan kita berada di alam semesta ini Allah muliakan. Allah angkat derajat kita. Lausina la rafa'nahu biha. Allah itu memuliakan kita. Tetapi walakin kebanyakan manusia itu ahlada ilal ardi. Masuk ke dalam kecintaan terhadap dunia ini. Yang kedua, bukan sebatas cinta sama dunia, wattaba'a, melainkan memperturutkan hawahu, hawa nafsunya. Jadi kebanyakan manusia itu di atas dunia ini bukannya memanfaatkan alam semesta ini sebagai ladang amal, melainkan memanfaatkan sebagai ladang mal. Apa akibatnya? Kalau dia memanfaatkan alam semesta yang Allah hamparkan ini sebagai ladang mal, maka betul kata Quran tadi, adkhulah, dia masuk kepada kecintaannya di dunia. Wattaba'ah, kemudian dia memperturutkan hawanya, hawa nafsunya.
1: Insyaallah.
2: Padahal Allah sudah muliakan dia. Cuma dia tidak mau pilih kemuliaan itu dengan amal. Ya, dia memilih malnya saja, bukan amalnya.
1: Iya, ada pertanyaan, Ustaz, via WhatsApp. Ya. Ada dari Ibu Ma'iyah di Jalan Diponegoro. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, faktor apa? Apa faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam praktek perolehan harta haram meskipun menyadari konsekuensinya moral dan etika? Lagi-lagi tergiur kali. Ya, silakan, Ustaz.
2: Jawabannya kembali ke ujung kalimat ya.
1: Iya.
2: Nah, ujung kalimatnya kan moral
1: dan etika.
2: Jadi kalau orang tergiur, hilang moral, hilang etika.
1: Iya, tapi mungkin lebih jelas lagi lah, Ustaz.
2: Iya, jadi kalau orang sudah mohon izin ya, kalau hati sudah tertutup, hati sudah
1: mati,
2: hati sudah hilang kepekaan, maka tidak ada lagi moral dan tidak ada etika. Makin dinasihati, makin
1: kebal telinganya ini.
2: Betul. Jadi seakan-akan gini, orang yang sudah hatinya mati itu mendengarkan nasihat agama itu seakan-akan dia bilang, dia sindir saya habis-habisan.
1: Iya.
2: Jadi nasihat dianggapnya sesuatu yang membuat dia tersindir gitu, tersinggung. Ah, ini kamu ceramah aja tentang itu. Kamu sindir saya, padahal itu dia tidak sebut nama kan ketika kita ceramah gitu. Kita menyampaikan nasihat kan tidak sebut namanya. Cuma dia merasa, ah ini setiap orang memberi nasihat saya jadi kena. Ini orang yang sudah mati hatinya tuh. Jadi cenderung orang yang punya hati yang sudah mati itu tidak punya kepekaan. Jangankan bicara etika, bicara moral, bicara agama pun tidak sudah tuh. Apapun yang disampaikan tentang agama dia tidak ngerti.
1: Dia walaupun tutup. Dia selalu menegakkan ibadah, salat, terutama ini, puasanya bagus.
2: Gini, orang-orang yang salat, orang-orang yang mohon izin ya, sering ngaji, sering zikir, sering itu sampai ke tenggorokan aja tuh. Cukup di bibir saja itu.
1: Masyaallah. ya, gerakan toh.
2: Iya, karena boleh jadi kamuflase kah, atau lipstik atau apakah namanya yang itu membuat yukhadi'unallah walazina amanu wa mayadahuna illa anfusahum wa mayasurun, hendak nipu orang beriman dan hendak nipu Allah. Padahal yang nipu, dia tipu dirinya tuh dengan ucapan saya ini, saya itu, saya begini dan sebegitu. Nah, ini ini yang dampak dari harta yang telah membuat hati mati.
1: Mati. Subhanallah. Baik Ustaz, kita kayaknya jeda sejenak.
2: Siap.
1: Usai pariwara kita akan berlanjut lagi. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
5: Tunggu, mau ambil HP.
4: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
5: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
4: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
11: Ya, terus?
10: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
11: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
10: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
11: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
10: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
11: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
10: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
12: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
8: Anda masih mengikuti Taklim Udara, dipersembahkan oleh RRI dan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mamuju.
1: Masih di acara Taklim Udara dan masih bersama saya Dian Media Suara. Dan baik Ustaz, Kita masih menanti partisipasi dari pemirsa ini di 0822-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ustaz, saya mencoba lagi mengutip satu ayat dari surah Al-Baqarah.
2: Ya.
1: Ya ayuhan nasu kulu, kayaknya sudah tadi sebutkan Ustaz ya. Tidak apa-apa saya sebut lagi.
2: Boleh.
1: Oh ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Oh. Ya. Tahan dulu.
2: Siap.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana?
13: Ya, di yang Sultan ini di Polman.
1: Iya, Sultan di Polman. Silakan Sultan.
13: Ya. Begini, assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
13: Ya, tadi ini ada yang mau saya tanyakan ini tentang harta.
1: Harta.
13: Mm-hmm. Ya, karena kan sekarang ini marak pencari harta, Ustaz. Ya.
1: Iya.
13: Uh-huh. Ya, marak pencari harta ini jadi pertanyaan, ada yang pergi berburu, mm-hmm. ada yang ritual, ada yang pesugihan, bahkan ada yang lupa amal ini. Harta sematang ini bagaimana, Ustaz, ya?
1: Iya. Uh-huh.
13: Ya.
1: Iya.
13: Ya, itu saja, Ustaz.
1: Iya. Iya, makasih, Sultan.
13: Sekarang itu marak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ini menarik Ustaz.
2: Ya,
1: katanya lagi marak pencari harta ini.
2: Iya.
1: Bukan lagi marak dan memang. Iya. Bagaimana hukumnya? Ini dari perspektif Islam Ustaz.
2: Iya.
1: Mencari harta ini ada yang dari segi berburu tadi atau berguru, kemudian ada pesugihan dan lain sebagainya. Lalu hasil seperti itu yang didapat bagaimana hukumnya dalam Islam? Iya.
2: Jadi pada dasarnya harta yang diperoleh dengan cara yang halal, hasilnya halal. Kalau cara memperolehnya haram, maka hasilnya pun haram.
1: Tapi apakah yang seperti itu yang disampaikan tadi Pak Sultan adalah halal haram?
2: Kalau semua syarat-syarat yang dikerjakan sesuai dengan syariat Islam, sesuai ya,
1: yang sesuai,
2: yang halal, maka hasilnya pun halal. Tetapi kalau ada yang dilanggar, misal apa yang dikerjakannya itu melanggar syariat Islam, maka itu haram.
1: Haram.
2: Hasilnya pun haram. Jadi kaidah umumnya, kalau sesuatu itu sesuai dengan syariat Islam, maka halal.
1: Iya.
2: Kalau melanggar syariat Islam, hukumnya haram.
1: Haram.
2: Itu secara umum. Bagaimana dengan persugihan? Persugihan jelas. Melanggar syariat Islam.
1: Islam, iya.
2: Haram.
1: Itu termasuk memaksa kehendak? Memaksakan kehendak?
2: Mensyirikatkan Allah kan itu.
1: Memaksakan kehendak ya. Nah,
2: sementara kan Allah sebenarnya harus diingat kembali ini. Allah sudah mentakdirkan rezeki itu. Dan rezeki itu tidak selamanya dalam bentuk harta. Betapa banyak orang punya harta tapi nongkrong di rumah sakit. Padahal rezeki sehat itu lebih mahal dibanding harta itu sendiri. Maka kadang kita melihat ulama-ulama sebelumnya ya. Ulama-ulama sebelumnya sehat itu. Ulama jujur ya, kalau kita banyak guru-guru kita dulu itu kan ulama-ulama dulu itu hidupnya sederhana tapi sehat sekali.
1: Sehat.
2: Jangan bandingkan yang sekarang ya.
1: Kenapa sekarang Ustaz?
2: Jangan kita bilang oh ini kadang banyak sekali harta tapi sering sakit-sakitan.
1: Oh, gitu ya.
2: Ini mungkin banyak hal ya yang di dalam kaitan harta. Sebab harta itu ujian sebenarnya. Harta itu fitnah. Kenapa ulama-ulama duluan itu, ulama-ulama sebelumnya itu cenderung untuk hidup warak gitu. Hidup sederhana gitu, hidup apa. Karena dia tahu bahwa ini adalah fitnah. Dan fitnah dunia adalah harta. Nah, jadi kalau kembali ke tadi ya. Orang mencari sesuatu sesuai dengan syariat Islam, maka halal. Apapun yang dikerjakannya halal. Tetapi kalau melanggar syariat Islam, maka itu haram. Apapun hasilnya haram. Lalu bagaimana kalau sekiranya sesuatu yang kudapatkan dengan cara haram, kubelanjakan untuk bangun masjid. Kasih panti asuhan apa. Lagi-lagi sumbernya haram tetap haram.
1: Tapi kan ada yang dibilang Ustaz, membersihkan harta itu. Nah, mungkin lewat itu saja dia bisa mensucikan harta yang dia miliki. Bagaimana Ustaz?
2: Membersihkan harta itu dengan cara mengembalikannya. dengan cara mengembalikan.
14: Bukan membelanjakan ke yang benar dari yang haram, Ustaz.
2: Saya kasih contoh ya. Anggaplah sekian banyak kita datang atau terima informasi ya. Di kalangan aparatur sipil negara itu ada honor-honor orang gitu. Diambil. Maka honor itu jangan dibelanjakan ke panti asuhan. Salah itu.
14: Iya.
2: Honor yang diambil secara paksa kembalikan aja, enggak usah dibelanjakan ke panti asuhan.
14: Iya.
2: Biarlah orang-orang baik yang akan memberi infak sedekahnya ke panti asuhan, bukan lewat honor yang dipaksakan.
14: Betul.
2: Nah, karena honor dipaksakan itu pemerasan namanya. Iya. Pemerasan melanggar kaidah Islam ini.
14: Iya.
2: Seperti itu. Iya.
14: Baik, Ustaz, kembali saya lanjutkan ini dari ayat surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ustaz, saya mau bertanya, apalagi kita profesinya ini, ya kan?
2: Iya, penyuluh anti korupsi ya.
14: Iya, ketemu sama penyuluh agama ini.
2: Iya, alhamdulillah.
14: Ini Ustaz, ya, kita profesinya sebagai ASN.
2: Iya.
14: Ada yang namanya cuti-cuti ini.
2: Iya.
14: Cuti ini bagaimana ini Ustaz? Kebanyakan cutinya daripada kehadirannya. Tapi sempurna loh yang dia dapat. Nah, kira-kira yang didapatkannya itu dari negara apa ini? Seperti apa itu, Ustaz?
2: Jadi cuti-cutinya curi-curi sebenarnya itu ya. Kalau curi-curi itu melanggar syariat Islam.
14: Oh, begitu ya.
2: Haram.
14: Jadi cuti?
2: Curi namanya itu.
14: Gitu ya.
2: Kalau bagus laporannya tapi curi-curi haram juga kan
14: gitu. Ya?
2: Gitu. Sesuatu yang haram itu kembalikan ke tempatnya. Jangan diambil.
14: Betul.
2: Jadi sekarang permasalahannya kalau itu dalam bentuk honor, kembalikan honornya. Jangan ambil. Sebab azab Allah itu lebih pedih loh. Itu di akhirat, di dunia hina kita. Misalnya kita satu kantor, ada orang pergi perjalanan dinas nih. Laporannya perjalanan dinas tapi dia cuma di rumah gitu. Hina itu. Kenapa hina? Orang cuma enggak bisa bicara kan?
14: Iya.
2: Atau menjaga perasaan, tapi orang hina itu. Orang akan pasti tahu, wah ternyata apa yang selama ini dapatkan berasal dari perjalanan dinas yang fiktif. Fiktif lagi itu kalimatnya kan. Curi itu namanya.
14: Ya,
2: apa pun yang dikerjakan kalau melanggar syariat Islam ya haram. Hasil pencurian jangan dibawa masuk ke rumah lah. Masa hasil pencurian dari perjalanan dinas yang salah, dikas makan istri, kas makan anak, kas makan anak yatim. Haram semua.
14: Gitu ya. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Syahran Sahar. Ini pendengar setia kita ini, Ustaz. Ya. Dari Polman juga. Assalamualaikum Ibu Dian dan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi perilaku individu dalam mencari keuntungan finansial, dan bagaimana hal ini dapat mengarah pada praktik haram?
2: Iya,
14: silakan Ustaz.
2: Jadi balik lagi nih, pada dasarnya kita rata ya, teguran Quran sebenarnya. Betapa banyak orang yang menukar imannya dengan dunia.
14: Betul.
2: Ini teguran Quran. Maka akan datang azabnya Allah. Ketika orang-orang beriman itu sudah nukar imannya dengan dunia. Tapi banyak juga kalau kita lihat sejarah Islam ya, banyak orang yang dunianya ditukar dengan iman. Kemuliaan-kemuliaan dunianya ditukar. Apa tukarannya? Kalimat syahadat. Lebih mulia orang yang menukar dunianya dengan syahadat daripada orang yang menukar syahadatnya dengan dunia. Apa ganjaran, apa balasan Allah bagi orang-orang yang menukar dunianya dengan syahadat? Dunia ditinggalkan untuk tegaknya syahadat. Allah berikan kemuliaan dunia kembali. Allah berikan kemuliaan dunia. Kita kenal sekali dalam sejarah ya. Ada seorang wanita pemerah susu. Sekali waktu ini Khalifah Umar bin Khattab ketika itu memerintahkan tidak boleh mencampur air susu itu dengan air biasa. Lalu satu malam Khalifah ini lagi jalan, ada diskusi seorang anak dengan seorang ibunya. Ibunya perintahkan, campur saja susu itu dengan air. Anaknya bilang, jangan, ini perintah Umar, tidak boleh campur air dengan susu. Lalu ibunya tetap perintahkan, campur saja susu itu dengan air, anaknya tetap bersikukuh, tidak boleh. Kata ibunya, Umar kan tidak lihat. Anaknya jawab, Allah lihat. Ain yang hilang di zaman sekarang ini, Allah lihat. Gitu. Sekarang kan kita bilang, enggak ada lihat, CCTV enggak lihat, KPK enggak lihat, Allah lihat. Gitu. Setelah kalimat itu muncul kembali, Allah lihat.
14: Iya, iya, iya. Masya Allah, subhanallah. Iya, begitu Ustaz ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Iya, dari Ibu Vina di Mamuju. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
14: Apa peran tokoh agama, pemimpin masyarakat dan tokoh publik dalam memberikan contoh dan menginspirasi perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam mencari nafkah? Iya, silakan Ustaz.
2: Saya takut jawab ini ya. Kayaknya kenapa? Pertanyaan betul berat ini.
14: Ini kan ada yang bilang kan dalam agama apa lo Ustaz? Lilhaq kalau karena murah, bukan kayak begitu?
2: Ini pertanyaan berat ketika pertanyaannya ditujukan ke Ustaz. Kenapa saya katakan berat? Karena mestinya Ustaz itu jadi panutan duluan. Warsatul Anbiya, pewaris Nabi. Jadi hari ini banyak orang beranggapan kita cenderung meninggalkan ulama. Tetapi cenderung kita tidak pernah datang ke ulama bertanya bagaimana cara hidup yang benar menurut syariat Islam terhadap harta khususnya. Ya. Kiai, ulama, ustadz sudah nyampaikan tentang hal-hal tersebut ya. Tinggal gimana dengan kita? Mau enggak ikuti itu apa yang disampaikan kiai, ulama, ustadz tentang harta? Harta kamu yang halal, yang baik, makan dengan cara yang halal, yang baik. Lalu kita yang pegang jabatan, maksa ustadz, kasihan. Jadi ustadz itu kan bukan pejabat. Cenderung di bawahnya pejabat kan. Maksa ustadz, sekarang kamu pergi perjalanan dinas. Tapi kamu gak usah pergi, kertas semua aja yang pergi, itu namanya maksa. Ada kaidah dalam Quran ya. Kala bal ra ala kalbi. Kalau kata ra'an itu sebenarnya titik hitam. Satu titik hitam yang dikerjakan seseorang itu akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Itu akan membuat hatinya mati itu. Contoh, Ustadz ya, mohon izin ini yang penanya. Ustadz lagi apa nih? Perjalanan dinas atau tidak? Diperintahnya perjalanan dinas, tapi dia tinggal di Mamuju. Titik hitam satu. Ketemu orang kedua, Ustadz gak pergi perjalanan dinas. Ini titik hitam dua. Itu kan menambah hatinya. Kasihan kalau kemudian bacaannya, zikirnya, doanya gak kekabul karena setelah terlalu banyak titik-titik hitam di hati. Jadi sebaiknya ya yang pegang-pegang jabatan jangan paksa-paksa Ustadz juga. Kasihan dusta-dusta gitu. Kedusta itu kan juga
14: Baik Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah ini Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
14: Apa peran forum komunikasi? Ini kayaknya kena ini forum penyuluh komunikasi.
2: Penyuluh agama, bukan penyuruh anti korupsi ya.
14: Anti korupsi lah di sini tertua. Apa peran forum komunikasi anti korupsi dalam mencegah dan mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan harta haram? Kena ini ahlinya ini.
2: Kalau ya, silakan, Ustaz. Penyuluh anti korupsi namanya penyuluh ya. Kewenangan cuma edukasi. Sama penyuluh agama kayaknya. Kerjanya cuma nyuluh. Soal orang mau mengerjakan sesuatu yang baik dan meninggalkan keburukan, kita tidak punya kewenangan. Kewenangan kita cuma batas edukasi. Udah jelas itu transaksi banyak yang salah-salah. Terus Ustadz datang, Ustazah datang, apa disampaikan? Pak, itu haram Pak. Batas itu aja. Ya, enggak bisa ditindaki karena kita bukan aparat hukum yang melakukan penindakan, bukan aparat hukum yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kita cukup sebatas penyuluhan.
14: Tapi Ustaz, kadang disenter negatif loh yang di luar sana. Apalagi kalau penyuluh-penyuluh yang anti korupsi malah apa dia sampaikan? Apakah hanya dengan mengingatkan saja secara lisan mereka akan berhenti? Tidaklah. Mengapa cuma tindakan seperti itu diambil seorang penyuluh anti korupsi? Kenapa tidak berbuat biar ada efek jerah kepada yang bersangkutan? Lah bagaimana Ustaz menyikapi yang hal ini?
2: Bahkan kita melanggar aturan.
14: Melanggar aturan.
2: Guru nggak boleh jadi petani kayak gitu ya. Penyuluh nggak boleh nangkapin orang.
14: Oh gitu ya. Nah,
2: kalau kita nangkapin kita melanggar bahkan.
14: Iya. Kalau jadi, sekedar hanya mengingatkan, apakah itu bukan berarti masih memberi ruang untuk berbuat berkelanjutan ke depan?
2: Semoga Allah memberikan hidayah. Gitu,
14: amin.
2: Ya.
14: Ternyata sama juga penyuluh agama, Ustaz. Gitu. Subhanallah. Iya, ya. Ustaz.
2: Kan begini modelnya penyuluh agama itu kan. Kewenangannya tidak bisa memberangkatkan seseorang haji kan, tetapi memberikan materi bagaimana menjadi seorang yang haji mabrur.
14: Iya, betul.
2: Sama dengan penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi itu cuma menyampaikan jangan korupsi. Tapi kalau sudah bosan juga itu dilapor juga.
14: Iya.
2: Nah, dilapor juga ke penegak hukum supaya ditindaki. Gitu.
14: Ada pertanyaan ini Ustaz dari Bang Hendra ini, kayaknya baru masuk ini pertanyaannya. Bang Hendra di Wonomulyo Polman, Kediri. Wah, bukan Kediri, jauh loh Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ibu dan Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
14: warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana regulasi dan undang-undang yang berlaku dapat mencegah praktek korupsi, suap dan pencucian uang yang seringkali menjadi sumber harta haram? Bagaimana ini Ustaz? Silakan.
2: Balik lagi kepada penegak hukumnya. Apakah penegak hukumnya itu mau bersikap halal?
14: Ah, itu dia.
2: Sesuai syariat. Ya, apakah berani berkata tidak terhadap korupsi? Tetapi harus dipahami dulu nih. Mentalitas seseorang itu berbeda tuh. Ya, jangankan di ranah sana ya, di ranah manapun itu sama. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada orang yang membolehkan sesuatu yang tidak dibenarkan dan ada orang sama sekali tegas tidak boleh kalau sudah tidak boleh. Sekarang permasalahannya yang harus dipahami oleh masyarakat, kondisi hari ini terlalu banyak ketidakbaikan dikarenakan banyaknya orang baik yang diam. Jadi kalau kumpul orang baik, ya anggaplah ketemu hari ini penyuluh agama dengan penyuluh anti korupsi, mudah-mudahan besok ada penyuluh dari radio sini yang mau bergabung dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, edukasi. Jadi edukasinya bukan sebatas ibu penyuluh datang, melainkan seluruh informasi diselipi dengan iklan untuk tidak korupsi.
14: Betul.
2: Ini kan syiar sebenarnya.
14: Betul.
2: Enggak mesti kita hadir, tetapi iklan-iklan itu masuk mengingatkan. Atau sekali-sekali lah ada iklan suaranya kita, penyuluh agama mengatakan waspadalah terhadap harta haram di kantor.
14: Iya.
2: Supaya orang tahu ya harta haram yang mana itu ya. Perjalanan dinas yang fiktif itu kan harta haram. Waspadalah dengan hasil harta haram digunakan haji dan umrah. Waspada. Ini kan mengingatkan. Jadi orang senantiasa hati-hati. Kalaupun misalnya kanwil tidak lihat, minimal ada Allah yang melihat. Seperti itu.
14: Subhanallah. Ustaz, kita di penghujung acara. Sedikit pesan buat umat, silakan.
2: Iya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, kemuliaan hidup itu bukan kemuliaan sebatas dunia, melainkan kemuliaan hidup orang Islam itu adalah kehidupan di akhirat kelak. Ya, seperti doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan cuma bahagia tetapi lepas dari siksa api neraka. Seseorang akan diazab oleh Allah di neraka itu dikarenakan hartanya. Kelak di yaumil qiyamah, yauma yuhma alaihim fi nar jahannam, di saat api neraka itu sudah didihkan, dinyalakan, maka harta itu seluruhnya akan dilelehkan, lalu dituangkan di atas kepala, punggung dan perut kita, lalu dipertanyakan, haza makanastum, rasakan apa yang kamu kumpul-kumpul selama ini. Jadi waspadalah terhadap harta yang kita kumpul, jangan sampai dia menjadi bahan bakar api neraka.
14: Iya, yang jelasnya nanti di akhirat akan menjadi apa namanya pertanyaan besar Masya buat kita Allah. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Subhanallah. Baik Ustaz, usahlah sudah bersama kita di acara ini. Terima kasih dan kerjanya di studio. Terima kasih dan ilmunya. Dan untuk pendengar yang sudah berpartisipasi, terima kasih kebersamaannya. Saya Dian Media secara segera undur diri. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
2: Nak dia yang tetap warah-warah, dia yang doh wadih, nak apa segala, bahkan dia yang anak-anak, melok lo lupa. Mereka kena-kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ni kuat STNK.
3: Apa waktu?
2: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomok. Ia waktu biasa ku mengkuat itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak aku nak dikita mesti tentu. Semua nak tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nombor di sapo. Ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
4: Lego setiap Senin pukul 12.30.
5: Kok gini amat ya rasanya, aku enggak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
6: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
7: Bentar deh Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
6: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
7: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
6: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
7: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
6: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
7: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Makassar sore ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program Himpunan Gema Saripati Maju yang akan dihantarkan oleh Ahmad Afrisuddin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Ahmad Aprizuddin. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat ABSO. Selengkapnya, Kiswanti Ruslia melaporkan dari RRI Makassar.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO. Program ini menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan mengatakan saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dikatakan apotek yang terlibat dalam program APSO menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan.
2: Kita punya program APSO, Ayo Buang Sampah Obat. Bagaimana caranya? Tentunya saat ini kita menyediakan tempat sampah di kantor kita. Jadi masyarakat tinggal datang, membawa sampah obatnya, dapat dibuang situ, nanti akan dicatat oleh petugas dan nanti akan dimusnahkan secara lestari. Karena kalau dibuang sembarangan, sampah obat bisa disalahgunakan. Ya, diubah, bukan diracik lagi, gitu. Bisa membahayakan terus kesehatan. Yang kedua, mencemari lingkungan. Ya, jadilah salah satu bentuk kepedulian Badan POM ya, untuk mencegah juga kejadian diversi atau penyalahgunaan obat. Kita juga bagaimana komitmen kita untuk memastikan lingkungan tetap senantiasa terjaga. Kita juga menggandeng GP Farmasi. Nah, GP Farmasi itu gabungan perusahaan-perusahaan farmasi, ada juga di apotek. Jadi masyarakat juga dapat membuang sampah obatnya pada apotek itu pertanda khusus di Kota Makassar. Tapi saat ini kita juga ingin kita kembangkan di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk nanti membuang sampah.
1: Sementara itu, salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada 2, Andi Kirana mengaku sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Ia menyebut sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan keberadaan tempat sampah obat tersebut.
3: Baik terkait tentang tempat sampah obat, beberapa masyarakat sudah tahu kalau kami telah menyediakan tempat sampah obat. Adapun terkait pemahaman masyarakat mengenai tempat sampah obat, kami sudah memberikan edukasi secara informal kepada beberapa pasien bahwasanya sampah obat tidak boleh dibuang sembarangan karena selain mencemari lingkungan juga memicu kekebalan bakteri terhadap antibiotik serta meningkatkan risiko peredaran obat palsu akibat pemalsuan kemasan sisa. Dan adapun papan informasi atau edukasi lewat media sosial kami belum siapkan seperti itu.
1: Adapun program Ayo Buang Sampah Obat, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
0: Melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Maroanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam, dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
5: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama kita. Untuk harapan kita dengan bertema Pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini dini. Makanya ada pramuka setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana agar kemudian ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada di pramuka ini, anak-anak kita ini.
4: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma.
6: Camat Sibuluhe Zainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
7: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa suasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibuluhe.
6: Zainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibuluhe secara berkelanjutan.
0: Sebanyak 591 warga binaan di Sulawesi Barat akan terima remisi kemerdekaan. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan dari RRI Mamuju.
8: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
9: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
8: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
11: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
10: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan penanganan titik api. Penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
0: Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Selengkapnya, Rahmawan Titane melaporkan dari RRI Ampana.
12: Wakil Bupati Tojouna-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojouna-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojouna-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
13: Menunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
12: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojouna-Una.
0: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
14: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Konawe Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
15: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
14: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
16: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
14: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Tahun 2026, program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lailai melalui dukungan Kementerian Sosial. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan dari RRI Bau-Bau.
17: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinsos Naker, terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana, KSB, di seluruh kecamatan. Yang mana di tahun 2026, program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Dinsos Naker, Kota Bau-Bau, WOD Yuning, mengatakan, Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
18: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat dua kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
17: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
19: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang. Hal kesiapsiagaan darurat, bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
17: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau.
0: Meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
20: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede Ruslan Sadi wawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
21: Kalau respon saya sih, ya wajar-wajar saja dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu. Karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini. Ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
20: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan. Karena dengan pembangunan dapur tersebut, pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
21: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
20: Untuk wilayah desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di desa Kabetan.
0: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita pendengar di sore hari ini. Terima kasih telah membersamai saya dari pukul 11 hingga dengan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya terima kasih telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari hingga saat ini. Dan pastikan Anda untuk tetap memonitor hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti, yang setelah ini ada rekan Fitri di ruang dengar Anda. Saya Nita Wahyuni, pendengar pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Inspirasi Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum.

0: sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar masih di 19.2 FM di RRI Mamuju, dan berikut kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama rekan Santi langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Selamat sore.
5: Iya, sore.
4: Ya, silakan informasi cuaca untuk esok hari.
5: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca esok hari di hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Bonehau dan Tomo, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu khususnya Kecamatan Pasangkayu, Pedongga, Tikeraya, Bulu Taba, Duripoku, Dapurang, dan Baras. Malam hari diperkirakan cerah berawan, dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Baras, Raliang, Bulu Taba, Sarudu, Pasangkayu, dan Bambalamotu. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 46 km per jam. Peringatan dini diharapkan kepada masyarakat waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan pesisir Kabupaten Mamuju. Untuk informasi ketinggian gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter itu berada di wilayah perairan Majene dan perairan Balenipa. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
4: Ya, terima kasih informasi cuaca rekan Santi. Dan pendengar, demikian informasi cuaca untuk esok hari di tanggal 17 Agustus 2026.
3: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

0: Cek fakta. Cek fakta.
1: Ya, bening Arab beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar. Karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia.
0: Cek fakta.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Al-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka, sebagaimana engkau akan binasa."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan dunia.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 16 Agustus 2026. Sari berita. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Car Free Day kemerdekaan di kawasan Pantai Manakara Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSSI Sulawesi Barat menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampuan Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Car Free Day kemerdekaan di kawasan Pantai Manakara Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Car Free Day kemerdekaan di kawasan Pantai Manakara Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan membagikan kupon belanja senilai 81 juta rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat untuk berbelanja di lapak-lapak UMKM. Angka tersebut disesuaikan dengan usia kemerdekaan RI tahun ini, hasil partisipasi dermawan dan pengusaha di Sulbar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Acara dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka bersama jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Bupati Mamuju serta ribuan warga yang memadati lokasi CFD untuk melakukan senam sehat bersama.
2: Ini hari kita bergembira sebenarnya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita ajak masyarakat untuk Car Free Day kemerdekaan, kita membagi kupon dari sumbangan berbagai dermawan, para pengusaha, kurang lebih 81 juta nilainya. Itu artinya bahwa kebersamaan dan partisipasi semua masyarakat dalam memeriahkan 17 Agustus atau hari kemerdekaan 81 menjadi momentum yang sangat penting. Dan tentunya kita juga gembira, tetapi kita juga bersyukur karena kita bisa mengisi kemerdekaan. Dan kita berharap bahwa di hari-hari akan datang, tahun-tahun depan, Indonesia akan lebih baik, maju, dan sejahtera. Itu harapan kita. Ya, thank you.
1: Selain sebagai sarana olahraga dan hiburan, CFD kemerdekaan dirancang menggerakkan roda ekonomi pedagang kecil. Lebih lanjut, Gubernur Suhardi Duka mengimbau masyarakat untuk meramaikan upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Mamasa dan Polman terkendala ketersediaan lahan. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindak Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hisham Said, mengatakan kedua kabupaten tersebut hingga saat ini masih menghadapi kendala dalam penyiapan lahan maupun proses pembangunan KDKMP. Berdasarkan data terakhir, pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamasa baru mencapai sekitar 13 unit dari target sebanyak 94 unit. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, pembangunan mencapai 33 unit dari target sebanyak 92 unit. Hisa menjelaskan, kendala di Kabupaten Mamasa dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang didominasi pegunungan. Kondisi tersebut membuat sebagian lahan yang tersedia tidak memenuhi ukuran yang dibutuhkan atau memerlukan pekerjaan tambahan sebelum dapat digunakan. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, kendala utama berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk pengadaan lahan. Terlebih, harga lahan di wilayah perkotaan dan sekitarnya relatif lebih tinggi.
4: Untuk yang agak tertinggal ini, baik penyiapan lahan maupun pembangunan yang sedang proses berjalan, penyiapan lahannya itu masih di dua kabupaten. Ini Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa. Kalau mungkin Mamasa, kita sudah tahu topografi. Kadang ada lahan tidak cukup ukuran, ada lahan butuh dana tambahan, baik cutting maupun penimbunan. Sementara mereka punya target besar sih untuk di dua kabupaten ini, karena desanya banyak, di mana Mamasa itu 181 desa dan kelurahan, kemudian Polewali Mandar itu 167 desa dan kelurahan.
3: Hisam berharap kendala penyiapan lahan di kedua daerah tersebut dapat segera menemukan solusi, sehingga pembangunan KDKMP dapat terus berjalan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur sedang melaporkan.
0: Warga Karangpuang keluhkan listrik Bupati. Bupati, PLN siap masuk tapi tersendat terregulasi. Meradi Umar melaporkan.
5: Jadi masalah listrik ya, saya jelaskan.
6: Bupati Mamuju Sutina Suhardi merespon langsung keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan yang ada di Pulau Karangpuang. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemenuhan energi listrik yang memadai seiring meningkatnya populasi warga di pulau tersebut. Hal tersebut disampaikan Sutina Suhardi saat meresmikan Puskesmas Karangpuang pada Selasa 11 Agustus 2026. Sutina menjelaskan bahwa belum masuknya layanan listrik dari PLN secara maksimal ke Pulau Karangpuang disebabkan oleh adanya regulasi dan kontrak pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengungkap, pemerintah Kabupaten Mamuju telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak manajemen PLN dan BUMN kelistrikan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melayani Pulau Karangpuang jika kendala regulasi provinsi telah terselesaikan. Oleh karena itu, Bupati meminta pemerintah Provinsi Sulbar bersama dengan dinas terkait untuk segera mengevaluasi aturan pengelolaan PLTS agar jaringan PLN bisa segera direalisasikan di Pulau Karangpuang.
5: Ya, jadi gini, jadi masalah listrik ya saya jelaskan. Di sini itu ada PLTS ya, PLTS. Dan itu regulasinya itu yang atur itu provinsi. Nah, katanya sih ada kontraknya mereka. Jadi PLN itu belum bisa masuk gitu. Nah, kita berharap, karena ini kan masyarakat semakin banyak di Karangpuang, kebutuhan listriknya pun juga semakin banyak. Kalau bisa berharap sama pemerintah provinsi untuk bisa memikirkan itu, Bu Suraidaya bisa memikirkan itu sehingga PLN bisa masuk. Karena saya sudah bicara sama PLN, mereka siap untuk masuk. Kalau air sih tidak ada masalah sih, di sini kan PDAM ada, hanya memang tidak tiap hari. Jadi tiap hari, hanya memang ini kan lagi musim kemarau, jadi memang pasokan air dari kota memang agak kurang, jadi tentu terdampaknya di sini juga. Tapi kalau pasokan air bagus, Karangpuang tidak ada masalah sih sebenarnya.
6: Selain merespon persoalan listrik, Bupati juga menanggapi kondisi pasokan air bersih di Karangpuang. Ia memastikan jaringan pipa PDAM telah tersedia di pulau tersebut, meski distribusinya saat ini sedikit terkendala akibat penurunan debit air selama musim kemarau. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita mendengarkan wawancara pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, dipandu oleh reporter Marhadi Umar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
7: Dan remisi Sulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2 langsung bebas satu orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
6: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang, Bapak?
7: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
6: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja, Bapak?
7: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
6: Kalau untuk penyerahan remisinya, Pak, teknisnya diberikan kapan?
7: Penyerahan remisi akan diserahkan misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondanya yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
6: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas, Bapak, atau bagaimana?
7: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
6: Baik, pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Dua desa di Pulma laporkan kekurangan air bersih. Berikut laporan Muhammad Ilham.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan kekurangan air bersih dari dua desa saat kemarau melanda wilayah tersebut. Kepala BPBD Polewali Mandar, Andi Chandra Sigit, mengatakan dua desa yang melapor tersebut ialah Desa Buku di Kecamatan Mapili dan Desa Lembang-Lembang di Kecamatan Limboro dengan satu dusun mengalami sumur mulai mengering. Ia menambahkan BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang sumber air sumurnya mulai berkurang. BPBD juga membuka posko pelayanan air bersih di kantor BPBD Polewali Mandar dan menjagakan mobil tangki untuk menjangkau warga terdampak kekeringan.
10: Laporan yang sudah masuk ada sementara ada dua desa, yaitu Desa Buku, Kecamatan Mapili, sama Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro. Mereka dari agak kekurangan, ada satu dusun itu yang air sumurnya sudah agak kering, itu yang kita suplai ke sana. Ada juga tadi ini baru saya dihubungi untuk di Desa Tonyaman juga kita mengcover untuk ke Pulau Batoa. Adakan suatu tandon di mana yang kita bisa jangkau, nanti masyarakat yang dari pulau itu yang mengambil.
9: Lebih lanjut, permohonan bantuan air bersih dapat disampaikan pemerintah desa kepada BPBD melalui surat atau pesan WhatsApp untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti petugas. BPBD menghimbau warga menghemat penggunaan air bersih selama kemarau, terutama masyarakat pesisir dan pegunungan yang berpotensi mengalami kekeringan lebih cepat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: BPBD Majene catat 24 kebakaran rumah, hutan, dan lahan sejak awal Agustus. Muhammad Ilham melaporkan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
11: Kalau kita di Majene tuh saat ini selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar, bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah. Memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurung Agustus dan seterusnya.
9: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, POSSI Sulawesi Barat menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampuang, Mamuju, Minggu 16 Agustus 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, POSSI Sulawesi Barat, menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampuang, Mamuju, Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen POSSI Sulawesi Barat dalam memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Ketua Panitia Pelaksana Arwin menjelaskan aksi ini fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik yang sulit terurai.
12: Baik, kegiatan ini merupakan agenda dari POSSI ya, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, khususnya pengurus Sulawesi Barat, dalam meramaikan hari jadi, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Jadi kita mengagendakan bersih pantai dengan bersih bawah laut. Ya, jadi kita komunikasi dengan pedusun untuk melibatkan semua masyarakat warganya ikut berpartisipasi dalam melakukan bersih pantai. Nah, jadi untuk penyelaman bawah laut kita akan melakukan penyelaman ya di kedalaman sekitar 20 meter lah, 30 sampai 40 menit bersama dengan beberapa teman penyelaman dari POSSI, kemudian dari LANAL, dari RRI, TPRI, kemudian komunitas selam, kemudian dari kampus. Kita akan melakukan aksi bersih sepanjang lokasi penyelaman kita, ya, khususnya pada sampah plastik.
1: Kita aksi bersih-bersih ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari LANAL Mamuju, Akademisi Universitas Muhammadiyah Mamuju, dan Universitas Sulawesi Barat, hingga komunitas selam seperti Condor Diving Center dan Mamunusan Konservasi. Penyelaman dilakukan di depan dermaga Pulau Karampuang hingga kedalaman 20 meter. Para penyelam bersama-sama mengumpulkan sampah plastik untuk dibawa ke darat dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Melalui kolaborasi ini, POSSI Sulawesi Barat berharap kelestarian ekosistem laut di Pulau Karampuang tetap terjaga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat. Feature oleh Muhammad Ilham.
9: Men- Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju, yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
13: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
9: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
13: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
9: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
13: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
9: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
13: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bangsa ini sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
9: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Pendengar Sebelum Mengakhiri Warta Sulawesi Barat di malam hari ini, berikut kami hadirkan perakiran cuaca Sulawesi Barat untuk esok hari Senin 17 Agustus 2026. Pada pagi hari cerah berawan, siang dan sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, di Bonehau dan Tomo, Kabupaten Mamasa di Tabulahan, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, di Pasangkayu, Pedongga, Tikeraya, Bulutaba, Duri Poku, Dapurang, dan Baras. Pada malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, di Baras, Lariang, Bulutaba, Sarudu, Pasangkayu, dan Babalamotu. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 2 hingga 46 km per jam. Peringatan dini waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitri Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka bekerja dalam tambang, karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar masih di 19.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju pendengar ya. Besok ini perayaan untuk 17 Agustus HUT RI ke-81 yang bertepatan besok pendengar di hari Senin ya. Ini dan unik nih, ada di berbagai tempat mungkin sedang merayakan dengan cara berbagai perlombaan, ataupun ada juga kadang-kadang ditutup dengan pesta rakyat. Nah, di sini mendengar ada beberapa sajian khas nih untuk perayaan kemerdekaan, mulai dari tumpeng hingga bubur merah putih, biar ciri biar khas kemerdekaannya nih nampak ya, sampai bubur merah putih nih. Nah, dan juga di beberapa daerah mungkin memiliki sajian berbeda seperti kerak telur, kemudian telur kapang, ketan sepit, dan nasi tiwul. Ya, dia karena di akhir-akhir ini banyak juga setiap ke perayaan kemerdekaan ada kadang-kadang juga ada lomba masak untuk pangan lokal nih. Nah, upacara dan perlombaan yang berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan saat perayaan kemerdekaan. Salah satu, kalau untuk daerah Jawa ini, salah satu jajanan sering hadir adalah nasi tumpeng, nasi kuning berbentuk kerucut, biasanya dilengkapi ayam, telur, tempe, tahu, dan sambal. Ini untuk daerah Jawa, tapi biasanya kalau daerah, apalagi kalau misalnya Sulawesi Barat, ada makanan khas yang kayak dari pisang, ubi, kemudian jagung, ada kayak lauknya tumis penja, atau mungkin bau api. Nah, biasanya itu yang dimunculkan saat Mo 17 lomba masak. Nah, tapi ini unik nih ya, tumpeng juga bisa dibuat dengan nuansa merah putih. Oh, ada tuh yang bisa dibikin kayak model tumpeng di untuk daerah Sulawesi Barat, ada apa namanya, sukulamnya yuk, yang dari ubi kemudian dicampur dengan kacang hijau. Tapi mungkin kalau dipakaikan warna merah putih kayaknya agak unik ya. Nah, beberapa saja ini menggunakan nasi merah. Kalau ini daerah Jawa ya, mendengar nasi merah kemudian putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan. Selain tumpeng, bubur merah putih juga kerap ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Nah, sajian ini dibuat dari bubur berwarna merah dan putih. Sebenarnya ini jajanan pasar ya, yang diindahkan dapat ditemui saat perayaan kemerdekaan. Mungkin supaya lebih ada jiwa-jiwa kemerdekaannya ya, ini semua dibikin merah putih kayaknya. Bahkan klepon bisa jadi merah putih ini. Bahkan pewarna. Nah, itu beberapa kuliner yang biasanya muncul di perayaan kemerdekaan pendengar.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Halo Sulawesi Barat.
0: Apa karewah?
4: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
5: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
4: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
5: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
4: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: akhirnya kedapetan akhirnya. Iya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju.
1: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
2: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
0: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapetan akhirnya. Iya seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
0: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
1: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan mereka menjadi.
1: Terima kasih mendengar masih di 90.2 FM di RR Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026 dengan tema Hidup Sebagai Orang Merdeka bersama Bapak Yakobus Tapeka Lua SPT SSM Admin PM selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Sulbar. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam para pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Pada malam hari ini, tanggal 16 Agustus, dalam persiapan-persiapan kita untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan bangsa kita, kita diajak untuk menyimak satu tema yang bisa menjadi permenungan kita sebagai umat Allah dan sebagai masyarakat Indonesia, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Merdeka dalam kehidupan kita mungkin kita sering mendengar, namun bagaimana dimaknai kemerdekaan itu, khususnya dalam kaitannya dengan iman Kristiani. Hal itu yang akan kita renungkan bersama lewat firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk memahami apa arti kemerdekaan dikaitkan dengan iman Kristiani. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh hadir untuk menyapa para pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Semoga ya Tuhan, apa yang akan kami renungkan bersama lewat tuntunan sabdamu boleh semakin menguatkan kami, menguatkan iman kami, memberi semangat kami, memberi teladan dalam kehidupan kami untuk terus memupuk kemerdekaan yang sudah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia, 81 tahun yang lalu. Ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di studio ini maupun saudara-saudara kami, para pendengar RRI, teristimewa seluruh bangsa Indonesia. Semoga momentum hari kemerdekaan ini membangkitkan semangat kami untuk terus mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapa, inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, sejenak kita melihat bersama apa yang menjadi landasan dari permenungan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama, saya pilih dari 1 Petrus, surat pertama Rasul Petrus, pasal 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari dua ayat dari surat pertama Rasul Petrus ini kita bisa memetik banyak hal yang terkait dengan kemerdekaan bangsa kita dan juga kemerdekaan kita sebagai umat Allah, khususnya kita sebagai orang beriman, orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Jadi bukan hanya perbudakan secara fisik, namun kita juga sudah ditebus, sudah dimerdekakan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Lewat penebusan Yesus Kristus, kita juga sebagai umat beriman seharusnya hidup dalam kemerdekaan itu. Bagaimana mengisi kemerdekaan itu dalam konteks iman Kristiani. Nah, surat 1 Petrus ini ditulis kepada jemaat
Kristen mula-mula yang hidup sebagai pendatang dan minoritas di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka sering mengalami tekanan sosial dan diskriminasi. Mungkin seperti yang kita alami bangsa dan negara kita ketika masih di bawah penjajahan Belanda dan di bawah penjajahan Jepang waktu itu. Rasul Petrus menulis surat ini untuk meneguhkan iman mereka agar tetap menjadi warga negara yang baik, bermoral tinggi, dan setia pada Kristus meskipun hidup di tengah lingkungan yang tidak ramah. Mereka hidup sebagai minoritas waktu itu di Kekaisaran Romawi. Nah, pada ayat 16 dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, para pendengar, kemerdekaan yang dimaksud Petrus di sini pertama-tama adalah kemerdekaan rohani. Bahwa melalui Kristus manusia telah dibebaskan dari perbudakan dosa, dibebaskan dari ketakutan, dan dibebaskan dari maut. Status baru ini memberikan martabat yang penuh sebagai anak-anak Allah. Pada ayat 16 juga, pada bagian B, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jadi banyak orang yang merdeka tapi justru menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Meskipun sudah dimerdekakan, namun banyak orang yang hidup di bawah tekanan-tekanan dirinya sendiri, bahkan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat kejahatan, bukan justru berbuat kebaikan. Karena sudah dimerdekakan, seharusnya hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka. Nah, Rasul Petrus memperingatkan agar kemerdekaan rohani tidak dijadikan alasan untuk bertindak anarkis, melanggar hukum tata negara, dan hidup egois tanpa aturan. Kemerdekaan Kristen bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Petrus, bahwa kemerdekaan rohani, kemerdekaan yang kita sudah dapatkan itu, hendaknya membuat kita mawas diri dan bukan hidup sebagai orang yang diperhamba dengan hawa nafsu atau diperhamba dengan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Banyak orang menganggap bahwa ketika sudah merdeka kita bebas dan bebas berbuat apa saja. Maka ketika kita berbuat demikian, bukan hanya diri kita yang kita rugikan, tapi juga orang lain yang terganggu kebebasannya, kemerdekaannya karena ulah kita. Maka Rasul Petrus memperingatkan kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan secara rohani untuk tidak hidup di bawah perhambaan hawa nafsu, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Jadi sebagai hamba Allah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diperingatkan oleh Santo Petrus untuk hidup sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba atau diperbudak dengan hawa nafsu itu. Nah, ini adalah sebuah paradoks iman yang indah. Kita merdeka dari dosa justru untuk menyerahkan diri secara sukarela menjadi hamba. Seorang hamba adalah seorang pelayan, tapi bukan hamba sahaya atau hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan hamba Allah, artinya kita adalah pelayan-pelayan sesama, pelayan-pelayan Allah. Artinya seluruh kehendak dan tindakan kita kini ditujukan untuk memuliakan Allah melalui tindakan-tindakan kebaikan. Itu yang dimaksud hidup sebagai hamba Allah.
Kemudian pada ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, salah satu ciri khas kita sebagai orang Kristiani adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu juga hidup dalam menaati aturan-aturan yang ada. Bukan dalam kehidupan yang serba bebas dan tidak menghormati orang lain. Bahkan ditekankan di sini, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Maka sebagai umat beriman, umat Kristen, justru di sana kita menjunjung tinggi siapa yang menjadi pemimpin kita. Karena pemimpin kita atau orang yang kita tuakan, atau dalam konteks ini presiden dan para pemimpin di bangsa dan negara kita ini adalah perwujudan atau wakil-wakil Allah yang ada di dunia ini. Dan pemimpin kita adalah pemimpin yang kita pilih sendiri. Maka kita percaya lewat orang-orang yang sudah ditunjuk atau orang yang kita percayakan untuk memimpin kita, mereka lah yang kita percaya bahwa mereka adalah wakil-wakil kita atau wakil-wakil Allah yang diutus untuk mensejahterakan bangsa. Maka dikatakan tadi pada ayat 17, hormatilah raja. Pada waktu itu, pada zaman Yesus, pada zaman Santo Petrus, yang ada adalah raja atau kaisar waktu itu. Maka semua umat beriman yang percaya kepada Kristus juga diharapkan percaya dan tunduk kepada pemerintahan yang sah. Pada saat ini kita berada di bawah kepemimpinan seorang presiden dan wakil-wakil kita. Maka dalam hal ini kita juga harus tunduk kepada orang yang menjadi pemimpin kita. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, makna dari ayat 17 tadi itu, Petrus memberikan 4 pilar praktis hidup bermasyarakat. Yang pertama, hormatilah semua orang. Menghormati semua orang berarti menghargai setiap manusia tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, karena semua diciptakan seturut citra Allah, atau dikatakan imago Dei. Semua manusia diciptakan seturut citra Allah. Citra Allah berarti serupa dan segambar dengan Allah. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita adalah citra Allah, maka perlu kita hormati. Yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Inti iman Kristiani adalah kasih kepada saudara-saudara, karena kasih kepada sesama adalah perwujudan kasih kepada Allah. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tapi membenci orang yang ada di sekitar kita, karena saudara-saudara kita adalah ciptaan Tuhan yang perlu kita kasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah saudara-saudaramu membangun persaudaraan internal jemaat yang solid dan penuh kasih. Kita perlu membangun persaudaraan, baik itu intern maupun persaudaraan di luar dari kelompok-kelompok kita. Kemudian yang ketiga, takutlah akan Allah. Takut akan Allah berarti menempatkan Allah sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Maka orang yang takut akan Allah dalam kehidupannya tentu saja juga menghormati orang lain dan berbuat seperti yang dikehendaki Allah, yaitu mengasihi orang lain, berbuat kasih sebagai perwujudan dari kasih kepada diri sendiri. Karena
dikatakan oleh Yesus, hukum yang terutama dan utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kemudian poin keempat yang bisa kita renungkan sebagai pilar praktis dalam hidup bermasyarakat, yaitu hormatilah raja. Saya katakan tadi, menghormati raja adalah menghormati para pemimpin kita, menghormati presiden. Taat pada pemerintah dan hukum negara yang sah, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan iman kepada Allah. Maka aturan-aturan yang dibuat, hukum-hukum yang

Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, dalam konteks hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan negara kita, bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, teks ini berbicara sangat kuat bagi umat Kristiani, terlebih bagi umat Katolik. Yang pertama, kemerdekaan adalah tanggung jawab. Menjadi bangsa yang merdeka berarti kita bebas dari penjajahan fiskal. Namun, kita memiliki kewajiban moral untuk membebaskan sesama dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Kita merdeka bukan berarti kita harus menindas orang lain. Justru lewat kemerdekaan yang kita peroleh, kita gunakan secara bertanggung jawab. Maka kemerdekaan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk diri sendiri dan tanggung jawab kepada orang lain. Merawat keberagaman. Nah, pemerintah hormatilah semua orang. Perintah hormatilah semua orang menjadi dasar teologis bagi umat Katolik Indonesia untuk merawat toleransi, menghargai pluralisme, dan menolak intoleransi demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lewat hari ulang tahun kemerdekaan ini kita diingatkan untuk merawat keberagaman. Karena bangsa kita dibentuk dari keberagaman. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat dan budaya. Maka dalam konteks ini keberagaman itu adalah justru menjadi pemersatu. Kita beragam, tapi kita diingatkan untuk merawat keberagaman itu karena keberagaman itu yang menguatkan kita sebagai warga dan bangsa. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kaitan dengan kemerdekaan, menjadi warga negara yang 100% Katolik dan 100% Indonesia berarti menggunakan kebebasan kita untuk menghormati perbedaan, menjaga toleransi, dan membangun bangsa di atas dasar moral yang kuat. Nah, dalam kesempatan ini juga pada hari ini Gereja Indonesia dalam iman kita merayakan Maria yang diangkat ke surga. Nah, lewat Bunda Maria juga kita sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa kita lewat Bunda Maria kita dimerdekakan. Karena kehadiran Yesus Kristus sendiri tidak bisa dilepaskan dari peran Bunda Maria. Peran Bunda Maria yang mengandung dan membesarkan Yesus sebagai sarana kita untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Nah, pengangkatan Maria ke surga mengingatkan kita bahwa hidup manusia memiliki tujuan akhir ilahi. Kemerdekaan bangsa yang kita syukuri selama 81 tahun ini adalah sarana untuk mengantar sesama pada martabat hidup yang adil dan bermartabat. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, semangat 100% Katolik dan 100% Indonesia ini mengingatkan kita untuk terus berjuang mempertahankan, yang pertama mempertahankan iman kita, dan dalam hal ini juga mempertahankan keutuhan negara kita. Dalam beriman kita 100%, dan juga dalam bernegara, berbangsa, bertanah air, kita juga 100% harus total. Nah, menjadi kebanggaan kita bahwa kita senantiasa diingatkan setiap tahun untuk merefleksikan apa artinya kemerdekaan itu. Maka ketika kita merayakan kemerdekaan, kita juga merefleksikannya secara iman. Maka aksi nyata yang bisa kita buat dalam mengisi kemerdekaan adalah

adalah merawat persaudaraan, mengikis egoisme pribadi dan kelompok, serta mempererat kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, aksi nyata yang kedua yang bisa kita buat dalam mengisi kemerdekaan, yakni bijak bermedia sosial. Banyak pertentangan, banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena kita tidak bijak dalam bermedia sosial. Ada sesuatu yang kita dengar, langsung kita share, padahal belum tentu kebenarannya. Maka kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang lewat media sosial dan sebagainya. Bijak bermedia sosial berarti tidak menyebarkan pesan-pesan negatif, justru menyebarkan pesan-pesan positif dan pesan persaudaraan sejati, serta menolak segala bentuk perpecahan atau hoax. Kemudian, aksi nyata dalam mengisi kemerdekaan adalah peduli sesama dan alam. Selalu diingatkan kepada kita bahwa mewujudkan cinta kasih nyata adalah cinta kasih kepada mereka yang tersingkir, baik secara ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan. Kedua-duanya harus seimbang dalam menjalankan tugas kita sebagai warga negara dan juga sebagai warga gereja. Maka para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, semoga kemerdekaan yang kita sudah raih, dirintis dan diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita, kita sebagai anak bangsa tinggal mengisinya. Dan mengisi kemerdekaan itu adalah berbuat sesuatu yang bertanggung jawab. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kita, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dari 1 Petrus yang mengajak kita untuk terus hidup sebagai orang merdeka. Dan kemerdekaan itu hendaknya kita gunakan secara bertanggung jawab. Semoga firman Tuhan dan renungan-renungan, refleksi kemerdekaan yang kita peringati dalam tahun ini, semoga semakin memerdekakan kita untuk juga memerdekakan orang lain. Atau kita menggunakan kemerdekaan itu secara bertanggung jawab. Semoga Tuhan membantu kita dalam mengisi, memperjuangkan kemerdekaan ini. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI, demikian yang boleh kita refleksikan, boleh kita bahas bersama dalam permenungan pada malam hari ini. Semoga kemerdekaan ini semakin menguatkan iman kita dan menguatkan persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Tuhan memberkati.

0: Iya pendengar, itulah tadi kita ikuti bersama untuk Mimbar Agama Katolik untuk edisi malam hari ini. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio Suara dari Langit Desa Sejahtera, produksi RRI Molabo.
1: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
7: Tapi kalau mereka tetap menolak?
9: Kita tunjukkan dengan akhlak, bukan marah. Kalau hati sudah sejuk,

0: Semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Ya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak. terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Ya, mendengar itulah tadi drama radio dengan judul Suara dari Langit, Desa Sejahtera, produksi RRI Maula Bodan. Selanjutnya kami akan menghadirkan untuk program Ngebras Pendengar di malam hari ini. Kita akan menghadirkan untuk siaran ulang di tema dengan tema menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman positif dan dukungan positif.
1: Bisa di mana sebentar ya. Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasa itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa 1 atau 2 misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf,
1: nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hal. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini, Pro 1 RRI Mamuju kembali hadir menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, pendengar di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat tentunya dengan kehidupan banyak orang, kehidupan kita sendiri juga terkhususnya. Dan topiknya pendengar yaitu menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman dan dukungan positif. Nah, pendengar di tengah berbagai tekanan hidup, tantangan sosial ya, ini tantangan hidup dan lain sebagainya ini, hingga pengalaman yang mungkin meninggalkan luka, ini setiap orang tentu berhak memiliki ruang untuk didengar, untuk divalidasi rasa sakitnya, rasa sedihnya, supaya bisa tetap berkembang dan bertumbuh. Dan malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan Syakila Humairah di ruang dengar Anda. Ia adalah inisiator dua dari komunitas Ruang Diri, dan tentunya malam hari ini kami ingin mengajak Anda juga untuk bergabung dalam dialog interaktif ini. Jika nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp juga, nanti kami bacakan, atau boleh melalui chat di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju yang saat ini sedang melakukan siaran langsung. Baik, kita menuju ke Kak Syakila di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Syakila.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak dan seluruh pendengar RRI Mamuju. Saya Syakila Humairah. Saya inisiator dua dari komunitas Ruang Diri yang berpusat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih banyak, Kak, sudah memberikan kesempatan kepada Ruang Diri untuk berbagi cerita hari ini, khususnya tentang pentingnya memiliki ruang aman dan dukungan positif dalam proses kita bertumbuh menjadi versi terbaik diri.
0: Baik. Terima kasih kembali, kami ucapkan terima kasih juga telah hadir memberikan telah hadir di ruang udara, memberikan kesempatan untuk kami bisa berdiskusi banyak dengan Kak Syakila di malam hari ini. Terkait dengan komunitas Ruang Diri, Kak Syakila, ini adalah komunitas yang seperti apa? Boleh dijelaskan?
5: Baik, Kak. Jadi Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda.
0: Mm-hmm.
5: Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi.
0: Mm-hmm.
5: Nah, nama ruang diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Jadi ruang diri ini hadir sebagai safe space, ruang yang aman, supportive, inklusif, dan humanis. Mengenal dirinya, bertumbuh, dan berkembang. Mengembangkan potensi terbaik yang dia punya.
0: Keren sekali. Ini komunitasnya kau boleh tahu sejak kapan berdirinya?
5: Oktober 2025, Kak.
0: Wih, baru ternyata di Oktober 2025. Ini kalau boleh tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi kakak sebagai ini salah satu inisiator, karena saya lihatnya sih ada inisiator dua, mungkin ada inisiator satu. Ini apa yang melatar belakangi akhirnya dibentuklah ruang diri ini yang menjadi wadah bagi teman-teman yang mau mengembangkan diri dan juga teman-teman yang mau mungkin berbagi cerita terkait dengan kesehatan mental mereka. Seperti apa, Kak Syakila?
5: Saya mau kasih sedikit profil juga.
0: Mm-hmm.
5: Ruang diri ini dibangun oleh orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental, peduli dengan kondisi diri seseorang, dan peduli sama orang yang membutuhkan support system. Kami di ruang diri ini terdiri dari berbagai background, Kak. Ada psikolog, ada profesional sebagai di berbagai bidang, mahasiswa dan relawan, termasuk juga beberapa teman-teman dan tim kami sendiri itu penyintas, Kak.
0: Mm-hmm.
5: Dan kebetulan saya sendiri adalah penyintas bullying, Kak.
0: Kakak Syakila sendiri adalah penyintas bullying yang menjadi inisiator dari ruang diri. Ini kalau bisa disimpulkan berarti ada proses penerimaan diri dan proses berdamai jadinya akhirnya menghadirkan ruangan ini. Apakah seperti itu, Kak Syakila? Atau bagaimana perasaan Kak Syakila sejauh ini? Wah, sepertinya kita agak terputus koneksinya dengan Kak Syakila pendengar karena malam hari ini kita terhubung dengan beliau menggunakan Zoom. Nah, untuk pendengar mungkin yang memiliki kasus yang sama, perasaan yang sama, nah di malam hari ini kita bisa sharing-sharing, bisa diskusi bareng bersama dengan Kak Syakila yang merupakan inisiator dua dari ruang diri, komunitas yang dihadirkan katanya tadi sebagai tempat untuk mengembangkan diri, tempat untuk berbagi kisah untuk orang-orang yang mungkin memiliki tantangan hidup, untuk orang-orang mungkin yang tidak memiliki harapan bisa jadi. Nah ini Kak Syakila sudah terhubung kembali bersama kami.
5: Sudah, Kak.
0: Baik.
5: Sudah, Kak.
0: Boleh dilanjutkan, Kak Syakila. Silakan.
5: Ruang diri ini, beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri.
0: Mm-hmm.
5: Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog. Dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun. Untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak.
0: Wow, 7 tahun ke psikiater karena dibully. Ini parah sih. Ini.
5: Iya.
0: Tapi akhirnya sekarang sudah tidak ke psikiater lagi, Kak Syakila?
5: Sudah, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
0: Wih, Masya Allah. Keren sekali, Kak Syakila. Ini mungkin banyak juga yang mengalami hal yang serupa, tapi tidak mau mungkin ke psikiater, tidak tahu apa yang masalah di dirinya. Ini kalau dari Syakila sendiri sebagai seorang penyintas, ada tips untuk mengenali diri sendiri dan akhirnya kapan kita sadar bahwa ternyata kita butuh ke psikiater?
5: Boleh banget, Kak. Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Mm-hmm. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan gak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya, ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Dan mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
0: Jadi sepenting itu Kak Syakila, super sistem lingkungan yang ramah juga berarti?
5: Iya Kak, karena lingkungan itu yang mempengaruhi proses kita pulih Kak, kan itu yang lebih dekat dengan kita.
0: Pernah tidak Kak Syakila merasa bahwa lingkungannya tuh tidak ramah terhadap mungkin orang-orang yang punya kesehatan mental, orang-orang yang dibully namun terus-terusan dibully, orang lain diam meskipun tahu? Apakah ini juga terjadi di Kak Syakila sendiri atau di teman-teman lain yang dari komunitas Ruang Diri?
5: Ada Kak, beberapa teman-teman juga ada yang nggak mendapatkan support system. Karena kan manusia itu pada dasarnya makhluk sosial kan Kak. Jadi menurut saya saat seseorang menghadapi tekanan hidup, kecemasan, kehilangan atau masalah lainnya, kehadiran orang-orang yang merasa aman secara emosional itu bisa bikin proses pemulihan jadi lebih sehat. Kadang support system itu nggak selalu kasih solusi, kadang cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi rasa diterima atau sekedar bilang aku ada buat kamu, itu sangat berarti buat seseorang Kak. Misalnya kayak ada orang menangis, cukup kita duduk aja di dekat mereka, nggak perlu ngomong apa-apa, itu udah membantu sekali.
0: Berarti mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin selama ini masih banyak tidak tahu harus berbuat apa, kepada teman-teman mungkin yang lagi sedih, lagi punya masalah, itu ternyata cukup mendengarkan adalah salah satu hal yang mustajab ya bagi para penyintas gitu Kak Syakila.
5: Iya Kak. Bagus. Soalnya orang kalau buat itu jarang yang mau kan Kak.
0: Boleh diulang Kak Syakila, kurang jelas. Sebenarnya
5: itu kebanyakan orang jarang mau mendengar Kak.
0: Kebanyakan orang jarang mau mendengarkan. Padahal mungkin ini adalah salah satu hal penting ya. Makanya mungkin ke psikiater karena psikiater tuh mau mendengarkan kita dan memvalidasi perasaan kita gitu ya. Ini menarik pendengar, karena sebenarnya ini kita tidak tahu siapa saja bisa menjadi penyintas dan siapa saja bisa menjadi teman dari penyintas atau penderita kesehatan mental, pelaku bullying yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan sebatas mendengarkan ternyata punya pengaruh yang sebesar itu. Ini adalah testimoni juga dari Kak Syakila. Kalau Kak Syakila sendiri ini selama 7 tahun menjadi korban dari bullying, ini apakah peran-peran di lingkungan yang sekitar Kak Syakila ini betul-betul sudah hadir dengan baik? Ada pendengarkah yang selalu mendengarkan Kak Syakila, dan seberapa efektif hal tersebut dibandingkan dengan kegiatan lain dibandingkan itu?
5: Selama 7 tahun itu aku 1 tahun itu depresi berat Kak, dan ngurung diri di kamar. Dan itu tuh beberapa dari keluarga aku, cuma mereka gak bilang sabar ya, cuma mereka ada dan memperlakukan aku kayak kehidupan biasa aja. Jadi aku merasa aku gak ditinggalkan, cukup mereka bilang gak makan, kayak gitu aja. Jadi emang di mana kita tinggal, kayak lingkungan itu memang berpengaruh sekali Kak buat proses pemulihan.
0: Dan akhirnya Kak Syakila lah yang menjadi salah satu inisiator dari komunitas Ruang Diri. Komunitas berarti targetnya ini bagaimana orang-orang punya tempat mendengarkan gitu ya jadinya. Atau apa saja program dari komunitas Ruang Diri ini Kak Syakila?
5: Nah, salah satunya itu Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu Kak. Ruang Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Vol. 2-nya itu dengan penyintas bipolar Kak. Nah, kami juga memiliki program untuk perempuan dan laki-laki. Itu komunitas perempuan dan laki-laki ya.
0: Itu seperti apa?
5: Kalau program perempuan itu sebuah ruangan yang dirancang khusus bagi perempuan untuk saling belajar, berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas diri, serta bertumbuh dalam lingkungan yang aman. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri, kami menghadirkan program yang namanya Mengurai Benang Kusuika. Filosofinya itu diambil dari ungkapan Minangkabau yang berarti mengurai benang kusut.
0: Mengurai
5: program ini menjadi program ini menjadi ruang bagi laki-laki untuk berbicara lebih terbuka mengenai emosi, tekanan hidup, relasi dan berbagai tantangan yang seringkali sulit mereka ungkapkan karena stigma sosial. Kan ada nih Kak, kata-kata laki-laki tak bercerita. Kami ingin laki-laki itu punya ruang aman juga.
0: Jadi sebenarnya laki-laki juga sangat butuh ruang aman itu ya?
5: Iya Kak, itu sangat butuh. Setelah kami melakukan riset sebelum membuat acara laki-laki itu, menghakimi dan saling ngerangkul gitu Kak. Jadi lahirlah Benang Kusuika itu. Kami melakukan riset itu 2 bulan sampai 3 bulan.
0: Ini kalau boleh tahu ini sejauh ini dari November ya 2025 sampai dengan Juli 2026 ini sudah berapa banyak teman-teman yang bergabung dalam komunitas Ruang Diri ini dan apakah mereka semua adalah seorang penyintas atau bisa dari umum?
5: Kami seluruhnya di grup itu udah ada 200 lebih Kak.
0: Banyak.
5: Dan kebanyakan dari mereka itu umum Kak, ada yang penyintas, ada juga yang enggak, dan ada juga mereka yang mendampingi sebagai support system bagi keluarga mereka.
0: Jadi kita bisa bergabung ya dalam grup itu sebagai support system. Wih, keren. Ini kalau boleh tahu juga apakah teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ataupun mantan dari korban bullying ini bagaimana akhirnya mereka bisa berdamai dan mau terbuka kepada orang bahwa wah, saya ternyata sakit?
5: Biasanya itu di acara kami mereka akan bercerita itu di acara Ruang Temu Kak. Soalnya kan yang bercerita penyintas. Dan jadi mereka kayak kemarin ada yang cerita itu salah satu mahasiswa dia itu lagi depresi karena cerita kakak narasumbernya ini dia tergerak, dia bilang kalau dia lagi stop ke psikiater karena dia stres skripsinya nggak selesai dan dia ngantuk katanya. Jadi di sana kami saling merangkul, nggak apa-apa kakak cukup dulu istirahat dulu nggak apa-apa, dengan kakak datang ke tempat kami berarti kakak udah mampu untuk bangkit lagi dan semangat untuk berjuang kembali.
0: Ini range usia dari teman-teman yang bergabung di Ruang Diri ini berapa Kak?
5: 19 sampai 40.
0: Wow, dan di usia yang semuda itu mereka ada yang salah satu penyintas?
5: Iya,
0: kebanyakan
5: penyintas ya.
0: Ini kalau Kak Syakila melihat hal ini yang mungkin anak muda masih sangat muda justru bisa menjadi penyintas juga baik itu sebagai korban bullying atau masih menjadi orang yang dibully ataupun terganggu kesehatan mentalnya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab hal ini di era yang sekarang di mana mungkin selalu digaungkan bahwa keberagaman itu adalah hal yang menguatkan, namun justru ini tidak apa ya, tidak didapatkan oleh beberapa orang. Apa sebenarnya gap dari permasalahan ini, Kak Syakila?
5: Biasanya itu kalau zaman sekarang ini pengaruhnya yang sangat besar itu dari gadget, suka sosial media.
0: Oh ya, gadget. Why? Kenapa?
5: Rata-rata anak sekarang itu ya gadget. Kan sekarang apapun gampang diakses ya. Di sosial media itu gampang sekali mereka akses. Kayak TikTok, itu kan nggak ada batasan umur ya, dan nggak bisa difilter gitu. Kayak YouTube kan ada khusus untuk kids kayak gitu. Nah jadi pernah mereka pengaruhnya di sosial media itu ada kan sekarang yang bikin dari AI itu yang kayak kucing membunuh kayak gitu. Jadi mereka terinspirasi dari sana, Kak, biasanya korbannya, pelakunya.
0: Berarti sosial media itu bisa dikatakan bahwa ternyata separah itu juga ya dalam hal ini.
5: Iya, Kak, sangat mempengaruhi.
0: Nah itu dia pendengar, mungkin banyak kampanye-kampanye atau apapun itu yang mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial, karena mungkin apa yang kita anggap lucu-lucuan ternyata itu ke orang lain bisa separah itu dampaknya. Makanya dalam hal apapun kita harus bijak bermedia sosial. Dan karena ini ternyata menjadi salah satu dampak terbesar dari teman-teman yang mengalami atau masuk dalam ruang diri ini yang terdampak dari tsunami informasi dari media sosial. Nah kalau sejauh berada ini, Kakak di ruang diri selain sebagai inisiator, sekarang sebagai apa? Apakah sebagai pendamping?
5: Iya Kak, kadang aku jadi konselor, dan tapi akhir-akhir ini aku lagi fokus di program, Kak.
0: Lagi di program. Nah kalau di komunitasnya sendiri, apakah dihadirkan teman-teman yang ahli di bidangnya untuk menerima atau memberikan ruang kepada para-para penyintas?
5: Ya Kak, tim kami kan tim intinya ada 7 orang Kak, dan 4 diantaranya itu background-nya itu psikolog semua Kak.
0: Berarti ini adalah sebuah komunitas yang apa ya, ini dilengkapi oleh psikolog. Berarti ini bisa konsul gratis.
5: Bisa Kak, biasanya setiap selesai acara kami kasih konsul gratis Kak.
0: Kalau
5: buat 10 orang yang tepat waktu.
0: 10 orang yang tepat waktu bisa konsul gratis, Masya Allah. Keren. Ini keren sih, karena banyak mungkin anak muda juga sekarang yang termasuk dari salah satu penyintas namun tidak mau membuka diri karena mungkin beragam stigma-stigma negatif dari masyarakat. Ini kalau Kak Syakila melihat hal ini seperti apa?
5: Nah bagi korban itu biasanya mereka takut untuk bilang ke orang tuanya atau orang terdekatnya kalau dia itu lagi dibully. Karena kami beranggapan Kak, takutnya pelaku akan semakin melakukan tindakan bully yang lebih ekstrim karena kami ngadu itu. Tapi ternyata setelah aku cerita dan aku ngalamin, karena aku nggak pernah ngomong ya Kak di rumah kalau aku dibully selama 3 tahun itu, terus ternyata karena diam itu juga lah yang mengakibatkan aku depresi. Sebenarnya nggak semua orang tua kok akan membiarkan anaknya dibully gitu. Cuma bagi kami korban kan ketakutan kami akan semakin ditindas atau enggak nantinya keluarga kami yang akan kena. Nah jadi kami mengendam Kak. Tapi karena ruang diri ini didirikan buat bagi saya sendiri, buat teman-teman penyintas bully itu supaya bisa bercerita. Jadi kami biasanya kalau ada yang cerita kami bilang anonim aja namanya, gak apa-apa.
0: Setuju sih, karena orang mungkin tidak mau seterbuka, banyak ya orang mungkin tidak mau seterbuka itu karena pendapat-pendapat orang juga biasanya justru bukan menguatkan, tetapi justru makin membuat teman-teman yang menjadi korban bullying atau teman-teman yang mengalami kesehatan mental, terganggu kesehatan mentalnya justru semakin down. Ini apakah pernah Kak Syakila rasakan?
5: Pernah, Kak. Jadi ketika kan awal-awal saya belajar buat speak up tentang bullying ini, ada salah satu, ya termasuk teman dekat juga, kita bilang kayak gini, ngapain cerita tentang kamu dibully, nanti kalau menikah laki-laki gak mau sama kamu, kamu kelihatan lemah deh. Itu makanya dekat sama Tuhan, rajin sholat. Sebenarnya itu gak ada pengaruhnya sih, Kak, tentang kedekatan kita sama Tuhan atau apa gitu. Kan stres orang ini beda-beda ya, Kak. Mungkin bagi orang diketahui nama ayahnya ada, ayahnya aja itu biasa bagi sebagian orang, dan ada bagi sebagian orang itu enggak terima. Nah, kan kalau bercanda itu kalau kedua pihaknya sama-sama ketawa ya, Kak. Tapi kalau salah satunya aja yang ketawa, berarti itu kan sudah masuk bully, Kak. Nah, kayak aku ini juga dulu sakit, Kak, ada beberapa penyakit lah gitu. Jadi di kampus itu aku dibilang, nggak usah dekat sama dia, dia tuh buat penyakit menular, nanti menular sama kamu, terus aku dikucilkan. Itu sering sih, Kak.
0: Wah, lumayan parah juga ya, berarti kisah dari Kak Syakila ini, namun akhirnya sekarang Masya Allah bisa sembuh dan bisa tampil dengan percaya diri, salah satunya hadir di Pro 1 RRI Mamuju. Motivasi apa, Kak, yang paling menguatkan Kak Syakila akhirnya kayak, oh saya harus bangkit, tidak bisa begini terus?
5: Itu ketika aku depresi itu kan aku gak pernah keluar kamar ya, Kak. Waktu aku tuh berubah, orang malam tidur, aku malam itu bangun. Dan jam 6 pagi itu aku tidur. Aku tidur sampai jam 11. Nah, ada suatu hari aku bangun, aku belum tidur dan aku keluar kamar. Aku nengok ibuku sama nenekku duduk di ruang tamu, mereka cerita-cerita tentang aku berhenti kuliah, dan nengok mereka sedih diam-diam. Itu yang bikin aku bilang, Kak, ini kayaknya gak aku sendiri deh yang luka. Kalau aku semakin murung diri, ternyata banyak nih yang akan ikutan hancur, bukan aku sendiri. Jadi titik balikku tuh ketika nengok ibuku dan nenekku di ruang tamu itu. Itu harus berobat lagi gitu.
0: Berarti satu yang pasti adalah orang-orang yang menjadi korban bullying atau orang-orang yang menjadi penyintas dari kesehatan mental ini, sebenarnya mereka bisa sembuh kalau mereka mau.
5: Iya.
0: Oke.
5: Dari diri mereka sendiri, Kak.
0: Jadi dari diri mereka sendiri. Dan ini tentunya butuh dukungan dan lingkungan yang suportif, yang ramah kepada mereka. Yeah. Kalau dari kisah-kisah lain dari komunitas anak-anak di komunitas Ruang Diri, apa menurut Kakak tuh kisah yang kayak, wah ini bisa-bisanya ada kisah seperti ini? Kalau bisa diceritakan di sini.
5: Kayaknya aku cerita dari narasumber sebelumnya aja deh, Kak. Soalnya itu kan udah diceritain di umum juga ya. Nah, kakak ini beliau itu korban perundungan dari kelas 2 SD, Kak. Nah, kakak ini juga korban bully fisik dan verbal. Beliau keluar masuk rumah sakit jiwa itu 3 kali nilainya. Nah, bagi beliau itu, ayahnya itu adalah superhero. Jadi ketika beliau dibully, biasanya beliau akan ngadu sama ayahnya dan ayahnya garda terdepan. Namun setelah ayahnya meninggal, beliau nggak dapat lagi nih superhero-nya. Nah, paling titik paling terlemah kakak itu ketika ibunya sakit. Ibunya sakit, masuk rumah sakit, dan kata orang sekitar itu, kakak itu yang melepaskan infusnya. Tetapi ternyata tidak. Karena kesalahpahaman itu, kakak itu dibawa ke RSJ kak. Dan dirawat di sana. Dan kata kakak itu, setelah itu yang keduanya kakak itu pergi sendiri ke RSJ, katanya di sana lebih aman daripada di rumah.
0: Wow, bahkan sampai ada anggapan seperti itu. Wah ini betul, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa beberapa lingkungan itu ya justru darurat dari menciptakan lingkungan yang inklusif ya?
5: Iya.
0: Darurat lingkungan dan inklusif.
5: Dan kakak itu, beliau diguli sama temannya dan teman-temannya itu disupport sama orang tua mereka buat ngebully si kakak ini.
0: Wow, lingkungan mana bahkan itu? Kok bisa? Ah, ya Allah.
5: Iya, kak, ada kayak gitu. Bahkan ibunya nyuruh lempar aja, nggak apa-apa. Dia kan orang gila, lempar aja gitu. Padahal si kakak ini bukan penyintas skizofrenia, kak.
0: Dan dengan adanya ruang diri, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang seperti itu saat ini, kak? Apakah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ada, kak. Dan beberapa dari mereka yang awalnya datang ke kami sebagai penyintas, mereka sekarang jadi itu, kak, jadi relawan di komunitas.
0: Wih, Masya Allah. Padahal ini belum setahun ya, tapi betul-betul perubahannya sebesar itu. Dan perubahan-perubahan kecil itu pasti sangat bermakna buat mereka, kak. Wih, keren sekali. Apalagi kakak sebagai inisiator adalah mantan penyintas gitu. Jadi tahu gimana rasanya, tahu bagaimana POV-nya juga. Ih, keren. Semoga ini kedepannya bisa lebih berjalan dengan lancar, kak. Kalau dari Kak Syakila juga sebagai inisiator dari Ruang Diri, apa yang diharapkan selanjutnya dari komunitas ini tentunya?
5: Harapan kami sederhana, kak. Semoga makin banyak masyarakat yang paham bahwa menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Dengan menjaga kesehatan, dengan sangat penting sama dengan menjaga kesehatan fisik. Kami juga berharap makin banyak orang yang berani mencari bantuan saat membutuhkan, karena meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah. Dan kami ingin Ruang Diri jadi tempat di mana siapapun merasa diterima, didengar, dihargai, dan punya kesempatan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri.
0: Iya, setuju. Keren sekali, Kak Syakila. Ini kalau dikaitkan dengan pemerintah, ini

sehat selalu pastinya, tetap menjadi Syakilah yang seperti hari ini, tidak kembali lagi ke masa lalu. Masa lalunya tuh cukup menjadi masa lalu aja, kalau perlu tidak usah dikenang. Dan semangat tentunya pastinya untuk semua teman-teman penyintas, baik itu kesehatan mental, korban bullying, ayo bangkit, pokoknya mulai dari diri sendiri, mulai bercerita, dan untuk teman-teman yang lain juga belajar untuk mendengarkan. Dan terima kasih Kak Syakilah malam hari ini sudah hadir bersama kami, mau berbagi cerita baik diri sendiri maupun teman-teman yang ada di komunitas Ruang Diri. Dan pendengar demikian, ngobrol bareng komunitas malam hari ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini kalau lebih teliti lagi, Anda bisa mendapatkan poinnya apa sebenarnya inti dari hal ini yang bisa kita aplikasikan dalam hidup bermasyarakat atau menjadi makhluk sosial. Dan tentunya mari kita menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siapapun itu. Terima kasih. Saya Nita Wahyuni dan juga ada Kak Syakilah, inisiator 2 dari Komunitas Ruang Diri. Ada juga tim operator Nurul Wahida. Pendengar mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali berjumpa di malam 17 Agustus besok ya, menjadi besok kayaknya rata-rata upacara. Di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Dan di malam ini saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11, hampir tengah malam ya. Dan pendengar yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau nomor 0822960909996. Oke. Penelpon pertama kita, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Bang Kumis.
0: Oke, Bang Kumis. Di mana lagi? Di Pambusuan.
1: Iya, jelas di Pambusuan di rumah.
0: Oke. Kayaknya di Pambusuan rame ya kalau bulan Agustus. Ini apa itu? Lampu-lampu.
1: Iya, setiap tahun memang begitu. Di 17 Agustus
0: ya. Bang Kumis ya ikut lomba Agustusan enggak di sana?
1: Tidak, cuma menonton saja.
0: Oke. Oke, lagu apa?
1: Lagunya enggak tahu lah penyanyinya, kilas-kilas kaca.
0: Oh, Nyanyi Hati.
1: Iya.
0: Oke. Lagu yang terakhir.
1: Apa dulu saya? Untuk sementara pertama saya jumpa ada Bu Murni, ada Kemis, dan ada siapa lagi ya, dan ada ketinggalan pula terkhusus buat Kida atau Dalia Pandini, selamat malam. Dan kita ada Siriana, selamat malam juga. Dan spesial buat Mama Nanda. Lagu disimak ya. Mudah-mudahan di malam ini ada sehat selalu. Jadi buat Fitri yang cantik, silakan dilanjut tugas. Semoga sehat selalu. Ada kapan balik ke Majen lo?
0: Masih lama kayaknya ini. Kayaknya saya merdeka besok ini di Mamuju ini.
1: Oh, gitu ya, jaga. Kalau bisa sekali-sekali dong di kampung kita. Buat Bapak Fitri ya, selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, halo.
2: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dengan Baim Putra, Adek Fitri.
0: Baim Putra, hai Mas Baim, apa kabar? Merdeka dulu.
2: Alhamdulillah. Halo Adek Fitri, sekarang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
2: Ya, sedih kan sih lagu ini. Cari lagu
0: dulu. Lagu apa itu?
2: Lagunya ada Ben Rahasia Perempuan.
0: Saya kira lagu Indonesia Raya. Nostalgia itu lama itu. Wer Supratman ya. Rahasia apalagi? Rahasia Perempuan. Kami tidak punya rahasia ya.
2: Ya.
0: Nah.
2: Tidak ada punya rahasia ya.
0: Nih, kita mau belak-belakan aja. Oke, lagi nyantik siapa?
2: Lagunya untuk Irah ini di suara sana. Ya, kirim salam saya. Ada Pak Rahim atau Bung Kumi. Ada juga Mama Nanda, Ibu Murni, Ibu Dia, Si Asriani, atau di Dendekan Duri, Asri Dulu Timur. Ada Dina, ada Ani, ada Mida, dan semua teman-teman dari Kujali. Untuk Adik Fitri yang cantik ya, semoga sehat selalu, panjang umur, pokoknya doa yang terbaik. Nah,
0: amin.
2: Fitri ya, hati-hati. Ntar kalau pulang,
0: Ya. Kita selalu hati-hati.
2: Ya, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin. Insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya agak ini karena saya audionya yang masuk telinga aku agak kecil karena ada masalah sedikit dengan telinga, jadi berusaha untuk kasih keras. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Ruang rindu, rindu berbagai rindu, memori lebar lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Maulana di Polewali.
0: Oke, di mana ini? Kayak banyak sekali ini lewat.
3: Ya, sementara tugas lagi ini di depan.
0: Oh.
3: Banyak kendaraan lewat.
0: Biasanya sampai jam berapa begitu?
3: Sampai jam 11 saja ini pulang.
0: Oh, berarti tidak cukup nih 1 jam.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Bisa lagu kan?
0: Lagu apa itu?
3: Tunggu aja bisa mau. Anu judulnya Alisa.
0: Elisa.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang salam-salam yang sudah lewat tadi ada Mbak Putra juga, ada kemudian Sidan di Polman juga, ada juga Pida, Pemusuhan, kemudian ada Kiprang ini. Udah juga Kiprang masuk juga nanti ini.
0: Iya,
3: kemudian Kanda Janggo, ada Pak Bang Kumis. Kemudian Pak Salman di Galulombo. Kemudian Sriani, ya Sriana juga di sementara di Makassar. Pak Nini. Sri di Lombok Timur. Kemudian ada Abraham, Kanda Saki. Kemudian ada Sidan juga ya. KMS dengan Bobby. Semuanya mau pendengarnya ruang rindu Putri.
0: Oke. Okay.
3: Selamat tugas.
0: Ya, selamat ada bertugas ada juga.
3: Oke, pasti banyak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Siapa ini? Kenapa kayak suaranya juga di situ tadi suaranya? Beda kan?
4: Beda dong.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Fitri.
0: Oke, okay. Ini kalau yang tadi Maulana berarti ini Bobby.
4: Iyalah.
0: Merdeka.
4: Merdeka.
0: Semangat 45. Ada di bendera merah putih di depan rumah.
4: Tidak ada, Fitri.
0: Kenapa?
4: Bersembunyi rumahku.
0: Oh, dalam gang. Gitu. Ya, oh iya iya iya.
4: Dari jalan poros.
0: Iya iya iya iya. Oke. Okay.
4: Apa ya? Kalau lagunya bisa kan?
0: Lagu apa itu?
4: Lagunya apa ini bagus sih? Ya? Atau Mije bisa?
0: Ada tadi Elisa, Maulana, yang lain mau? Aku, yeah. Atau mau ikut ke Maulana atau Elisa?
4: Nggak mau ikut.
0: Nggak mau ikut.
4: saya mau jalan sendiri.
0: Waduh. Tidak mau boncengan ini. Daddy Dores?
4: Daddy Dores.
0: Judul?
4: Jangan pisahkan kami.
0: Oke, okay. Kami tak akan mengimisahkanmu.
4: Oke, okay. Menyapa Fitri ya.
0: Silakan.
4: Siapa ada Rizky Amelia yang ada di Makassar? Ada juga Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, ada juga Pangeran Kodok, Pak Salman, Pak Syukur, Pak Abdul Rahim, Bang Kumis, Pak Maknanda, Purnama Sari, Anto, Asri, ada Sidan, Maulana, KMS, Asriani, Alia, Gibrang, semuanya, tanpa terkecuali. Oke Fitri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, makasih juga Bobby. Dapat dengar, kita dengarkan dulu lagu dari Nia Daniati. Nia Daniati ya? Nia Daniati. Ini, aduh, mana ini? Ini ada. Yang ini ada dari gelas-gelas kaca, requestannya Bang Kubis sama lagu Rahasia Perempuan, requestannya Mbak Imputra. Selamat mendengarkan.

0: Oke, mendengar kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Eh, mana dia? Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Biasa Mbak, dari warga Lombang lagi ini. Bapak Yuli.
0: Oh, Malunda.
1: Malunda ya.
0: Oke. Ada kegiatan Agustusannya di sana kah?
1: Kalau untuk di desa saya ini belum ada ini, tapi dipusatkan di Kecamatan Malunda sama.
0: Iya, oke. Oke.
1: Mau request lagu Mbak?
0: Apa itu? Apa itu?
1: Tentunya penyanyi legendaris yang namanya Gomblo.
0: Gomblo.
1: Iya, judulnya Ku Gadaikan Cintaku.
0: Gomblo. Biasa dengar sih tapi enggak. Ku gadaikan cintaku. Cintaku.
1: Dari Gomblo.
0: Oke.
1: Oke, kirim-kirim salam dulu. Menyapa kepada semua pendengar Ruang Rindu malam ini. Pertama, Bang, siapa lagi yang di Jalan Tomasati?
0: Pak Erwin.
1: Erwin.
0: Iya.
1: Kemudian Ibu Murni di Kalimamuju. Orang cantiknya Pulau Kerempuan, Bu Darmawati.
0: Iya.
1: Dan juga Bu Midah bersama dengan Bapak Ulang, Bu Ani, dan Bapak Hairudin, Bapak Aco Hairudin, dan Bapak Mahir di Tapalan, kemudian Haji Jafar di Marurinding, dan Bapak Salman di Polewali Mandar, Sidan, dan juga Bobby dan Maulana, dan tak ketinggalan semua pendengar RRI Mamuju khususnya di Ruang Rindu malam ini, dan dengan ucapan sekali merdeka tetap merdeka, dan kepada penyiar semoga panjang umur, murah rezeki, dan tetap sukses segala, sukses selalu, dan semoga tetap jaya di udara, sekali udara tetap di udara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori satu lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani.
2: Ambil motor.
0: Saya pikir saya yang dibilang ini, saya mau OTW itu ambil motor itu.
2: Kenapa deh, lagi kira ya.
0: Biasalah bocah.
2: Iya,
0: oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Semangat merdeka deh.
2: Iya, selamat merdeka.
0: Oke.
2: Saya orang.
0: Oke.
2: Apa kabar juga?
0: Alhamdulillah baik.
2: Istri ya? Soalnya baru.
0: Ayayayayaya. Halo adek.
2: Iya, oh, halo juga.
0: Dia nongol.
2: Iya, lebih kan kasih bobok kak. Kan mulai kecil saya ambil.
0: Lagi.
2: Belum punya, belum ada, apa namanya, bagiokan dari mamanya. Udah pisah. Iya, masih bisa request lagu di.
0: Lagu apa judulnya?
2: Halo.
0: Ya, buka. Astagfirullah. Ya.
2: Lagunya mau apa namanya? Tommy Jepisa.
0: Ah, sudah, Mi, Tommy Jepis.
2: Oh,
0: sudah. Ada, Mi.
2: Soalnya
0: sebentar ini. Saya mau putar ini.
2: Kalau namanya
0: Stinky.
2: Stinky. Iya.
0: Belum.
3: Tahu kata apa? Namanya Tandani.
2: Judulnya mungkin kah?
0: Mungkin ya. Ini Andre Taulan ini. Oke, lagunya entah siapa.
2: Mungkin salam tadi siapa ya yang baru lewat?
0: ada Bapak Yuli di orang Lombang. Oh, ada Bu Bi.
2: Iya, ada tadi Bapak Yuli. Ada juga Asri di Luwu Timur. Makasih ya sekalinya. Ada juga Erwin yang tambah sati, ada Sidan di Polman, ada Acore, ada Lia di Mateng, Ibu Murni di Kalimojo, Ibu Dharma, ada juga Pak Salman di Galung Lombok, ada Putra Mandar, Pak Mahir di Tepalan, ada juga Kak Ejanggo, Pak Hitunden, Kak Bobi, Maulana, ada juga Sultan di Jalan Puluh. Mantap sekali suaranya tadi malam.
0: Siapa itu?
2: Main karaoke.
0: Oh iya iya, tadi malam malam Minggu Mbak Nita yang iya. Ini.
2: Itu. Dan juga Mida bareng Bapak Ulan, itu Herudin. Pokoknya buat semuanya.
0: Okay.
2: Itu juga oleh Anto di Indra Kenduri. Jadi Nani Polman, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Ruan Rindu. Untuk Mbak Fitri, semoga sehat selalu dan tambah rezekinya dan makin sukses selalu di udara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yeah, semangat dong, besok kita merdeka loh.
4: Iya, boleh.
0: Dari siapa mau ke mana? Mau ke Istana Negara kah upacara? mana Mi?
4: iya, halo.
0: Yeah. Halo. Ini kenapa saya terlalu ada suara sumbang di belakang sana. Oke, Mbak Mida, ya, lanjut.
4: Lagunya cuma judulnya saja aku tahu, Daun-daun Kering.
0: Daun-daun kering. Ya, bukan ya. Daun-daun basah. Kan kering tuh. Nanti saya lihat ya kalau sempat insya Allah sempat diputarkan. Oke.
4: Okay. Iya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ada siapa? Ani di Buteng, ada Asriani, ada Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Asri, ada Ibu Murni, ada Ibu Darmawati, ada Ibu Lia, ada Ibu Sahara, ada juga Ayu Herudin Pasada. Ada juga Bapak Ulan Diadi, Bapak Rizal, Pak Maher juga. Ada juga Pak Yuli, ada juga Pak Sultan, ada juga Abraham, Pak Salma, ada juga Pak KMS, ada juga Piko Maulana, ada juga Ban Sidang, Anto, dan semuanya Mbak Fitri, pendengarnya Ruang Rindu tanpa terkecuali. Buat adik Fitri, lanjut tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu dari Tommy Jepisa Elisa, lagu rekosannya Pak Maulana yang katanya sedang bertugas di mana ini, di depan rumah sakit Polewali, tapi yang rumah sakit umum atau yang mana ya. Dan lagu siapa ini, Dua di Dores ya. Bisakan aku nanya Pak Bobby. Oke, selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke. Oke, pendengar kita berjumpa lagi. Kita kembali lagi di Ruang Rindu Malam hari ini. Ini kayak kok salah-salah ngomong ini. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Devi Tri.
0: Oke. Siapa di mana?
1: Lihat Bang Sidan di Pohman Devi Tri.
0: Oke, Bang Sidan, merdeka.
1: Merdeka.
0: Pergi upacara kah?
1: Insyaallah besok upacara di sawah itu lagi jaga burung.
0: Oke. Ini di sana saya dapat kekeringan di sana, bukan di daerah situ
1: ya,
0: kan?
1: Tapi apa namanya sudah mau panen Devi Tri.
0: Oh, oke oke. Tapi ya, aman-aman saja kan? Maksudnya?
1: Ya memang ada sih agak kering anunya toh, terjangkau dengan air pasti tidak terlalu. Memang dulu sangat parah dulu, tapi setelah itu sudah panen kan di hulu, jadi di belakang sudah lewat air karena dulu artinya itu mau panen dari belakang lewat air karena basah tanahnya toh.
0: Oh iya iya.
1: Kalau dilewati air.
0: Jadi
1: dia panen dulu di hulu.
0: Jadi ya, mengalir mi air ke sini.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, alhamdulillah kalau begitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kayaknya
1: saja lagunya Devi Tri.
0: Kayaknya karena ini ya, sudah
1: salam buat ada Sari Bayuli, kemudian ada Erwin di Jelata Musafi, ada Adi di Boteng, ada Mida di Adi, ada Papa Ulang, ada Sarah di Galuh Bengke, terus ada Sultan di Galuh Tulu, ada Pak Salman, ada Mohon Anda, ada juga ya, ada Asri Timur, kemudian ada siapa lagi ini, ada Bobi, Maulana, terus ada Bulia di Mate, Bu Norma di Babana, si Batuo, Bu Nurmi, kemudian ada Pak Joairudin, Pak Mahir, terus ada juga Amar di Rawaindo bersama Rania, Purnamasari, kemudian ada Pak Syukur bersama Pak Durah di Kutakartanegara, Sultan di Galuh Tulu, dan Medi Mada, Pak Sandi Malam Epa, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Buat
0: Devi
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia satu lagi saya angkat. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagi.
0: Siapa di mana, Merdeka?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Ucapan selamat ulang tahun RI-nya dulu karena ulang tahun besok.
2: Kenapa?
0: Oke.
2: Halo.
0: Ya, ini bagus kan? Ke sana atau menggemas aja ini? Bagus suaranya?
2: Agak kecil suaranya, Mbak Fitri.
0: Oh, oke. Okay. Langsung saja sapa-sapa di ini. Sudah agak akhir ini. Sudah ada lagu terakhir.
2: Tidak bisa lagi request lagu?
0: Iya. Yeah.
2: Oh, kalau begitu ikutan saja lagunya. Kalau tidak boleh lagi.
0: Oke.
2: Okay. Kirim salam. Ada Asri di Luhut Timur. Ada Anto di Duri. Pangerang Kodok, Ibu Murni, Ibu Dharma, Mama Mida, ada juga Ibu Nurma di Wawana, gimana kabarnya? Pak Mahir, Presiden, ada Bobi, ada juga Piko, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, berbagi rindu, lewat lagu.
0: Oke. Okay. Siapa di?
3: Alhamdulillah, bisa tembus dari tadi.
0: Oke, okay, merdeka karena bisa tembus.
3: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah. Oke, okay, siapa di mana? astagfirullah.
3: Ya, Mbak, kirim dulu ya. Enggak bisa lagu. Jadi tutup.
0: Ikut maki di Stinky mungkin kan sama ini dondong kirim.
3: Oh, iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Kirim ya.
0: Mm-mm.
3: Pertama ada Ibu Lia, terima kasih sapaannya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Ibu Irmi, ada Ibu Dharma, Ibu Norma, ada Mirnawati Pasangkayu,
0: mm-hmm.
3: ada Dina, Dino, ada Mama Nanda di Parma Bunda Adi, ada Dila Ani, Pak Sriani bersama Ali di Majene, Pak Syukur Kutai Kertanegara, ada Parahim di sana, ada Gibran, Kande Janggo, Abraham, Pak Cairudin, ada siapa lagi ini ya, ada Baik Putra, ada Gunawan, Bang Sidan, Bogi, Alex Harjina, Maulana, Bang Sumis, KNS,
0: mm-hmm.
3: Galing Lombok, ada Pak Salman di Galing Lombok, Pak Syukur Galing Dulu, buat semuanya di tempatnya, Anto Endre Kangduri. Buat semuanya saya tempat terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Buat Fitri.
0: Uh-huh.
3: Gak tahu jika tau?
0: Iya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Ya, seru tim. Merdeka.
3: Merdeka.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ini, saya mohon maaf ya, yang kayaknya nih masih banyak yang ini. Tapi kita dibatasi waktu pendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dan tetap merdeka ya. Apapun yang terjadi, mungkin juga kepada pendengar mengurangi, bisa memilih hoax-hoax yang bermunculan di medsos tentang Indonesia kita ini. Oke, pendengar, sahabat MIT undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka bekerja dalam tambang, karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: ලෞකික විද්‍යාලිත පණ්ඩෙන් නාතෝවා බාරුරා කෙරුණා එසතින් ජාපේ ලස්සන
1: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk nilang bayi rumah.
1: Ada benar sekali paduka sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka bekerja dalam tambang, karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya pendengar, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96, 97,6 dan 100,2 MHz untuk hari ini Ahad 16 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju dan mendengar kembali, kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Prosat RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan. Dan selamat memonitor seluruh rangkaian siaran Prosat RRI Mamuju untuk edisi 17 Agustus 2026. Akan kami hadirkan beragam informasi mulai dari pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Tetap bersama kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin. Mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana. Tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana. Pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Senin 17 Agustus 2026. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, pendengar, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Car Free Day kemerdekaan di kawasan Pantai Manakara Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Raporter Muhammad Rusdian Syah melaporkan.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Car Free Day kemerdekaan di kawasan Pantai Manakara Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan membagikan kupon belanja senilai 81 juta rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat untuk berbelanja di lapak-lapak UMKM. Angka tersebut disesuaikan dengan usia kemerdekaan RI tahun ini, hasil partisipasi dermawan dan pengusaha di Sulbar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Acara dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Bupati Mamuju serta ribuan warga yang memadati lokasi CFD untuk melakukan senam sehat bersama.
2: Ini hari kita bergembira sebenarnya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita ajak masyarakat untuk Car Free Day kemerdekaan, kita membagi kupon dari sumbangan berbagai dermawan, para pengusaha, kurang lebih 81 juta nilainya. Itu artinya bahwa kebersamaan dan partisipasi semua masyarakat dalam memeriahkan 17 Agustus atau hari kemerdekaan 81 menjadi momentum yang sangat penting. Dan tentunya kita juga gembira, tetapi kita juga bersyukur karena kita bisa mengisi kemerdekaan. Dan kita berharap bahwa di hari-hari akan datang, tahun-tahun depan, Indonesia akan lebih baik, maju, dan sejahtera. Itu harapan kita. Ya, thank you.
1: Selain sebagai sarana olahraga dan hiburan, CFD kemerdekaan dirancang menggerakkan roda ekonomi pedagang kecil. Lebih lanjut, Gubernur Suhardi Duka mengimbau masyarakat untuk meramaikan upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih di Mamasa dan Polewali Mandar terkendala ketersediaan lahan. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindak Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hisham Said, mengatakan kedua kabupaten tersebut hingga saat ini masih menghadapi kendala dalam penyiapan lahan maupun proses pembangunan KDKMP. Berdasarkan data terakhir, pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamasa baru mencapai sekitar 13 unit dari target sebanyak 94 unit. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, pembangunan mencapai 33 unit dari target sebanyak 92 unit. Hisa menjelaskan, kendala di Kabupaten Mamasa dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang didominasi pegunungan. Kondisi tersebut membuat sebagian lahan yang tersedia tidak memenuhi ukuran yang dibutuhkan atau memerlukan pekerjaan tambahan sebelum dapat digunakan. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, kendala utama berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk pengadaan lahan. Terlebih, harga lahan di wilayah perkotaan dan sekitarnya relatif lebih tinggi.
4: Untuk yang agak tertinggal ini, baik penyiapan lahan maupun pembangunan yang sedang proses berjalan, penyiapan lahannya itu masih di dua kabupaten. Ini Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa. Kalau mungkin Mamasa, kita sudah tahu topografi. Kadang ada lahan tidak cukup ukuran, ada lahan butuh dana tambahan, baik cutting maupun penimbunan. Sementara mereka punya target besar sih untuk di dua kabupaten ini, karena desanya banyak, di mana

0: Mama saya itu 181 desa dan kelurahan, kemudian Polewali Mandar itu 167 desa dan kelurahan.
1: Hisam berharap kendala penyiapan lahan di kedua daerah tersebut dapat segera menemukan solusi sehingga pembangunan KDKMP dapat terus berjalan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sada melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga Karampua mengeluhkan listrik. Bupati menyebutkan bahwa PLN siap masuk tapi tersendat regulasi. Marhadi Umar melaporkan.
3: Jadi masalah listrik ya, saya jelaskan.
4: Bupati Mamuju Sutina Suhardi merespon langsung keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan yang ada di Pulau Karampuang. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemenuhan energi listrik yang memadai seiring meningkatnya populasi warga di pulau tersebut. Hal tersebut disampaikan Sutina Suhardi saat meresmikan Puskesmas Karampuang pada Selasa 11 Agustus 2026. Sutina menjelaskan bahwa belum masuknya layanan listrik dari PLN secara maksimal ke Pulau Karampuang disebabkan oleh adanya regulasi dan kontrak pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengungkap, pemerintah Kabupaten Mamuju telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak manajemen PLN dan BUMN kelistrikan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melayani Pulau Karampuang jika kendala regulasi provinsi telah terselesaikan. Oleh karena itu, Bupati meminta pemerintah Provinsi Sulbar bersama dengan dinas terkait untuk segera mengevaluasi aturan pengelolaan PLTS agar jaringan PLN bisa segera direalisasikan di Pulau Karampuang.
3: Ya, jadi gini, jadi masalah listrik ya saya jelaskan. Di sini itu ada PLTS ya, PLTS. Dan itu regulasinya itu yang atur itu provinsi. Nah, katanya sih ada kontraknya mereka. Jadi PLN itu belum bisa masuk gitu. Nah, kita berharap, karena ini kan masyarakat semakin banyak di Karampuang, kebutuhan listriknya pun juga semakin banyak. Kalau bisa berharap sama pemerintah provinsi untuk bisa memikirkan itu, Bu Suraidaya bisa memikirkan itu sehingga PLN bisa masuk. Karena saya sudah bicara sama PLN, mereka siap untuk masuk. Kalau air sih tidak ada masalah sih, di sini kan PDAM ada, hanya memang tidak tiap hari. Jadi tidak tiap hari, hanya memang ini kan lagi musim kemarau, jadi memang pasokan air dari kota memang agak kurang, jadi tentu terdampaknya di sini juga. Tapi kalau pasokan air bagus, Karampuang tidak ada masalah sih sebenarnya.
4: Selain merespon persoalan listrik, Bupati juga menanggapi kondisi pasokan air bersih di Karampuang. Ia memastikan jaringan pipa PDAM telah tersedia di pulau tersebut, meski distribusinya saat ini sedikit terkendala akibat penurunan debit air selama musim kemarau. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Selanjutnya kita akan mendengar wawancara pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat, pendengar, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, dipandu oleh reporter RRI Mamuju, Marhadi Umar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
5: Dan remisi Sulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2 langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
4: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
5: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
4: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja Bapak?
5: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
4: Kalau untuk penyerahan remisinya, Pak, teknisnya diberikan kapan?
5: Penyerahan remisi akan diserahkan, misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondanya yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
4: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas, Bapak, atau bagaimana?
5: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
4: Baik, pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 17 Agustus 2026. Dua desa pendengar di Polewali Mandar melaporkan kekurangan air bersih. Selengkapnya bersama dengan reporter Muhammad Ilham.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan kekurangan air bersih dari dua desa saat kemarau melanda wilayah tersebut. Kepala BPBD Polewali Mandar, Andi Chandra Sigit, mengatakan dua desa yang melapor tersebut ialah Desa Buku di Kecamatan Mapili dan Desa Lembang-Lembang di Kecamatan Limboro dengan satu dusun mengalami sumur mulai mengering. Ia menambahkan BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang sumber air sumurnya mulai berkurang. BPBD juga membuka posko pelayanan air bersih di kantor BPBD Polewali Mandar dan menjagakan mobil tangki untuk menjangkau warga terdampak kekeringan.
8: Laporan yang sudah masuk ada sementara ada dua desa, yaitu Desa Buku, Kecamatan Mapili, sama Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro. Mereka dari agak kekurangan, ada satu dusun itu yang air sumurnya sudah agak kering, itu yang kita suplai ke sana. Dan juga tadi ini baru saya dihubungi untuk di Desa Tonyaman juga kita mengcover untuk ke Pulau Batoa. Ada kan suatu tandon di mana yang kita bisa jangkau, nanti masyarakat yang dari pulau itu yang mengambil.
7: Lebih lanjut, permohonan bantuan air bersih dapat disampaikan pemerintah desa kepada BPBD melalui surat atau pesan WhatsApp untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti petugas. BPBD menghimbau warga menghemat penggunaan air bersih selama kemarau, terutama masyarakat pesisir dan pegunungan yang berpotensi mengalami kekeringan lebih cepat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, BPBD Majene mencatat 24 kebakaran rumah, hutan, dan lahan sejak awal Agustus. Akan kembali dilaporkan oleh reporter Muhammad Ilham.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah Kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
9: Kalau kita di Majene tuh saat ini selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar, bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah. Memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurun Agustus dan seterusnya.
7: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Pendengar atau POSI Sulbar menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampuang pada 16 Agustus 2026. Bersama dengan laporannya ada Muhammad Rusdiansyah.
10: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, POSI Sulawesi Barat, menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampuang, Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen POSSI Sulawesi Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Ketua Panitia Pelaksana Arwin menjelaskan aksi ini fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik yang sulit terurai.
11: Baik, kegiatan ini merupakan agenda dari POSI ya, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, khususnya pengurus Sulawesi Barat, dalam meramaikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Jadi kita mengagendakan bersih pantai dengan bersih bawah laut. Ya, jadi kita komunikasi dengan Pak Dusun untuk melibatkan semua masyarakat warganya ikut berpartisipasi dalam melakukan bersih pantai. Nah, jadi untuk penyelaman bawah laut kita akan melakukan penyelaman ya di kedalaman sekitar 20 meter lah, 30 sampai 40 menit bersama dengan beberapa teman penyelaman dari POSI, kemudian dari LANAL, dari TPRI, kemudian Komite Selam, kemudian dari kampus. Kita akan melakukan aksi bersih sepanjang lokasi penyelaman kita, ya, khususnya pada sampah plastik.
10: Kita aksi bersih-bersih ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari LANAL Mamuju, Akademisi Universitas Muhammadiyah Mamuju, dan Universitas Sulawesi Barat, hingga komunitas selam seperti Kondora Diving Center dan Mamunusan Konservasi. Penyelaman dilakukan di depan dermaga Pulau Karampuang hingga kedalaman 20 meter. Para penyelam bersama-sama mengumpulkan sampah plastik untuk dibawa ke darat dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Melalui kolaborasi ini, POSSI Sulawesi Barat berharap kelestarian ekosistem laut di Pulau Karampuang tetap terjaga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat. Inilah feature pendengar yang akan dipersembahkan dari Prosatu RRI Mamuju untuk Anda.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
12: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
7: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
12: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
7: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
12: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
7: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
12: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bangsa ini sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
7: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, hari ini 17 Agustus 2026, seluruh rakyat Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun sudah pendengar Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Bendera merah putih berkibar di berbagai penjuru negeri. Upacara pendengar digelar, lagu-lagu perjuangan dikumandangkan, dan berbagai kegiatan digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Dan pagi hari ini saya Nita Wahyuni akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik seputar hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ada satu cerita menarik pendengar di balik peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini. Ini datang pendengar dari logo hari ulang tahun ke-81 RI yang terpilih. Ini merupakan sebuah karya dari tim Aumen Desain Bureau dari Padang, Sumatera Barat. Tim ini pendengar beranggotakan 10 orang dan berhasil terpilih dari 120 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Pendengar, logo ke-81 Republik Indonesia ini menampilkan angka 8 dan 1 yang tersusun dari garis-garis dinamis dan juga saling terhubung. Kalau dilihat sekilas, ini mungkin kita hanya melihat angka 81. Tetapi pendengar, di balik bentuk itu ada pesan yang tentang persatuan, kebersamaan, dan juga kolaborasi. Nah, garis-garis yang saling terhubung ini pendengar menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar karena dibangun oleh banyak unsur, banyak daerah, banyak suku, banyak budaya, dan tentu saja jutaan masyarakat. Nah, sementara itu pendengar, kalau dari unsur motifnya, ini ada motif budaya Nusantara di dalam identitas visualnya menegaskan bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan sebuah kekuatan. Dan kembali pendengar, bahwa ada satu hal yang menarik, itu tadi logo ini tidak hanya dipilih oleh pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan langsung melalui jajak pendapat atau polling di internet. Nah, ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi logo ini pendengar juga membawa pesan tentang kedaulatan rakyat, bahwa rakyat bukan hanya lagi-lagi menjadi penonton, tapi juga memiliki ruang untuk memberikan aspirasi dan juga berkontribusi.
1: Fikar, kamu sudah dengar tidak? Desa sebelah terkena bencana banjir dengan longsor.
2: Emang urusannya apa buat saya? Apa kita harus peduli? Kita harus ramai-ramai ke sana? Coba kasih info itu yang menyenangkan. Malah musibah yang kamu kasihkan.
1: Fikar, dengar. Sebagai sesama warga yang berada di satu kecamatan, kita itu harusnya membantu. Masa orang dari kecamatan lain yang bantu? Malah kita sebagai tetangga desa malas-malasan. Kamu ini manusia atau apa, ha? Mereka sedang susah, Fikar. Seharusnya kita peduli sama penderitaan yang mereka alami.
2: Hei, dengar, Dora Manis. Bencana di desa sebelah itu besar. Kita ini apa? Kamu tahu tidak? Kita dengan teman-teman sudah membicarakan piknik. Kok tiba-tiba berubah? Karena ada berita bencana di desa sebelah. Aneh kau ini.
1: Fikar. Aku tidak mengerti dengan sikapmu, Fikar. Orang sedang susah begitu, malah kau pikir piknik. Bagaimana pikiranmu itu?
2: Terus, kita harus bantu bagaimana, Nona Manis? Mana peralatanmu untuk bantu-bantu di sana? Mana uang kita? Sedang kita mau piknik saja, teman-teman pada macet sumbang. Bagaimana kamu ini?
1: Membantu mereka bukan hanya dengan uang saja, Fikar. Tapi kita bisa datang dan membantu mereka dengan apa yang kita bisa bantu. Bersama dengan bapak-bapak aparat TNI dan Polri, juga masyarakat yang ada di sana. Payah kamu ini. Di otakmu hanya ada piknik saja.
2: Nia, kamu ini kurang kerjaannya. Kalau memang kamu mau bantu mereka, ya pergi sana. Bantu sendiri. Maaf, aku mau pergi ketemu Benny di rumahnya. Melanjutkan rencana piknik kita.
1: Fikar, kamu ini terlalu ya. Tidak punya hati.
3: Nia, kelihatannya kamu sibuk sekali. Boleh tahu kalian sedang sibuk apa ya?
1: Betul, Om Leo. Desa di sebelah barat kita beberapa hari lalu terkena bencana banjir dan longsor. Jadi saya dengan teman-teman berencana membantu warga yang terdampak. Kasihan mereka, karena bencana tersebut mereka jadi kekurangan minum dan makanan. Jadi saya dengan teman-teman sedang mengumpulkan bahan-bahan yang sekiranya dibutuhkan warga di sana.
3: Bukan main, kamu ini perempuan, anak muda yang hebat, peduli dengan sesama. Kamu tidak kenal, tidak pernah dibantu, tapi mau membantu. Tapi soal bantu-membantu kan pemerintah sudah bantu. Kenapa harus sibuk?
1: Om Leo betul, pemerintah sudah bantu. Tapi kan ada prosedurnya. Sementara mereka ini, Om Leo, kan harus secepatnya mendapatkan bantuan. Betul tidak, Om?
3: Betul sekali pikiranmu.
1: Ngomong-ngomong, Om Leo mau bantu tidak?
3: Wah, ujung-ujungnya nembak juga nih. Mana daftarnya Om Leo isi?
1: Ini Om. Om Leo jangan khawatir, setiap bantuan ini pasti kami catat dan akan kami gunakan sesuai dengan kebutuhan dan nanti dilaporkan ke Om Leo.
3: Om Leo percaya kok. Nia, perlu kamu ketahui, Om Leo terharu, bangga dengan sikap dan tindakanmu ini. Kamu adalah pahlawan.
1: Pahlawan? Om Leo ini bercanda. Pahlawan itu di zaman memperebutkan kemerdekaan. Kalau zaman sekarang mah, pahlawan kesiangan.
2: Nah, kebetulan ada Om Leo yang baik hati.
3: Apa-apaan nih? Datang-datang ada kalimat emas, Om Leo baik hati.
2: Begini Om Leo, besok saya dan teman-teman mau piknik. Nah, kita kurang dana Om. Jadi kita berharap Om Leo bisa bantu gitu.
3: Bantu kalian dana untuk kegiatan piknik? Apa Om Leo tidak salah dengar? Di saat teman-temanmu, Nia dan kawan-kawannya berjuang membantu saudara-saudara kita yang kena bencana di desa sebelah, sempat-sempatnya kalian piknik.
2: Om Leo, masalah bencana di desa sebelah kan ada pemerintah yang ngurus. Kalau kita mau bantu apa?
3: Masya Allah Fikar, bukan begitu cara berpikirnya. Tapi bagaimana kalian orang muda di daerah ini peka terhadap musibah yang dialami saudara-saudara kita? Seandainya kalau di desa ini mengalami musibah, bagaimana coba?
2: Maksud saya Om, kalau kita bantu, nanti dikiranya kita coba cari muka, makan puji, sok pahlawan.
3: Di saat seperti ini, memang kalian harus menjadi pahlawan sosial, pahlawan mengatasi bencana yang terjadi di desa sebelah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bantu Fikar? Om bicara seperti ini hanya mengingatkan kamu bahwa bapakmu dulu adalah pejuang, pahlawan kemerdekaan. Jujur, Om selamat karena bapakmu yang menyelamatkan Om. Dan perlu kamu tahu bahwa di dalam dirimu terdapat darah pahlawan yang memperjuangkan bangsa ini hingga bisa mencapai kemerdekaan. Nah, kalau di zaman kemerdekaan saat ini, kamu harus meneruskan jiwa kepahlawanan, warisan semangat pahlawan bapakmu dengan cara menjadi pahlawan kemanusiaan. Begitu.
2: Nia, ini pakaian yang layak pakai yang saya kumpul dari warga. Sedangkan bahan makanan yang dikumpulkan teman-teman sebentar lagi diantar ya.
1: Semua dicatat Fikar, dari orang-orang yang memberi.
2: Kok harus dicatatnya?
1: Harus Fikar, karena setelah itu kita akan memberikan surat ucapan terima kasih. Oh ya, nama-nama penerima bantuan sudah dibuat?
2: Sudah, nih dalam map nama-nama yang akan diberikan sumbangan sudah dicatat oleh kepala desa di sebelah.
3: Loh, kok Fikar ada di sini? Katanya mau...
2: Tidak Om Leo, masa cucunya pahlawan tega saudaranya menderita?
3: Om gembira dan terharu karena ternyata masih banyak orang muda yang peduli kepada sesama, termasuk kamu Leo dengan Nia. Lalu teman-temanmu sebagian di mana Nia?
1: Mereka sudah ada di tempat bencana Om. Mereka akan membantu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Di sini namanya Fikar siapa ya?
3: Ini yang namanya Fikar Pak Camat.
4: Wah, wah, wah. Sebagai camat aku sangat kagum sekali. Karena sesuai dengan keterangan Bapak Bupati dalam rapat yang baru saja saya ikuti tadi, saya dengar namanya Fikar yang berhasil menggalang anak-anak muda membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di sebelah. Terima kasih ya Fikar. Kamu sudah menjadi pahlawan bagi warga yang terkena bencana. Bahkan Bapak Bupati sebentar lagi dengan rombongan akan datang ke tempat ini untuk menemui kamu Fikar dengan teman-temanmu dan membahas rencana bantuan selanjutnya. Dan ini siapa?
2: Ini Nia Pak. Dia juga yang giat membantu menggalang bantuan untuk bencana untuk desa sebelah Pak.
4: Luar biasa. Ternyata kalian semua adalah pahlawan.
6: Mamuju pagi ini.
7: Mamuju

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar, setiap kali kita mendengar kata kemerdekaan, ingatan kita tentu kembali pada 17 Agustus 1945. Pada pagi itu pendengar, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi. Sebuah teks yang singkat tetapi mengubah sejarah. Dari peristiwa itulah pendengar, Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Dan hari ini, 81 tahun kemudian, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Kita bisa bersekolah, bekerja, kita bisa berbicara juga, kita bisa memilih, kita bisa menjalankan keyakinan, kita bisa berkarya, dan kita bisa menyampaikan pendapat.

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tahun ini pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tiga kata sederhana, berdaulat, adil dan makmur. Tapi ketiganya, pendengar, memiliki makna yang sangat besar. Berdaulat artinya Indonesia mampu menentukan arah nasibnya sendiri, tidak dikendalikan, memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian adil, pembangunan ini, pendengar, tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat, tetapi juga masyarakat di daerah, di desa, di pesisir, di kepulauan, termasuk di Sulawesi Barat. Dan yang ketiga, pendengar, ada makmur. Ya, pada akhirnya kemerdekaan harus memberikan kehidupan yang lebih baik tentunya bagi rakyat. Harga kebutuhan pokok terjangkau, pendapatan meningkat, anak-anak kita bisa sekolah, pelayanan kesehatan juga mudah diakses oleh siapapun. Petani, nelayan, ini semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk berkembang. Tema ini, pendengar, tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Mencerminkan bahwa semangat untuk memperkuat kedaulatan, mewujudkan keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Jadi tema tahun ini sebenarnya bisa kita jadikan evaluasi. Apakah kemerdekaan ini sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat?

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Halo Sulawesi Barat.
2: Apa karewa?
1: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
2: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
2: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi Malabi.
1: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita di pagi hari ini dalam informasi-informasi kemerdekaan tentunya. Pendengar, jika kita bicara tentang kemerdekaan, jangan sampai lupa tentunya bahwa kemerdekaan ini tidak hanya berhenti pada upacara. Coba kita lihat di sekitar kita pendengar, ada petani yang pagi-pagi sudah berangkat ke sawah, nelayan yang menyiapkan perahu, ada pedagang yang sudah membuka tokonya, ada guru-guru yang berangkat ke sekolah, perawat dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, ada juga mungkin sopir yang mengantar penumpang, ada pekerja yang mencari nafkah, atau bahkan ada ibu yang menyiapkan sarapan untuk keluarga. Nah, mereka sesungguhnya sedang menjalankan perjuangan. Kalau dulu perjuangan adalah mengusir penjajah, pendengar, maka hari ini perjuangan kita adalah membangun kehidupan. Bagaimana kita bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan juga menjaga kesehatan, kemudian juga bisa membuka lapangan kerja dan juga menjaga ketahanan pangan. Dan yang terpenting adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan, dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Lagi-lagi pendengar, kalau kita bicara tentang Indonesia, tentu jangan melupakan daerah. Karena Indonesia ya bukan hanya Jakarta. Indonesia adalah ya Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan ribuan pulau lainnya. Nah, bicara tentang kemerdekaan, ini tentu juga membicarakan tentang apakah masyarakat di daerah juga mendapat kesempatan yang sama? Apakah infrastruktur di daerah memadai? Pendidikan apakah sudah baik? Pelayanan kesehatan sudah mudah? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang membuat makna adil dan makmur menjadi tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita. Pendengar, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan generasi 1945. Dulu, informasi disampaikan melalui surat, koran, atau dari mulut ke mulut. Nah, sekarang satu informasi ini bisa menyebar dalam hitungan detik. Teknologi memberikan tentunya kita kebebasan yang luar biasa. Tetapi kebebasan itu datang bersama dengan tanggung jawab. Nah, kita bebas menyampaikan pendapat, tidak tentunya menyebarkan fitnah, dan kita bebas membuat konten, tetapi jangan menyebarkan hoax. Kita bebas menggunakan media sosial, tetapi pendengar, jangan sampai media sosial ini memecah persaudaraan. Karena kemerdekaan di era hari ini adalah cerdas memilih informasi, cerdas menggunakan teknologi, dan juga cerdas menjaga ruang publik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

banyak kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ada beberapa fakta menarik pendengar dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini. Pertama pendengar, pemerintah secara resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 29 Juni 2026. Kemudian logo terpilih merupakan karya desainer dari Padang, Fajar Novario, dan dipilih melalui polling publik. Fakta lainnya pendengar, pemerintah mendorong atribut kemerdekaan mulai dipasang secara masif sejak 17 Juli 2026 di kantor, ruang publik, pemukiman, media, hingga ruang digital. Dan pendengar, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 tidak hanya terpusat pada upacara 17 Agustus. Ada beberapa kegiatan kebangsaan dan kemasyarakatan. Salah satunya ada zikir dan doa kebangsaan di Monas pada 1 Agustus yang dihadiri masyarakat dari berbagai latar agama. Dan tentu di berbagai daerah pendengar, masyarakat juga menggelar beragam kegiatan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Artinya apa pendengar? Kemerdekaan memang milik bersama.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Pendengar, 81 tahun Indonesia merdeka, kalau kita melihat perjalanannya tentu masih banyak yang harus diselesaikan. Karena kemerdekaan tidak berarti semua masalah sudah selesai. Justru kemerdekaan memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apa yang sudah diberikan negara kepada kita? Sekali lagi, kita juga perlu bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk negara? Apakah kita sudah bekerja dengan jujur? Membayar kewajiban kita? Menjaga lingkungan? Sudahkah kita mendidik anak pendengar dengan baik? Atau sudahkah kita menghormati perbedaan, menjaga persatuan? Karena membangun Indonesia pendengar bukan hanya pekerjaan satu orang, tetapi pekerjaan kita bersama. Mungkin hari ini kita mengikuti upacara pendengar, menonton perayaan kemerdekaan, ikut lomba, kumpul dengan keluarga, atau mungkin kita hanya menikmati pagi dengan menyaksikan merah putih berkibar di depan rumah. Ya, intinya apapun caranya, mari kita menjadikan kemerdekaan dan hari ini bukan sekedar hari libur, tetapi juga momen untuk mengingat kembali bahwa kita adalah Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk kita semua.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 pendengar waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Pagi yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Dari Medan-Merdeka ke Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.